0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap.
0: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Inilah warta berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Berikut laporan selengkapnya, Yurika Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
3: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
4: Melalui tunnel terowongan silaturahim, ya, mereka sangat kagum melihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
3: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Di dalam perjalanan waktu, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
3: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonius Sugiyarto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
5: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas umum sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli sangat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembala GASKI Rehoboth Jakarta
6: tadi. Karena memang dia ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk ya teman-teman tuli itu kan. Gue dibilang mereka selama ini ke gereja tetapi tidak memiliki berkat yang sama. Bukan datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja kalau kan kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada dengan bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum sampai 500 kayak Mas.
5: Adapun Gembala Sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GASKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
7: Inilah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
5: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
8: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar aku enggak. Nah pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
5: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Wahtiar Rifai melaporkan selengkapnya.
2: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya.
9: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Tengah mengungkapkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah mencapai 195.000 orang atau 1,7% dari jumlah penduduk. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Kepala BNNP Jawa Tengah Agus Rohmat mengatakan, peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan khususnya bagi generasi muda.
2: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas dan Cilacap. Jadi hari ini kita menggandeng Ibu Wali Kota dan jajarannya, termasuk Forkombinda. Kita berharap dengan hubungan Forkombinda dan masyarakat serta perguruan tinggi, para pelajar ini bisa mampu kita tekan.
9: Agus Rahmat usai kegiatan Jalan Sehat HANI 2026 di kantor BNNP Jawa Tengah kemarin jelaskan, berdasarkan hasil survei prevalensi BNN secara nasional, penyalahgunaan narkoba pada kelompok generasi muda mengalami kenaikan sekitar 2%. Karena itu menurutnya BNNP Jawa Tengah memfokuskan program tahun ini pada pencegahan sejak dini melalui pelibatan generasi muda. Menurutnya anak-anak muda tidak hanya menjadi sasaran edukasi, tetapi juga didorong sebagai agent of change serta agent of influence dengan memproduksi konten kreatif di media sosial yang mengampanyekan bahaya narkoba. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Menurut Agustina, peringatan HANI 2026 tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga merupakan agenda bersama untuk mewujudkan Kota Semarang yang bersih dari narkoba.
10: Saya kira kondisi lingkungan yang sehat dan bersahabat juga menentukan masyarakat ini bisa menghindarkan diri dari godaan narkoba. Kita juga berterima kasih kepada teman-teman kepolisian yang selama ini bekerja sama dengan BNN dan Kesbanlinmas Pol.
9: Ia mengatakan pemerintah Kota Semarang akan bersinergi dengan BNN, kepolisian serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda untuk menghadirkan berbagai kegiatan positif yang mampu menarik perhatian masyarakat sekaligus menjauhkan mereka dari penyalahgunaan narkoba. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Puluhan ribu sekolah di Indonesia masih membutuhkan perbaikan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Melalui program revitalisasi sekolah, pemerintah menargetkan perbaikan bangunan pendidikan secara bertahap hingga 2028. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
11: Laporan khusus.
12: Karena kita pertama kita ingin mengajak bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya dilakukan di
13: program revitalisasi sekolah merupakan salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Atas hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi meninjau langsung hasil program revitalisasi sekolah di berbagai daerah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program peningkatan sarana pendidikan di wilayah Indonesia Timur berjalan optimal. Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani mengatakan, dipilihnya daerah Kupang sebagai lokasi peninjauan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan khususnya di sektor pendidikan yang tidak hanya berfokus pada daerah Pulau Jawa.
12: Tapi kita ingin sama-sama melihat bahwa pemerataan pembangunan dalam konteks hari ini adalah peningkatan kapasitas SD ini dilakukan di Indonesia bagian timur yang kita juga tahu gap pembangunan di timur ini pun juga cukup besar ya dengan pembangunan yang ada di Pulau Jawa. Tapi ternyata hari ini sama-sama kita melihat pembangunan ini pun berdampak di Indonesia Timur terutama di Kupang.
13: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah jumlah sekolah yang akan direvitalisasi pada 2026 dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pada awalnya pemerintah daerah menganggarkan revitalisasi 22 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Namun jumlah tersebut dikurangkan menjadi 7 sekolah akibat pemotongan dana bagi hasil atau DBH serta kebijakan efisiensi anggaran. Setelah dilakukan evaluasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Pemprov DKI memutuskan menambah 4 sekolah yang dinilai memiliki kondisi paling mendesak.
11: Sebenarnya untuk 2026 ini dianggarkan 22 SD, SMP, SMA yang akan direvitalisasi atau renovasi oleh pemerintah daerah. Tetapi karena kemudian ada pemotongan DBH dana bagi hasil, dari 22 itu menjadi 7 yang dijalankan.
13: Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, dengan Sekretariat Negara dalam pelaksanaan program revitalisasi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Koordinasi dinilai perlu diperkuat agar pelaksanaan program tidak menimbulkan tumpang tindih ataupun kebingungan di tingkat sekolah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati mengatakan, saat ini terdapat dua jalur pelaksanaan program revitalisasi sekolah. Sebanyak 11.744 sekolah menjadi bagian dari program yang dikelola Kemendikdasmen melalui APBN dan telah memasuki tahap perjanjian kerja sama sehingga progresnya dapat dipantau. Sementara sebanyak 60.000 sekolah merupakan perluasan program berdasarkan instruksi presiden yang dikelola melalui Sekretariat Negara.
14: Sekarang ada dua pintu revitalisasi. Pintu yang ada di pos APBN langsung di Dikdasmen, dan ada pos yang langsung dari Sesnek. Nah, ini persoalan lagi. Kementerian masih sulit untuk memantau sudah sejauh mana. Sekolah juga tidak tahu sejauh mana yang masuk melalui Sesnek kapan akan dieksekusi. Sesnek ini saya kira yang kemudian harus dipikirkan.
13: Pemerintah menargetkan penuntasan perbaikan sekolah yang rusak di seluruh Indonesia dapat selesai hingga tahun 2028. Diharapkan program revitalisasi 71.744 sekolah dapat dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk
14: bagaimana
13: Indonesia.
14: Caranya, nanti tidak terjadi kebingungan ketika sekolah saya sudah masuk Bu, tapi Sesnek sudah sejauh mana?
0: Harapan masyarakat agar program revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar saja, karena masih banyak sekolah di daerah terpencil yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan dan membutuhkan perhatian. Berikut tanggapan masyarakat.
15: Ya, pemerintah sudah seharusnya untuk melakukan revitalisasi terhadap sekolah-sekolah yang memang dinilai membutuhkan tentunya dalam hal ini fasilitas yang dianggap sudah tidak memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, seperti bangunan yang sudah tidak layak pakai, kemudian fasilitas yang tidak lengkap seperti kursi dan meja, karena pendidikan itu adalah modal penting untuk pembangunan bangsa. Sebuah bangsa tidak akan bisa maju apabila tidak didukung dengan pendidikan yang tepat bagi generasi penerusnya. Sekolah yang bagaimana yang layak untuk diperbaiki tentunya adalah sekolah-sekolah yang memang sudah tidak memadai dalam proses belajar mengajar. Tentu pemerintah bisa melakukan pendataan sekolah-sekolah mana saja yang memang sudah tidak layak dan membutuhkan berapa banyak anggaran untuk proses perbaikan, karena rasanya akan percuma apabila dengan program makan bergizi gratis tapi sekolah untuk anak-anak generasi penerus bangsa malah tidak ada.
16: Harapan kami sih ya, program ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar ya. Misal nanti bisa ke sekolah daerah yang terpencil, yang jauh, memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang segera. Menurut saya sih kayak gitu. Terus pemerataan penting ya, agar anak Indonesia memiliki kesempatan belajar di lingkungan yang aman, nyaman, kayak gitu sih, tanpa mandang daerah tempat tinggalnya, Mas.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir tuntaskan revitalisasi sekolah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menggulirkan percepatan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026 membuktikan kehadiran negara secara nyata untuk meruntuhkan rantai ketimpangan infrastruktur sekaligus menjamin keselamatan jiwa jutaan peserta didik dari ancaman bangunan sekolah yang rapuh. Tahun 2025 lalu, dengan alokasi anggaran Rp16,9 triliun, pemerintah sukses merampungkan 16.167 sekolah. Lompatan kebijakan di tahun 2026 ini menunjukkan eskalasi luar biasa. Tatkala target awal yang menyasar 11.744 sekolah dengan anggaran senilai Rp13,4 triliun secara progresif diperluas melalui penambahan 60.000 satuan pendidikan baru sesuai instruksi langsung Presiden, sehingga total sasaran 71.744 satuan pendidikan. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, langkah masif yang diproyeksikan tuntas paling lambat tahun 2028 ini tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek fisik renovasi dinding maupun atap semata, melainkan sebuah instrumen kebangkitan peradaban yang menerapkan mekanisme swakelola partisipatif guna menyerap hingga 1,1 juta tenaga kerja lokal serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat akar rumput secara simultan. Kendati demikian, pengawalan ketat dari seluruh elemen pengawas independen dan masyarakat tetap mutlak diperlukan agar sebaran anggaran yang sangat besar tersebut tepat sasaran, terutama dalam memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, kawasan terdampak bencana, serta sekolah-sekolah darurat yang selama puluhan tahun luput dari perhatian serius pemerintah daerah. Momentum transformasi besar-besaran ini harus dijawab oleh para pendidik dan anak didik dengan lonjakan motivasi belajar yang tinggi, sebab kualitas ruang kelas yang aman, sehat, dan bermutu adalah fondasi utama melahirkan generasi emas Indonesia yang cerdas, kompetitif, dan bermartabat demi menyongsong masa depan bangsa yang lebih gemilang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Israel melancarkan upaya penangkapan besar-besaran di tepi barat dari Jumat malam hingga Sabtu pagi dan menahan setidaknya 80 warga Palestina. Kurang dari sehari setelah 4 warga Palestina dan seorang warga Israel tewas dalam bentrokan di kota Tel, selatan Nablus. Dalam sebuah pernyataan pers, lembaga swadaya masyarakat LSM Palestinian Prisoner Club menyatakan pihak-pihak yang menjadi sasaran dalam operasi tersebut mencakup para mantan tahanan, seraya menambahkan bahwa sebagian besar penangkapan baru-baru ini dilakukan sebagai respon atas tindakan warga Palestina yang melawan serangan para pemukim dan berupaya melindungi kota serta tanah mereka. Dari dunia olahraga, Miss Baladona menjadi juara satu di kelas E 1200 meter Indonesia Horse Racing Kejurnas Seri 1 Indonesia Derby 2026. Joki Angel Manarisip tengah on fire berkat meraih piala Susi Air dengan total hadiah Rp15 juta. Race ke-6 itu berlangsung di lapangan pacuan kuda Legok Jawa di Pangandaran, Jawa Barat pada Minggu 26 Juli 2026. Pacuan diikuti oleh Megatama dari Satrio Anom Stable, Miss Baladona dari Nona Cindy Stable, dan DiCaprio dari Van Duler Stable. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bayar pakai uang cash. Sekarang cuma scan QR. Malah salah aplikasi. Anak kecil jago hafal filter TikTok. Tapi pas disuruh print tugas, mbok, printernya error lagi. Teknologi itu kayak pacar. Bikin hidup makin mudah, tapi kadang bikin sebel juga. Dibilang tinggal klik, ternyata harus update aplikasi dulu. Verifikasi OTP, isi kata, pilih traffic light yang

Bener, tapi gak apa-apa. Yang penting kita mau belajar pelan-pelan, saling bantu, dan jangan lupa istirahatin mata dari layar. Yang canggih itu teknologinya, yang pinter itu yang bisa adaptasi.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Salam untuk Anda semua, pendengar di manapun berada. Kami kembali menyapa Anda di Maluku pagi ini ya. Dan tentunya berbagai informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar hiburan semata.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aziz Sutama,
3: Kita Purnamasari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Tahukah Anda, teknologi digital memudahkan banyak hal, mulai dari komunikasi, belajar, hingga bekerja. Dengan digital, informasi bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Namun, gunakan dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk berkembang, bukan sekedar hiburan. Karena masa depan ada di

105,1 FM Pro 1 Kandal Informasi dan Inspirasi. Salam untuk Anda semua pendengar dimanapun berada. Satu informasi dari Bank Indonesia, yang mana Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Senin 27 Juli. Presiden menerima pengunduran diri tersebut, ya, sekaligus menyampaikan apresiasi atas pengabdian Perry selama 7 tahun memimpin Bank Sentral. Perry pertama kali menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia pada periode 2018-2023 dan kembali dipercaya untuk periode 2023-2028. Sebelumnya juga pendengar ini pernah menjabat, Perry pernah menjabat ya sebagai Deputi Gubernur BI serta mengemban berbagai posisi strategis di bidang kebijakan moneter, makro prudensial dan juga riset ekonomi. Beralih ke informasi berikutnya.

0: Amerika Serikat terus memperketat blokade laut terhadap Iran. Dalam operasi terbaru, pasukan Amerika Serikat menaiki kapal tanker MT Karminar untuk pemeriksaan dan melumpuhkan MT Lavine. Setelah kapal tersebut dituding berulang kali mencoba menerobos blokade serta mengabaikan peringatan. Rekaman operasi yang dirilis CENTCOM ini memperlihatkan aksi pasukan khusus dari helikopter hingga serangan yang dihentikan laju kapal. Informasi lain akan Anda dapatkan usai jeda berikut.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Tahukah Anda, teknologi digital memudahkan banyak hal, mulai dari komunikasi, belajar, hingga bekerja. Dengan digital, informasi bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Namun, gunakan dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk berkembang, bukan sekedar hiburan. Karena masa depan ada di

Pendengar, tahukah Anda, lebih dari setengah tubuh manusia terdiri dari air? Air berperan penting dalam hampir semua fungsi tubuh, mulai dari mengatur suhu, membantu pencernaan, hingga mengedarkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Kekurangan cairan tidak selalu merasa sebagai haus. Kadang muncul dalam bentuk lelah, sulit konsentrasi, atau sakit kepala. Minum air yang cukup adalah kebiasaan sederhana dengan dampak besar bagi kesehatan.

0: Fakta Rosati RRI Ambon.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Maluku meminta perusahaan daerah PD Pancakarya untuk menyerahkan dokumen rencana bisnis maupun laporan keuangan sebagai bagian dari proses evaluasi terhadap kinerja badan usaha milik daerah BUMD tersebut. Permintaan itu disampaikan Ketua Komisi 3 DPRD Maluku Al-Hidayat Wajo usai menggelar rapat bersama manajemen PD Pancakarya di kantor DPRD Maluku. Dikatakan, dokumen rencana bisnis dan laporan keuangan dinilai penting untuk menjadi acuan dalam menilai arah kebijakan perusahaan, target kinerja, strategi pengembangan hingga capaian yang telah direalisasikan.
0: Sekian Cek Fakta.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku dan kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Lo. Itu kan buku Siki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pulang.
0: Yang?
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk membantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: riang ya.
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, clear. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Dan kutitipkan asa pada rasa yang bernama cinta, yang membuat kau dan aku menjadi kita. Arungi padang hidup yang penuh warna, yang membawa kita pada saujana, dengan bahagia menghampar sejauh pandangan mata. Meski akhirnya sang waktu membawa pada sebuah rasa bernama

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi selalu untuk Anda semua pendengar, selalu menikmati makan siang bersama keluarga dan juga orang-orang terkasih. Ada informasi untuk Anda semua di saat ini, siang hari ini, gangguan penglihatan pada penyandang diabetes ini seringkali dianggap sebagai bagian dari proses penuaan. Padahal kondisi ini tuh bisa menjadi tanda komplikasi serius akibat diabetes yang berisiko menyebabkan kebutaan apabila tidak ditangani sejak dini. Para ahli pendengar mengingatkan bahwa diabetes yang tidak terkontrol dapat merusak pembuluh darah di berbagai organ tubuh ya, termasuk mata. Nah, kerusakan tersebut dikenal sebagai retinopati diabetik. Ini salah satu komplikasi diabetes yang paling sering terjadi, tetapi masih kurang mendapat perhatian masyarakat.

Sampah bukan selalu akhir dari sebuah barang. Dengan pengelolaan yang tepat, sampah bisa berubah jadi sesuatu yang bermanfaat. Mulai dari sampah organik yang diolah menjadi kompos, hingga sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Jadi, yuk mulai pilah sampah dari sekarang. Karena dari tangan kita, sampah bisa punya nilai dan lingkungan jadi bersih.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, tahukah Anda? Letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 bukan hanya tercatat sebagai salah satu bencana vulkanik terbesar di dunia, tetapi juga menghasilkan suara paling keras yang pernah didengar manusia. Letusan terdengar hingga lebih dari 4.800 km, bahkan sampai ke Australia dan pulau di Samudra Hindia. Di beberapa wilayah, orang mengira suara tersebut adalah tembakan meriam atau ledakan kapal perang. Getarannya merambat melalui udara dan laut, memecahkan gendang telinga para pelaut yang berada puluhan kilometer dari pusat letusan. Letusan Krakatau bukan hanya menghancurkan pulau-pulau di sekitarnya, tetapi juga memicu tsunami besar yang menewaskan lebih dari 36 ribu jiwa. Abu vulkanik menyelimuti langit selama berhari-hari dan memengaruhi iklim global. Matahari tampak kemerahan di berbagai belahan dunia selama berbulan-bulan setelahnya. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa alam memiliki kekuatan luar biasa yang melampaui kekuatan manusia. Hingga kini, Anak Krakatau terus aktif sebagai bagian dari proses alam yang tak pernah berhenti. Dari Krakatau, kita belajar bahwa hidup berdampingan dengan alam bukan hanya soal memanfaatkan, tetapi juga memahami, menghormati, dan bersiap menghadapi risikonya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B. Meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

105,1 FM, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kita ikuti berita olahraga dari Pro 3 Jakarta.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Inter Milan menutup tur pramusim di Jerman dengan kemenangan 2-1 atas Karlsruhe dalam laga uji coba di Wild Park Stadion tadi malam. Sempat bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Nerazzurri tertinggal lebih dulu pada menit ke-50. Inter baru berhasil membalikkan keadaan pada masa injury time melalui 2 gol Andy Delph. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi skuad asuhan Christian Kivu pada pramusim setelah sebelumnya membantai SV Eisen dengan skor telak 16-0. Selanjutnya Inter akan melanjutkan rangkaian pramusim di Hong Kong menghadapi Manchester City dan AC Milan sebelum bertemu Juventus di Perth, Australia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan perdananya musim ini pada Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Sementara Kimi Antonelli tetap memimpin di puncak klasemen sementara. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: They are already mighty around this racetrack. They're going to win here for the 14th time, and Lando Norris wins the Hungarian Grand Prix for his first.
2: Lando Norris berhasil meraih kemenangan perdana musim ini setelah menjuarai Formula One Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Kemenangan itu sekaligus menjadi yang pertama bagi McLaren sepanjang musim 2026, menghentikan dominasi Mercedes dan Ferrari. Sempat kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya Oscar Piastri pada putaran pertama, Norris berhasil merebut kembali pimpinan balapan dan melaju tanpa halangan hingga garis akhir. Pembalap Inggris itu mengalahkan Max Verstappen yang finish kedua, sementara Kimi Antonelli melengkapi podium di posisi ketiga. Usai balapan, Norris mengaku performa mobil MCL14 menjadi kunci keberhasilannya, termasuk membalikkan keadaan melalui strategi pit stop yang tepat.
3: Kecepatan saya hari ini mungkin salah satu yang terbaik yang pernah saya miliki. Mobil terasa sangat nyaman dikendarai dan saya tampil penuh percaya diri, jadi ini balapan yang luar biasa. Saya sama sekali tidak menyangka strategi memperpanjang stint akan berhasil, tetapi kecepatan kami sangat baik sehingga saya bisa terus bertahan di lintasan dan ban baru akhirnya membawa saya meraih kemenangan. Saya senang akhirnya bisa kembali melihat angka 1.
2: Sementara itu, meski gagal meraih kemenangan, Kimi Antonelli berhasil mempertahankan posisi teratas klasemen sementara dengan mengoleksi 219 poin menjelang jeda musim panas Formula One 2026. Pembalap Mercedes itu menilai finish ketiga menjadi hasil penting untuk menjaga keunggulan poin mengingat persaingan diperkirakan semakin ketat pada paruh kedua musim.
3: Tentu saya sangat senang. Ini adalah cara terbaik untuk memasuki jeda musim panas. Saya rasa hari ini kami berhasil meminimalkan kerugian. Kami harus terus bekerja keras karena paruh kedua musim akan sangat berat, tetapi kami akan memberikan yang terbaik.
2: Formula One kini memasuki jeda musim panas sebelum kembali menggelar Grand Prix Belanda pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Persaingan perebutan gelar juara dunia pembalap dan konstruktor dipastikan akan semakin memanas pada sisa balapan musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena balap, Malaysia dipastikan masuk kalender Formula One musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain yang akan digelar di sirkuit internasional Sepang pada 2 hingga 4 Oktober mendatang. Balapan tersebut menggantikan penyelenggaraan di Bahrain setelah Formula One FAE serta pemerintah Malaysia dan Bahrain mencapai kesepakatan bersama. Sebelumnya GP Bahrain yang dijadwalkan berlangsung di Sakhir pada April lalu harus dibatalkan akibat situasi kawasan Timur Tengah yang kurang kondusif. Presiden dan CEO Formula One Stefano Domenicali menyebut bahwa kembalinya F1 ke Sepang menunjukkan kemampuan olahraga ini beradaptasi dalam berbagai situasi. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan negaranya siap menyambut kembali Formula One beserta seluruh tim dan penggemar di Sepang.

0: Kali ini dari arena balap sepeda, pebalap Slovenia Tadej Pogačar menjuarai Tour de France 2026 sekaligus menyamai rekor 5 gelar sepanjang sejarah. Pogačar memastikan gelar setelah finish bersama rombongan utama di Champs-Élysées Paris pada etapa ke-21 tadi malam. Ini menjadi gelar Tour de France ketiga beruntun bagi Pogačar sekaligus memastikan statusnya sebagai salah satu pembalap sepeda terbaik dunia. Usai balapan, Pogačar mengaku senang atas keberhasilannya tersebut.
1: Yeah, I'm speechless. It's an incredible day.
2: Saya kehabisan kata-kata. Ini adalah hari yang luar biasa dengan atmosfer yang luar biasa juga. Saya senang semuanya sudah selesai dan kami berhasil menang untuk kelima kalinya. Ya, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Setiap kemenangan selalu sangat istimewa. Ini sudah Tour de France ke-7 saya dan 7 kali pula saya naik podium dengan 5 diantaranya berakhir sebagai juara. Itu adalah sesuatu yang mungkin bahkan tidak akan Anda tulis dalam sebuah buku cerita. Bagi saya sendiri, ini benar-benar sulit dipercaya.
1: Unbelievable also for me.
0: Sementara itu, etapa terakhir Tour de France musim ini dimenangkan pembalap Belanda Mathieu van der Poel setelah mengalahkan rekan timnya Jasper Philipsen di garis finish.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia fokus pada pembangunan identitas tim jelang laga perdana menghadapi Kamboja di penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menegaskan timnya lebih fokus membangun identitas permainan dibandingkan memikirkan kekuatan Kamboja. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang laga menghadapi Kamboja pada ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari kemarin. Hartman mengatakan pertandingan melawan Kamboja menjadi langkah awal yang penting dalam proses membangun fondasi permainan tim. Menurut pelatih asal Inggris ini, pengusatan latihan atau TC di Bali membuat hubungan antar pemain semakin erat dan organisasi permainan terus meningkat.
2: Kamboja have played already one match in this tournament.
3: Tim Kamboja sudah memainkan satu pertandingan di turnamen ini. Mereka akan berada di ritme yang baik dan akan siap. Tapi bagi kami fokusnya adalah identitas taktis kami, hubungan kami, kedekatan kami, semangat kami. Kemudian kami harus percaya bahwa jika kami memberikan yang terbaik di saat ini, kami akan baik-baik saja.
1: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Nadeo Argawidata mewakili rekan setimnya menyatakan kesiapan menghadapi Kamboja. Kiper yang baru saja menandatangani kontrak kepindahannya dari Borneo FC ke Persija Jakarta ini menuturkan, bersama pelatih dan seluruh tim sudah mendiskusikan pertemuan mereka dengan Kamboja.
4: Kita sudah bahas semuanya di Bali bersama Coach John. Kita sudah siapkan preparation kita sedemikian rupa dengan apa yang harus kita bawa ke Bogor untuk pertandingan besok. Saya rasa kami semua cukup yakin dan percaya diri untuk pertandingan pertama besok. Kita tahu pertandingan pertama pasti tidak gampang melawan siapapun itu, jadi fokus kita tetap terjaga untuk pertandingan besok dan siap 100% untuk pertandingan nanti.
1: ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 telah dimulai sejak 24 Juli dan dijadwalkan hingga 26 Agustus mendatang. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama menghadapi Kamboja malam ini di Stadion Pakansari Cibinong Bogor mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3.

Dari ajang Piala Presiden 2026, Port FC mengawali langkah di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 2-0 atas PSMS Medan pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya kemarin. Juara bertahan itu membuka keunggulan melalui gol Noboru Shimura pada menit ke-17 setelah tampil dominan sejak awal pertandingan. Port kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-53 lewat gol Isam Al-Sabi. PSMS berusaha mengejar dengan sejumlah pergantian pemain, namun tidak mampu membongkar pertahanan Port yang dikawal Asnawi Mangku Alam dan rekan-rekannya. Kemenangan ini menjadi modal positif dalam upaya Port mempertahankan gelar, sementara PSMS harus bangkit untuk mempertahankan peluang melaju ke babak berikutnya.

0: Masih dari ajang Piala Presiden 2026, Persibaya Surabaya raih kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
1: Persibaya Surabaya mengawali kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta pada laga perdananya di Grup B yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada minggu malam. Kedua tim bermain dengan tempo tinggi sejak menit awal. Setelah bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Persibaya akhirnya memecah kemuntuan pada menit ke-63 melalui gol bunuh diri Persija, Kado Van Pankov, yang menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Persija sempat membobol gawang Persibaya melalui Dennis Kolinger pada penghujung pertandingan, namun gol tersebut dianulir wasit sehingga skor 1-0 bertahan hingga akhir pertandingan. Bagi pelatih Persibaya Fernando Tavares, ia mengaku terkesan dengan intensitas pertandingan yang menurutnya sudah terasa seperti laga kompetitif. Meski turnamen ini masih berstatuskan pramusim, ia menilai anak asuhnya tampil disiplin terutama saat melakukan tekanan kepada lawan hingga berbuah gol kemenangan.
2: Very intensive game for a preseason match. I was surprised with intensity.
1: Ini adalah pertandingan yang sangat mengesankan untuk ukuran pertandingan pramusim. Saya terkejut dengan intensitasnya. Saya punya rencana untuk melakukan beberapa pergantian, tetapi karena tingginya intensitas, saya tidak bisa memasukkan pemain-pemain yang saya perkirakan sebelumnya. Saya pikir tim melakukan pekerjaan dengan baik, baik bola lambung maupun bola bawah. Gol yang menentukan hasil pertandingan terjadi karena kami menekan dengan sangat baik, kemudian pemain lawan mendapatkan operan yang buruk. Kadang bagus untuk mendapatkan keberuntungan seperti ini, tapi tim beruntung bekerja lebih keras. Hari ini mereka layak mendapatkannya dan saya menyukai atmosfer di pertandingan ini. Sementara itu bagi pelatih Persija Sintayong, keseluruhan pertandingan berlangsung cukup ketat dan kedua tim menunjukkan kerja luar biasa. Ia mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih Persibaya.
3: Mungkin di kira-kira tentang ini, kita harus mencari
4: seperti kita lihat, sekolah satu pertama kita mengalami kekalahan dalam pertandingan dan mengucapkan selamat juga kepada Persibaya Surabaya. Kedua tim memang sangat kerja keras. Memang seperti sebelumnya saya juga pernah bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita yang sangat kerja keras di dalam lapangan. Jadi saya mengucapkan terima kasih juga bagi para pemain.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting Persibaya untuk menghadapi pertandingan berikutnya di grup B Piala Presiden 2026 sekaligus melanjutkan proses pematangan tim menjelang bergulirnya kompetisi musim baru. Selanjutnya Persibaya akan bertemu PSMS Medan pada Rabu 29 Juli mendatang. Agustin Yurdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung membahas persiapan menghadapi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 mendatang. Edwi Puryono melaporkan dari RRI Solo.
1: Ya, yang pasti apa tadi kan ada dari perwakilan.
2: Saudara owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung. Audiensi yang berlangsung di salah satu resto di Kota Solo menjadi wadah penyampaian berbagai evaluasi terhadap kondisi Laskar Sambal Nyawa menjelang bergulirnya kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 bulan Agustus mendatang. Selain Kaisang Pangarep, audiensi juga dihadiri jajaran manajemen Persis Solo serta perwakilan berbagai kelompok supporter. Sekjen Pasopati Isnaini menyampaikan audiensi itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang belum dihadiri langsung oleh Kaisang Pangarep, di mana para supporter menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen, mulai dari pembenahan tata kelola klub, komunikasi yang lebih terbuka dengan supporter, evaluasi sistem manajemen, hingga proses perekrutan pemain yang menjadi perhatian menjelang kompetisi, sebagaimana diungkap Sekjen Pasopati Isnaini.
3: Jadi dari kita Pasopati menyiapkan target untuk Liga tahun ini, Liga 2 hanya satu musim saja. Kemudian ketika kami ditanya turun Liga 2 gimana perasaan kawan-kawan, ya kita jawab ya sangat kecewa, tapi dari kekecewaan itu dijadikan kita evaluasi baik di kita supporter maupun di pihak manajemen. Ibaratnya jatuh dulu biar tahu kekurangan kita. Kemudian kita juga jadi menyampaikan untuk pemilihan pemain itu harus yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan tim, dan kita juga sempat menanyakan terkait dengan pemilihan pelatih yang nilai itu, dan ini sudah dijawab semuanya. Dan pada intinya tadi berjalan baik, apa yang kita tanyakan sudah terjawab semuanya, dan kita satu pandangan bahwa Liga 2 hanya satu musim, seperti itu semacam.
2: Selain itu, supporter juga mempertanyakan komitmen Kaisang Pangarep sebagai pemilik klub setelah Persis Solo terdegradasi ke Liga 2. Menanggapi hal tersebut, Komisaris Persis Solo Adityo Rimbu memastikan Kaisang Pangarep tetap mengawal perjalanan Persis Solo meski tidak selalu berada di Kota Solo. Dengan demikian, berbagai perkembangan tim baik dari sisi manajemen maupun teknis tetap berada dalam pengawasan owner. Adityo Rimbu juga mengungkapkan bahwa target promosi tetap menjadi komitmen, dan Persis Solo dipatok kembali ke Liga 1 Super League hanya dalam waktu satu musim.
1: Sampaikan supporter ya jelas apa tuntutan perbaikan manajemen, komunikasi yang lebih terbuka kepada supporter dari manajemen, perbaikan sistem, dan apa soal perekrutan. Dari Mas Kaisang, ya Mas Kaisang jelas apa kemarin kan sempat juga para supporter itu mempertanyakan kehadiran owner, tapi kan saya pastikan Mas Kaisang itu tetap mengawasi lah dari helikopter view gitu sih untuk Persis ini. Kapan Mas Kaisang ya jelas lah untuk mendukung Persis, beliau nggak akan kemana-mana.
2: Sementara itu, proses pembentukan tim disebut telah memasuki tahap akhir. Manajemen mengklaim komposisi tim sudah mencapai sekitar 90% dan kini hanya menyisakan perekrutan 2 pemain asing. Selain menyelesaikan komposisi pemain, Persis Solo juga telah menyiapkan agenda pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi, di mana training camp direncanakan berlangsung di Yogyakarta dan akan dirangkai dengan sejumlah laga uji coba. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, kabar gembira datang dari lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses mempertahankan gelar juara China Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kim Won Ho, Soo Sung Jae. Di partai final, Fajar Fikri menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-19 di pusat olahraga Olimpiade Hangzhou kemarin. Sempat kehilangan game pertama, pasangan Indonesia itu bangkit pada game kedua sebelum memaksakan laga berlanjut ke game penentuan. Pada game ketiga, mereka tampil lebih tenang untuk membalikkan keadaan dan memastikan kemenangan sekaligus mempertahankan gelar BWF Super 1000 tersebut. Hasil ini juga membuat Indonesia tidak pulang dengan tangan hampa setelah gagal meraih gelar di 4 sektor lainnya. Gelar China Open melanjutkan tren positif Fajar Fikri yang sebelumnya juga menjadi juara Japan Open 2026.

0: Dari arena voli, tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada ajang CV Cup 2026 usai membungkam Kamboja 3-1. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas voli putra Indonesia harus puas meraih medali perunggu di leg kedua CV Cup 2026 setelah gagal melaju ke final. Namun skuad Garuda menunjukkan mental juara dengan bangkit dan membalas dendam di laga penutup. Indonesia memulai laga semifinal dengan agresif dan memenangkan set pertama 25-22. Namun performa menurun drastis di set berikutnya akibat masalah receive, bola pertama dan kekalahan setelah jadwal padat di India. Latih Redel Toiran mengakui stamina pemain terkuras. Vietnam tampil solid dan rapi dalam bertahan serta melakukan blok-blok krusial. Ia mengaku sedih, namun kekalahan ini dijadikannya motivasi untuk modal di turnamen selanjutnya.
2: Semua sedih karena kekalahan di Indonesia. Cuma itu benar-benar. Karena maksimal aku tahu semua maksimal semua. Kalau terlantukan.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Lovri Febrian Nugraha menyoroti bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Ini lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin. Tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Indonesia mengobati kekecewaan dengan membungkam Kamboja 3-1 di perebutan tempat ketiga malam tadi di Velodrome Stadium Jakarta. Kemenangan ini sekaligus membalas kekalahan Indonesia dari Kamboja di final leg pertama Filipina. Sementara skuad putra Vietnam mencetak sejarah dengan pertama kalinya keluar sebagai juara CV Cup setelah mengalahkan Thailand melalui laga sengit 5 set 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan basket. Sebanyak 178 petenis profesional akan tampil pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026, menjadi jumlah peserta terbanyak sepanjang penyelenggaraan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PLT DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen ini menjadi ajang bagi petenis nasional untuk meningkatkan peringkat PLT. Kejuaraan tersebut diikuti para petenis papan atas Indonesia, baik di sektor putra maupun putri, termasuk juara bertahan Miska Singler Gunadi, di mana turnamen juga menyediakan total hadiah sebesar Rp250 juta rupiah dan berlangsung pada 27 Juli hingga 2 Agustus mendatang di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program A3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.

0: katanya.
1: Masuk. Luar biasa.
2: Aku baru aja
3: di dunia pro. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi tuh banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada Siva Fauzia yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore nanti. Siva.
2: Ya, Safira, terima kasih. Senang sekali Indonesia menyapa siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Senin 27 Juli 2026, diantara kami akan menyoroti mengenai Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio yang resmi mengundurkan diri. Di mana Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio mundur dari jabatannya ini disampaikan bahwa surat pengunduran diri diajukan oleh Ferry ke Presiden Prabowo Subianto per kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut bahwa Presiden telah menerima surat pengunduran diri dan di kesempatan yang sama juga Kepala Negara mengucapkan terima kasih.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: 101 RRI Ambon.
1: Polemik pengangkatan raja definitif pada 9 negeri adat yang tersebar di Kota Ambon kembali menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Ambon. Ketua DPRD Kota Ambon Maurits Tamaila menilai hambatan utama dalam proses tersebut berada di tingkat saniri negeri yang memiliki kewenangan penting dalam tahapan penetapan calon raja sesuai mekanisme adat dan peraturan yang berlaku. Menurutnya, peraturan daerah atau perda mengamanatkan untuk proses ini berjalan dengan melalui saniri negeri. Oleh karena itu, saniri diharapkan segera untuk melihat hal tersebut. Politisi Nasdem itu mengaku, sejauh ini tim percepatan pelantikan raja yang dibentuk oleh Pemkot Ambon telah berupaya untuk menghadirkan raja definitif. Hanya saja, kendala itu masih tetap saja ada di negeri-negeri tersebut.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar, dengan berbagai acara yang masih terus hadir menghiasi ruang dengar Anda di siang ini. Dan saya ajak pendengar semua, kita sama-sama ikuti siaran berjaringan Korwilon Nusantara 3, program Lintas Seribu Pulau. Dan pendengar, siaran berjaringan Senin 27 Juli 2026 bersama saya Susan Sapasuro.

0: Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumagi.
1: Baik, pendengar, kita ikuti laporan dari RRI Ambon bersama reporter Lina Tehupuring di saat ini ya, pendengar. Terkait dengan Pelni tegas berantas pengangkutan barang ilegal termasuk satwa dilindungi, ABK yang terlibat terancam dipecat.
2: PT Pelayaran Nasional Indonesia Pelni Cabang Ambon menegaskan komitmennya memberantas pengangkutan barang ilegal dan satwa dilindungi di kapal-kapal yang melayani rute di Maluku dan sekitarnya. Manajemen juga menyiapkan sanksi tegas bagi anak buah kapal atau ABK yang terbukti terlibat dalam praktik penyelundupan. Kepala Cabang PT Pelni Ambon Rituan Mandaliko mengatakan, manajemen Pelni tidak memberikan toleransi terhadap pekerja yang terbukti membawa atau membantu mengangkut barang ilegal maupun satwa dilindungi. ABK yang terbukti terlibat akan dikenai sanksi mulai dari skorsing hingga pemecatan sesuai aturan perusahaan. Meski demikian, ia mengaku jika pengawasan di pelabuhan masih menghadapi sejumlah tantangan karena infrastruktur pemeriksaan belum seoptimal di bandar udara. Kondisi tersebut membuka celah bagi oknum untuk memasukkan barang ilegal melalui jalur yang luput dari pengawasan ABK. Dikatakan, untuk meningkatkan pengawasan, Pelni memperkuat koordinasi dengan TNI Angkatan Laut, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA, Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan atau KP3 dan Balai Karantina. Tim gabungan secara rutin melakukan pemeriksaan dan penyisiran saat kapal bersandar maupun sebelum penumpang turun.
3: Kalau sudah di kapal, kita sekarang di beberapa kapal kita itu di samping perwira kapal atau ABK yang mengawasi atau pengamanan dari kapal, kita sekarang juga ada tambahan dari teman-teman dari Angkatan Laut. Jadi kita juga ada onboard itu kalau kita dari TNI dari Angkatan Laut.
2: Ia mengimbau penumpang untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Jika kedapatan membawa barang ilegal, akan diproses oleh aparat penegak hukum bersama instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
1: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup Lintas Seribu Pulau siang ini, Senin 27 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya Susan Sapasuro mengundurkan diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa di Lintas Seribu Pulau berikutnya.
0: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumagi. Sampai jumpa.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menghiasi ruang dengar Anda di siang ini ya. Pendengar, saya Susan menemani Anda dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda pendengar yang saat ini sedang menikmati pekerjaan di hari ke-27 ya, di bulan Juli tahun 2026. Informasi untuk Anda, saat ini pendengar, bahwa tim penjinak bom atau J-bom Gegana Pro Brimopolda Maluku berhasil mengevakuasi benda diduga sisa bom pesawat yang hebohkan warga sejak hari Minggu kemarin. Bom pesawat itu awalnya ditemukan warga tepat di depan gedung percetakan negara ya. Kawasan Jalan Dr. Setiabudi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Temuan itu pendengar kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Tidak menunggu lama, tim Gegana Brimob Maluku turun ke TKP untuk melakukan evakuasi. Sayangnya, proses evakuasi sejak sore hingga malam kemarin membutuhkan alat galian, sehingga proses evakuasi dilanjutkan di hari Senin 27 Juli 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Informasi untuk Anda bahwa pemerintah Kota Ambon mengapresiasi penyelenggaraan pagelaran anak bertema Dalen Met Juli Berbagi Deng Aledong. Dan pendengar, sambutan Wali Kota Ambon yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Kota Ambon Robert Sapulete menegaskan komitmen pemerintah mendukung pengembangan karakter dan kreativitas anak. Dalam sambutan tersebut disampaikan bahwa Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk mengingatkan seluruh elemen masyarakat bahwa setiap anak memiliki hak untuk tumbuh, belajar, bermain, berkarya, serta memperoleh lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan karakter mereka. Kegiatan ini dinilai tidak hanya mengenalkan bahasa Belanda kepada anak-anak, tetapi juga menanamkan nilai persahabatan, kepedulian, kerjasama, kebersihan lingkungan, dan penghargaan terhadap keberagaman.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami ajak Anda kita ikuti dinamika Maluku sore Senin 27 Juli 2026.

0: kontribusi terbesar dari 7 jenis pajak yang ada adalah PBBKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, ya, yang mana merupakan bagian dari kerjasama kita dengan Pertamina.
1: Pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku sore ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Susan Sapasuru, inilah dinamika Maluku selengkapnya, Senin 27 Juli 2026. Pendengar, kita mulai dengan berita pertama. Warga di kawasan Jalan Dr. Setiabudi, Kota Ambon dihebohkan dengan penemuan benda mencurigakan yang diduga mortir pada Minggu malam. Benda berbahaya tersebut pertama kali ditemukan warga tertanam di area gedung percetakan negara hingga memicu kerumunan warga di sekitar lokasi kejadian. Menindaklanjuti laporan warga, aparat kepolisian langsung mendatangi lokasi dan memasang garis polisi untuk mengamankan area. Tim penjinak bom atau J-bom Gegana Brimob Polda Maluku yang diterjunkan ke TKP sempat melakukan identifikasi awal. Namun proses evakuasi terpaksa ditunda sementara waktu karena posisi mortir yang tertanam membutuhkan alat penggali khusus. Sehingga lokasi saat ini ditutup terpal dan dijaga ketat hingga proses evakuasi dilanjutkan di besok hari. Kasih Humas Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease Ibda Janet Luhukai membenarkan adanya temuan benda berbahaya tersebut. Meski demikian, pihak kepolisian masih mengumpulkan bahan keterangan lebih lanjut melalui koordinasi bersama Polsek Sirimau untuk memastikan rincian penemuan tersebut. Pendengar, tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu di kawasan Desa Batu Merah, Kota Ambon. Dalam operasi ini, polisi menangkap dua pria berinisial KB dan RAP, beserta barang bukti 3 paket sabu yang dikemas dalam ukuran kecil dan sedang. Penangkapan berawal dari laporan masyarakat terkait transaksi narkoba di sekitar jembatan Batu Merah. Petugas yang bergerak cepat langsung mengamankan KB dan menemukan 1 paket sabu di dalam bungkus rokok. Dari hasil pengembangan pemeriksaan KB, polisi kemudian mendatangi rumah RAP di kawasan yang sama dan kembali menemukan 2 paket sabu lainnya. Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku Kombes Pol Indra Gunawan menegaskan pihak penyidik terus melakukan pendalaman untuk memburu jaringan pemasok serta jalur distribusi barang haram tersebut. Saat ini kedua tersangka telah ditahan di Mapolda Maluku dan terancam dijerat pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Pendengar, pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB menjadi penyumbang pajak terbesar di Maluku. Badan Pendapatan Daerah Bapenda perkuat rekonsiliasi data. Lina Tehupuring mengantarkan laporannya.
2: Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Maluku Jalaluddin Salampesi mengatakan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB menjadi penyumbang terbesar dari 7 jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Besarnya kontribusi PBBKB berasal dari kerjasama dengan Pertamina Patraniaga yang menghitung nilai transaksi setiap penyaluran bahan bakar secara terukur. Menurutnya, penerimaan PBBKB sangat dipengaruhi dinamika geopolitik dan geostrategis yang berdampak pada sistem distribusi serta konsumsi bahan bakar minyak atau BBM. Kondisi tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi, tapi juga terhadap besaran penerimaan pajak daerah. Untuk memastikan akurasi penerimaan, Bapenda Maluku bersama Pertamina Patraniaga melakukan rekonsiliasi data setiap 3 bulan. Langkah itu dilakukan guna memberikan kepastian terhadap seluruh transaksi pemakaian bahan bakar di setiap wilayah di Maluku.
0: Kontribusi terbesar dari 7 jenis pajak yang ada adalah PBBKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, ya, yang mana merupakan bagian dari kerjasama kita dengan Pertamina dalam hal ini Patraniaga 78.
2: Selain PBBKB, kontribusi terbesar kedua penerimaan pajak daerah berasal dari pajak kendaraan bermotor atau PKB. Selanjutnya, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak air permukaan, pajak alat berat, serta opsen mineral bukan logam dan batuan. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
1: Pendengar, tim SAR gabungan akhirnya menemukan Yohanes Malirafin, warga desa Alusi Kelan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, dalam kondisi meninggal dunia pada hari Minggu kemarin. Pria berusia 40 tahun tersebut sebelumnya dilaporkan hilang saat pergi memanah ikan di perairan desa Lor Wembun sejak Sabtu dini hari. Kejadian bermula saat korban bersama 4 rekannya tiba di lokasi untuk memanah ikan sekitar pukul 12.40 malam. Namun hingga pukul 5 pagi, hanya 3 rekannya yang kembali ke pantai. Setelah pencarian mandiri oleh warga dan pencarian hari pertama oleh tim SAR tidak membuahkan hasil. Korban akhirnya ditemukan di hari kedua operasi pencarian berjarak sekitar 150 meter dari titik awal hilang. Koordinator Pos SAR Somlaki, Wahyunan Samal, menyatakan jenazah korban langsung dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga di desa Alusi Kelaan. Dengan ditemukannya korban operasi SAR yang melibatkan kolaborasi Pos SAR Somlaki, TNI Polri, BPBD, serta masyarakat setempat resmi ditutup. Pendengar, menyambut Hari Bakti ke-79 TNI Angkatan Udara, Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Patimura Ambon menggelar bakti sosial berupa pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat. Kegiatan kemanusiaan yang dipusatkan di sekitar kawasan Pangkalan ini ditujukan untuk membantu memfasilitasi akses medis mendasar serta mempererat hubungan antar prajurit udara dengan warga Kota Ambon. Komandan Lanut Patimura Kolonel Penerbang Sugeng Sugiharto menegaskan bahwa program ini bukan sekedar agenda tahunan biasa, melainkan wujud nyata kepedulian TNI Angkatan Udara di tengah masyarakat. Berkolaborasi dengan Rumah Sakit Lanut Patimura dan Dinas Kesehatan setempat, layanan medis yang diberikan meliputi pemeriksaan umum, cek tekanan darah, tes gula darah, konseling, hingga pembagian obat dan vitamin gratis. Aksi sosial ini disambut antusias oleh ratusan warga dari berbagai tingkatan usia, mulai dari anak-anak hingga lansia yang mendatangi lokasi sejak pagi hari. Melalui kegiatan ini, Lanut Patimura berharap dapat memberikan dampak positif berkelanjutan bagi kesejahteraan warga Maluku sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat.

0: Pendengar, kita ikuti berita selanjutnya. Musim kemarau yang melanda kawasan Bula, Maluku dalam beberapa pekan terakhir memicu krisis air bersih bagi warga desa Englas. Mengeringnya sumber-sumber air seperti sumur bor dan sumur galian membuat masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan harian mulai dari air minum hingga mencuci. Bahkan sebagian warga harus berjalan kaki mengangkut air menggunakan gerobak. Merespon keluhan masyarakat, kepolisian resor Seram Bagian Timur langsung bergerak cepat menyalurkan bantuan air bersih. Di bawah pimpinan Wakapolres Kompol Yohanes Titus Letfungun, Polres SBT mengerahkan satu unit kendaraan Armored Water Cannon atau AWC untuk mendistribusikan air bersih langsung ke pemukiman warga terdampak. Kedatangan petugas disambut antusias oleh warga yang telah bersiap dengan berbagai wadah penampungan seperti drum, jerigen, dan tandon. Kepala Desa Englas Jumadi Maba menyampaikan apresiasinya atas aksi tanggap Polres SBT yang dinilai sangat membantu meringankan beban masyarakat di tengah ancaman kekeringan saat ini. Pendengar, Universitas Patimura Ambon resmi memperkuat sinergi strategi dengan Ikatan Alumni Unpati atau IKAPATI guna menyiapkan sumber daya manusia unggul berbasis wilayah kepulauan. Kolaborasi ini menjadi langkah nyata perguruan tinggi dalam mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045 sekaligus memperkuat daya saing lulusan di kawasan Indonesia Timur. Wakil Rektor 4 Unpati Dr. Ruslan Tawari menegaskan bahwa jaringan alumni merupakan aset strategi dalam menghubungkan pihak kampus dengan pemerintah, industri, dan masyarakat. Sementara itu, Ketua Umum DPP IKAPATI, Sedalili, mendorong seluruh alumni untuk menjadi katalisator pembangunan daerah melalui momentum rapat kerja nasional pertama. Bentuk kerjasama konkret yang dihadirkan meliputi perluasan program magang industri, pendampingan inovasi lokal, hingga penyediaan jejaring kerja tingkat nasional maupun internasional. Langkah terpadu ini diharapkan mampu mencetak lulusan Unpad yang adaptif, berdaya saing global, serta memiliki karakter maritim yang kuat. Pendengar, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku melaporkan belanja APBN Maluku menembus 50%, didorong akselerasi ekonomi lokal. Laporan Sahira Sangaji.
1: Kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN Regional Maluku hingga semester 1 2026 menunjukkan penguatan yang ditopang percepatan belanja pemerintah dan pertumbuhan penerimaan negara sehingga menjadi modal penting dalam menjaga aktivitas ekonomi dan mempercepat pembangunan di wilayah. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku Anang Rohmawan mengatakan realisasi belanja negara hingga 30 Juni 2026 mencapai 9,11 triliun atau 50,27% dari pagu, meningkat 7,10% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menurutnya, percepatan realisasi belanja pada paruh pertama menjadi faktor penting untuk mendorong perputaran ekonomi daerah karena belanja pemerintah memiliki efek berganda terhadap aktivitas usaha, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan konsumsi masyarakat. Di sisi lain, penerimaan pendapatan APBN Regional Maluku hingga akhir Juni 2026 terrealisasi sebesar 907,89 miliar atau 41,33% dari target. Capaian tersebut tumbuh 4,37% secara tahunan yang menunjukkan aktivitas ekonomi di Maluku tetap terjaga. Pertumbuhan tersebut terutama didukung oleh penerimaan perpajakan yang mencapai 578,38 miliar, sedangkan penerimaan negara bukan pajak terrealisasi 329,52 miliar. Nang mengatakan peningkatan penerimaan negara mencerminkan efektivitas pengelolaan fiskal sekaligus menjadi indikasi bahwa ekonomi masyarakat dan dunia usaha masih berlangsung positif di tengah berbagai tantangan ekonomi.
2: Rotasi-rotasi, mutasi kadang-kadang agak bebet-bebet dengan pelaksanaan anggaran, namun demikian kita komunikasikan dengan baik sehingga bisa kita mitigasi bersama-sama dan bersama-sama kita tingkatkan kualitas SDM pengelolaan anggaran yang betul-betul pelaksanaan anggaran bisa berkualitas atau tempus dan transparan. Terima kasih.
1: Disampaikan Anang, dukungan APBN terhadap pembangunan daerah juga tercermin dari penyaluran transfer ke daerah atau TKD yang telah mencapai 4,97 triliun atau 52,15% dari pagu. Dana tersebut dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, peningkatan konektivitas antar pulau, penguatan layanan pemerintahan, hingga pembangunan dan pemberdayaan desa. Dari total penyaluran tersebut, dana alokasi umum atau DAU menjadi komponen terbesar dengan realisasi 3,80 triliun, disusul dana alokasi khusus sebesar 993,26 miliar dan dana desa 177,60 miliar. Menurut Anang, percepatan penyaluran TKD pada semester pertama tahun 2026 menunjukkan kualitas implementasi anggaran yang semakin baik. Dak Fisik mencatat pertumbuhan realisasi tertinggi 231,54% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Seiring meningkatnya pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur di berbagai kabupaten kota di Maluku. Sementara itu, Dak Non Fisik juga tumbuh 30,29%, antara lain digunakan untuk pembayaran tunjangan profesi guru, tunjangan khusus guru, serta berbagai program layanan dasar yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan publik. Di sektor penerimaan perpajakan, penerimaan pajak neto hingga Juni 2026 tercatat 576,92 miliar atau meningkat 4,47% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Adapun penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai 1,45 miliar, 33% dari target, didorong meningkatnya aktivitas impor serta penguatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai. Anang menegaskan, pihaknya akan terus menjaga kualitas pengelolaan APBN agar tetap menjadi instrumen fiskal yang efektif dalam menopang pertumbuhan ekonomi, memperluas manfaat pembangunan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik secara merata di seluruh wilayah Provinsi Maluku. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Pendengar, Kepolisian Resor Kepulauan Tanimbar sukses mengamankan sekaligus memfasilitasi jalannya Festival Tarik Kreasi Tanimbar Lampiore 2026 yang berlangsung meriah. Kegiatan seni budaya yang menyedot perhatian ratusan warga di Bumi Duan Lolat ini berjalan dengan aman, tertib, dan lancar berkat kerjasama ketat antara personil kepolisian dan panitia penyelenggara. Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Ayani menegaskan bahwa keterlibatan kepolisian bukan hanya sebatas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga bentuk dukungan nyata terhadap ruang kreatif generasi muda dalam melestarikan tarian tradisional berbasis budaya Tanimbar. Personil kepolisian disiagakan di berbagai titik strategi untuk mengatur arus lalu lintas dan memastikan kenyamanan para pengunjung maupun peserta festival. Apresiasi tinggi turut disampaikan Ketua Panitia Mateus Londar atas fasilitasi dan pengawalan penuh dari Polres Kepulauan Tanimbar melalui suksesnya gelaran tersebut. Jajaran kepolisian berharap kemitraan dengan masyarakat dapat terus terjalin erat, sehingga lingkungan yang aman dan kondusif senantiasa menjadi modal utama dalam memajukan budaya serta kreativitas pemuda di daerah tersebut. Pendengar, upaya pelestarian bahasa daerah di Kota Tual mendapat sambutan positif dari kalangan pendidik. Guru SD Naskat Duroa, Dedimus Primus Rahawarin mengapresiasi gelaran bimbingan teknis tunas bahasa ibu yang dinilai memberikan semangat baru bagi para guru untuk kembali menghidupkan dan mengembangkan pembelajaran bahasa K di lingkungan sekolah. Namun Rahawarin menegaskan agar kegiatan ini tidak terhenti sebatas bimbingan teknis semata, ia berharap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual dapat menindaklanjuti program ini secara berkelanjutan sepanjang tahun, termasuk membentuk tim khusus untuk mengawal proses revitalisasi bahasa daerah agar berjalan maksimal. Selain itu, keseragaman materi ajaran juga menjadi poin penting yang disoroti. Menurutnya, Dinas Pendidikan perlu menyusun kurikulum pembelajaran bahasa K yang terstruktur sebagai acuan bersama seluruh sekolah. Dengan materi yang seragam, proses belajar mengajar diyakini akan lebih mudah, sekaligus memperkuat pelestarian bahasa K bagi generasi muda di Kota Tual. Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Maluku sore ini.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama sore ini. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB menjadi penyumbang pajak terbesar di Maluku. Badan Pendapatan Daerah Bapenda perkuat konsolidasi data. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku melaporkan belanja APBDN Maluku menembus 50%, didorong akselerasi ekonomi lokal. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Sapasuru mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luar

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi kami masih terus menemani Anda di saat ini pendengar dengan berbagai informasi untuk Anda yang terus hadir menghiasi ruang dengar Anda di saat ini ya pendengar. Semoga apa yang kami hadirkan untuk Anda menghibur suasana sore Anda bersama keluarga yang sudah selesai dengan aktivitasnya dan akan melangkahkan kaki menuju ke rumah masing-masing. Hati-hati di jalan ya pendengar, dan tetap menikmati suasana hari ini dengan cuaca kota Ambon yang panas di hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kenal informasi dan inspirasi.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda banyak perusahaan besar berkembang dan Anda bisa menjadi bagian dari pertumbuhan itu? Melalui investasi saham, Anda membeli sebagian kepemilikan perusahaan. Ketika perusahaan berkembang, nilai investasi Anda pun ikut bertumbuh. Namun ingat, saham memiliki risiko, nilainya bisa naik tapi bisa juga turun. Karena itu, penting untuk belajar, memahami, dan berinvestasi dengan strategi. Mulai dari hal kecil, konsisten, dan fokus pada jangka panjang. Saham bukan perjudian, tapi keputusan finansial yang cerdas, jika dilakukan dengan pengetahuan.

Prosatu RI Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi di hari ini, Senin 27 Juli 2026. Ya, ada happy dari para Williams untuk Anda ya. Hari ini kabar Anda gimana? Apakah happy atau sebaliknya? Ya, semoga aktivitas Anda di hari ini bisa berjalan lancar sesuai target Anda. Ya, tentunya saya akan menemani Anda sampai nanti di jam 12 malam.

dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja. Jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami.

adalah teman terbaik dalam investasi. Semakin lama Anda berinvestasi, semakin besar potensi hasilnya. Bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten. Investasi jangka panjang membantu Anda menghadapi fluktuasi pasar dan tetap bertumbuh. Mulai hari ini, walaupun sedikit, karena waktu tidak menunggu, tapi bisa Anda manfaatkan.

Sekolah adalah tempat kita menimba ilmu dan meraih impian. Setiap pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bekal penting untuk masa depan. Mungkin belajar terasa sulit, kadang membosankan, tapi ingatlah bahwa semua usaha tidak akan pernah sia-sia. Dengan semangat dan ketekunan, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jangan takut untuk bertanya, mencoba, dan terus belajar. Karena dari proses itulah kita tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo, semangat belajar dan raih cita-citamu setinggi mungkin. Masa depan cerah dimulai.

Menerapkan inklusivitas di tempat kerja bukan hanya tentang kepatuhan, tetapi juga tentang memanfaatkan potensi yang belum tergali. Ketika perusahaan memberikan kesempatan kerja yang setara bagi individu dengan disabilitas, mereka tidak hanya mendukung kemandirian ekonomi, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang relatif, kreatif, dan beragam. Karyawan dengan disabilitas membawa perspektif unik yang dapat memperkaya dinamika tim.

0: teman-teman disabilitas dengan menyediakan aksesibilitas dan peluang yang setara. Bersama, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan penuh semangat.
1: Ya, Pro Satu Riamun, kanal inspirasi dan juga informasi, ya, pendengar, informasi menarik untuk Anda mengenai Agustiar Sabran ini resmi memulai tugas sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia. Pelantikan berlangsung di Hotel Mulia Senayan Jakarta Senin 27 Juli 2026. Nah, pelantikan tersebut dihadiri Ketua KONI Marsiano Norman serta Ketua Umum PB Percasi periode sebelumnya, Grandmaster Utut Adianto. Agustiar sebelumnya terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional PB Percasi pada 11 April 2026. Dan Agustias menegaskan bahwa kepengurusan baru akan mempertahankan fondasi organisasi yang telah dibangun pada periode sebelumnya. Menurutnya, berbagai program yang dinilai ini berhasil akan dilanjutkan, sementara kekurangan akan menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki.

Jangan sampai keliru, asam sulfat ternyata sangat berbahaya loh. Ini dia bedanya dengan asam folat. Meski sama-sama memiliki kata asam, asam sulfat dan asam folat jelas berbeda kegunaannya. Lantas, apa asam sulfat dan asam folat itu? Asam folat, vitamin pencegah anemia. Asam folat berfungsi untuk mengelola dan mengobati anemia megaloblastik atau kekurangan darah merah. Sumber folat dapat ditemukan dalam makanan, diantaranya sayuran berdaun hijau, bayam, brokoli, selada, daging, telur, dan susu. Asam folat juga dijumpai dalam bentuk suplemen. Pemenuhan asam folat pada wanita aktif seksual yang berencana hamil hingga wanita hamil sangat penting untuk mencegah terjadinya cacat tabung saraf pada bayi. Sedangkan asam sulfat, zat korosif yang merusak. Asam sulfat merupakan bahan kimia tidak berwarna dan berminyak yang bersifat korosif. Zat yang dihasilkan dari belerang ini berpotensi merusak kulit, mata, gigi, hingga paru-paru jika terpapar secara langsung dalam waktu yang lama. Asam sulfat banyak digunakan sebagai bahan peledak dan lem, membersihkan logam, pupuk, pewarna, dan digunakan pada aki mobil. Asam sulfat sangat berbahaya jika dikonsumsi secara langsung.

وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Rabif Aisyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Meski hidup di bawah kekuasaan seorang raja yang zalim, Aisyah tetap teguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah contoh wanita yang kuat, sabar, dan taat kepada Tuhan meski dihadapkan pada cobaan yang berat. Fir'aun mencoba memaksanya untuk mengingkari Tuhan, namun Aisyah tetap teguh. Bahkan di akhir hayatnya, saat ia disiksa oleh Fir'aun, Aisyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga. Doa ini menunjukkan keimanan dan keteguhannya yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari keteguhan iman Aisyah. Selalu berpegang teguh pada keimanan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan.

Salah satu bentuk investasi terbaik adalah pendidikan, baik untuk diri sendiri maupun anak-anak. Pendidikan membuka pintu kesempatan dan meningkatkan nilai individu di pasar kerja. Dengan berinvestasi dalam pendidikan, Anda tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk kesuksesan jangka panjang.

Investasi seperti properti telah lama dikenal sebagai salah satu bentuk investasi yang menjanjikan. Selain memiliki potensi peningkatan nilai yang tinggi, properti juga bisa menjadi sumber penghasilan pasif melalui penyewaan. Meski membutuhkan modal awal yang besar, keuntungan jangka panjang yang ditawarkan oleh investasi properti seringkali sebanding dengan risiko yang diambil.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang sangat kompleks dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat. Meskipun banyak upaya telah dilakukan, namun masih banyak individu dan keluarga yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan. Tanpa intervensi yang tepat, kemiskinan dapat berdampak negatif pada generasi mendatang. Oleh karena itu, langkah konkret diperlukan untuk memutus lingkaran kemiskinan. Mengentaskan kemiskinan bukanlah tugas yang mudah, tetapi dengan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, serta upaya berkelanjutan dalam pendidikan dan pemberdayaan, kita dapat meraih kemajuan menuju masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

Pendengar, apakah Anda tahu ternyata selain Jakarta, kota-kota ini juga pernah menjadi ibu kota Indonesia. Seperti yang kita ketahui, ibu kota negara IKN baru akan menjadi ibu kota Indonesia menggantikan Jakarta. Rupanya ibu kota di tanah air beberapa kali telah diganti. Kota-kota mana saja yang pernah menjadi ibu kota negara? Ini dia. Yang pertama ada Yogyakarta. Setelah kemerdekaan 1945, Indonesia tidak begitu saja bisa dengan normal untuk menjalankan pemerintahan. Sultan Hamengkubuwono IX kemudian memberikan pilihan untuk memindahkan ibu kota Indonesia ke Yogyakarta. Perpindahan tersebut dilakukan secara diam-diam pada 4 Januari 1946. Selanjutnya adalah Bukit Tinggi yang dipilih menjadi ibu kota pemerintahan darurat Republik Indonesia, PTRI, sejak Desember 1948 sampai Juni 1949. Bireuen yang berada di Provinsi Aceh ternyata juga pernah menjadi ibu kota Indonesia nih pendengar. Kota ini pernah menjadi ibu kota negara pada 18 Juni 1948 hanya dalam waktu seminggu. Pemilihan ibu kota Bireuen ini terkait dengan hebohnya serangan dari beberapa pihak di Belanda akibat adanya agresi militer. Dan Pangkal Pinang rupanya pernah dimandat sebagai ibu kota negara Indonesia. Keputusan itu bersanding dengan Bukit Tinggi Sumatera Barat yang menerima mandat langsung saat para pemimpin Republik Indonesia di Yogyakarta ditangkap Belanda pada 19 Desember 1948. Terdapat bukti Pangkal Pinang sebagai ibu kota adalah prasasti di Taman Sari yang terletak di utara Lapangan Merdeka yang bertuliskan prasasti surat kuasa kembalinya Republik Indonesia ke Yogyakarta.

hanya menempati 3% dari daratan bumi, tetapi menyumbang sebanyak 60-80% konsumsi energi dan 75% emisi karbon. Seiring berjalannya waktu, populasi penduduk di dunia semakin meningkat. Hal ini juga berpengaruh pada kuantitas tempat tinggal yang memadai. Dalam menghadapi dampak dari perluasan kota terhadap lingkungan hingga mengurangi kerentanan terjadinya bencana akibat ulah manusia, seperti tanah longsor karena hutan gundul, perlu adanya perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Menjadikan kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan merupakan tujuan untuk menjamin akses terhadap pemukiman yang layak.

Pernah ngebayangin tidak sih kalau Indonesia bisa swasembada semuanya? Mulai dari beras yang kita makan, energi buat listrik, sampai air bersih yang selalu mengalir di rumah. Keren kan? Ternyata kita semua bisa jadi bagian dari mimpi besar ini. Caranya, dukung produk lokal, hemat energi dan air, serta ekspor ekonomi kreatif. Jangan lupa, jaga laut dan hutan kita biar ekonomi hijau biru bisa maju. Ingat, ketahanan negara tidak cuma tugas TNI atau polisi, tapi juga kita yang cinta produk Indonesia. Mulai dari hal kecil, beli hasil petani lokal, pakai energi terbarukan, dan kurangi sampah.

Ya, baik pendengar, informasi menarik untuk Anda mengenai Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pengunduran diri dari Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia karena alasan pribadi pendengar. Menurutnya hal tersebut disampaikan langsung Peri melalui surat yang dikirimkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Prasetyo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan tersebut. Ia menegaskan surat pengunduran diri hanya memuat permohonan mundur dengan alasan pribadi. Saat ditanya mengenai kemungkinan alasan kesehatan, Prasetyo mengatakan bahwa tidak ada penjelasan tersebut dalam surat yang diterima Presiden. Pemerintah, lanjutnya, memilih berpegang pada isi surat resmi yang disampaikan oleh Peri Warjio.

0: Salah satu bentuk investasi terbaik adalah pendidikan, baik untuk diri sendiri maupun anak-anak. Pendidikan membuka pintu kesempatan dan meningkatkan nilai individu di pasar kerja. Dengan berinvestasi dalam pendidikan, Anda tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk kesuksesan jangka panjang.
1: Malam ini, bukan hujan yang jatuh paling deras, melainkan air mata seorang ibu yang tak sanggup menghentikan keputusan suaminya sendiri.

0: Tolong dengarkan saya sekali ini saja.
1: Sudah, Bu. Besok semua keluarga calon datang. Semua sudah saya putuskan.
0: Dan itu anak kita, Pak. Bukan barang yang bisa kita serahkan demi menutup rasa takut.

0: Ibu kira ini mudah buat saya?
1: Setiap hari saya dengar omongan orang, tatapan tetangga, bisik-bisik yang seolah bilang anak kita ini masalah. Saya ini ayah.
0: Saya takut kalau satu kesalahan kecil saja terjadi, nama keluarga kita hancur. Kalau dia pulang terlambat, kalau ada yang memfitnah, siapa yang akan berdiri di depan mereka?
1: Saya, Bu.
0: Saya bukan orang yang berilmu. Saya tidak punya banyak harta. Yang saya punya cuma cara lama yang diajarkan orang tua saya. Menikahkan anak perempuan cepat. Katanya bisa melindungi. Katanya itu jalan paling aman. Saya takut dia hancur, Bu. Takut masa depannya rusak. Takut. Saya takut gagal menjadi ayah.
2: Jangan-jangan yang Bapak lindungi bukan anak kita. Bapak rasa takut Bapak sendiri.
3: Pak, sore tadi saya bertemu Bu Lina. Dia dengar rencana kita dan minta izin ingin datang malam ini.
0: Untuk apa?
3: Katanya ada cerita yang perlu kita dengar.
0: Kalau cuma cerita, itu tak akan mengubah keputusan saya.

0: Duduklah, Bu. Tolong.
1: Maaf, saya datang malam-malam. Saya tidak akan lama. Saya tidak datang untuk melarang. Saya datang karena saya pernah menjadi anak itu. Waktu itu, umur saya bahkan belum paham apa artinya menjadi istri. Saya masih ingin sekolah, masih ingin tertawa dengan teman-teman. Tapi semua itu berhenti saat saya dipanggil perempuan dewasa. Setiap malam saya takut, bukan pada suami, tapi pada tubuh saya sendiri yang belum siap menerima apapun. Saya sering sakit, sering menangis diam-diam. Tapi saya tidak tahu harus mengadu ke siapa, karena semua orang bilang, ini sudah kewajibanmu. Saat saya hamil, saya pikir penderitaan akan selesai, ternyata tidak. Anak saya lahir terlalu lemah. Dokter bilang tubuh saya belum siap. Saya kehilangan dia sebelum sempat memeluknya.

Sejak itu, saya hidup dengan rasa bersalah yang bukan milik saya. Saya kehilangan sekolah, kehilangan masa muda, kehilangan kepercayaan diri. Dan sampai hari ini, setiap melihat anak perempuan kecil, saya selalu bertanya, kenapa dulu tidak ada satu orang pun yang cukup berani berkata, tunggu dulu. Astagfirullah.

0: Saya tidak ingin anak saya hidup seperti Bu Lina, menanggung keputusan yang bukan pilihannya. Pernikahan ini kita batalkan.
1: Terima kasih, Pak. Karena akhirnya Bapak memilih menjadi ayah, bukan penjaga gengsi.

Pernikahan dini sering lahir dari rasa takut. Takut pada omongan orang, takut pada masa depan. Namun ketahuilah, rasa takut orang tua tidak boleh dibayar dengan masa depan anak. Berhentilah sebelum semuanya terlambat.

0: Lantas, obrolan komunitas Pro1 RRI Ambon.
1: Ya baik, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rivaldi menyapa Anda di Ngobras untuk edisi hari ini ya. Ngobrol bareng komunitas. Kali ini ada anak-anak muda ya, anak-anak Gen Z yang akan berbicara mengenai Katong Carita Iklim, kolaborasi anak muda menjaga Teluk Ambon dari sampah laut ya. Saya ulangi lagi, di hari ini kita akan bahas mengenai kolaborasi anak muda menjaga Teluk Ambon dari sampah laut bersama dengan komunitas Katong Carita Iklim. Ya, Anda yang mau kasih pertanyaan juga boleh ya pendengar di line YouTube. Anda bisa chat di situ juga, line WhatsApp kami dan juga line telepon. Ya. Kita sapa dulu deh. Ini fresh banget muka mereka bertiga karena anak muda banget ya, Gen Z. Ya, selamat malam komunitas Katong Carita Iklim. Kalian bertiga.
2: Selamat malam.
1: Asik. Sekali lagi dong biar kompak.
2: Selamat malam.
1: Nah gitu. Saya berasa muda ya. Di hari ini Senin 27 Juli 2026 bersama dengan Peter Lartulul yang merupakan tim Katong Carita Iklim. Yang mana orangnya? Hadir. Selanjutnya ada Karunia Rajawane selaku program ofisial Katong Carita Iklim 2026. Yang mana orangnya? Anda. Akrab dipanggil siapa?
3: Akrab dipanggil Awan.
1: Awan. Wah. Ngomong-ngomong soal Awan, mentang-mentang komunitasnya ini iklim ya. Beda-beda tipis. Kalau Karunia? Karunia lagi. Peter. Nama akrabnya siapa? Peter.
4: Nama akrab saya PC, Kak.
1: Oh, PC. Yeah. Wah. Ini namanya jojo banget ya, satu Awan, satu PC. Ada si cantik ini yang paling cantik nih ya, paling imut, Cindy Priscilia Putri Malage yang merupakan program administrator kantor Katong Carita Iklim 2026 ya. Halo Cindy.
5: Halo semuanya.
1: Nama akrabnya pasti Cindy ya?
5: Pastinya.
1: Iya, kirain berubah petir mungkin ya, bukan. Atau mungkin sunflower. Oke, dan Katong Carita Iklim ini merupakan sebuah komunitas pastinya ya. Nah, bisa kalian ceritakan komunitas ini bergerak dalam bidang apa sih, dalam hal apa gitu? Ya, dari yang cewek dulu deh, Cindy.
5: Baik, terima kasih atas kesempatannya. Halo semuanya. Perkenalkan kembali, nama saya Cindy dan hari ini saya berkesempatan untuk datang di RRI bersama dengan kedua teman saya, Kak Awan juga Kak Cice. Kami datang dari Katong Carita Iklim, Katong Bicara, Katong Jaga. Nah, Katong Carita Iklim ini adalah suatu inisiasi dari Class of Climate Leaders Ambon, yang dimana Class of Climate Leaders Ambon ini beranggotakan 3 orang, yaitu Kak Awan, Cindy, juga Nisa. Nah, teman kami Nisa saat ini sedang berada di Jakarta untuk mengikuti persiapan kuliahnya di Universitas Indonesia, jadi tidak bisa hadir bersama dengan kita di saat ini.
1: Iya.
5: Nah, Katong Carita Iklim ini berfokus pada advokasi lingkungan terkait dengan permasalahan yang menurut kami sangat urgent di Kota Ambon, yaitu terkait dengan sampah yang begitu banyak di teluk dalam Ambon. Dari masalah sampah tersebut, kami ingin agar anak muda juga ikut terlibat dalam menyuarakan advokasi iklim tersebut dengan kami membuat kelas edukasi dan forum diskusi yang juga kami mengundang pemerintah, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan juga Persampahan Kota Ambon, serta juga akademisi dari Universitas Patimura, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan untuk ada bersama-sama dengan kita dalam memberikan materi terkait dengan sampah tersebut. Nah, dari kegiatan Katong Carita Iklim, tujuan yang ingin kami capai adalah kolaborasi antara pemerintah juga anak muda dalam menangani permasalahan sampah tersebut. Sehingga dari Katong Carita Iklim ini juga sudah disepakati nota kesepakatan yang menjadi kolaborasi awal antara pemerintah juga anak muda.
1: Oke, mungkin Awan sama Pice mau tambahkan?
3: Ya, mungkin saya perlu diketahui bersama bahwa gerakan Katong Carita Iklim ini adalah satu program inisiasi yang dikembangkan oleh peserta Class of Climate Leaders yang mengikuti latihan kepemimpinan di Jakarta. Saya sendiri bersama Cindy dan Nisa yang diselenggarakan oleh Yayasan Partisipasi Muda.
1: Ya.
3: Yayasan Partisipasi Muda, mungkin saya akan masuk sedikit untuk memperkenalkan yayasan yang membawa kami menjadi agen-agen perubahan di
1: Boleh.
3: Kota Ambon. Yayasan Partisipasi Muda adalah yayasan non-profit yang bergerak di bidang politik dan juga partisipasi anak-anak muda untuk dapat terlibat aktif dalam hal-hal yang berkaitan dengan demokrasi dan juga literasi politik. Dan yayasan ini kemudian melakukan temu komunitas di Ambon dan juga melakukan kegiatan Akademia Politika dan berlanjut ke kegiatan selanjutnya yaitu Class of Climate Leaders, di mana kami di situ belajar untuk mendesain proyek iklim dan bagaimana mengimplementasikannya. Dan puji Tuhannya kami telah selesai dengan kegiatan itu dan kami berlanjut untuk kegiatan Katong Bacarita Iklim ini yang menjadi ruang interaktif antara anak-anak muda di Kota Ambon dan juga pemerintah bahkan akademisi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Kak.
1: Oke, kalau Pice mau tambahkan?
4: Baik, Kak. Jadi mungkin dari kami Katong Bacarita Iklim Maluku itu lebih fokus kepada menjaga alam. Namanya aja udah Katong Carita Iklim. Nah, di dalam iklim itu kami lebih fokusnya untuk jaga alam, baik itu cuaca atau sampah yang sedang berada di dalam teluk Kota Ambon.
1: Ya.
4: Nah, jadi kami sudah mempunyai bukti nyata bahwa kami sudah pernah terjun langsung melihat di dalam teluk Ambon tentang sampah atau di wilayah pesisir itu banyak sekali kedapatan sampah yang merajalela.
1: Ya.
4: Dan baik itu wilayah yang dimana di luar Teluk Ambon, itu pun di pesisirnya itu paling banyak sekali sampah-sampah. Nah, jadi justru itu kami itu lebih fokus ke bagian situ, untuk kami sama-sama mempunyai tujuan ya, untuk bisa mengatasi sampah-sampah tersebut. Biar tidak ada lagi yang membuang sampah sembarangan, biar Laut Maluku itu terlihatnya dengan baik. Karena iya, karena memang Maluku ini salah satu wilayah kepulauan juga, dan saya salah satu mahasiswa perikanan, lebih ingin supaya laut itu terjaga dengan baik. Karena kita tahu bahwa laut itu bukan cuma tempat kita cari ikan atau cari tempat sensasi bikin kreasi doang, tapi laut itu sebagai tempat untuk kita hidup. Mungkin dari saya, Kak, terima kasih.
1: Iya, luar biasa ya. Berarti intinya komunitas ini lebih fokus utamanya kepada alam gitu.
4: Iya.
1: Nah, Katong Carita Iklim ini terbentuk dari tahun berapa sih? Gitu. Ada berapa member dan base campnya di mana kalau boleh tahu? Ya, Cindy boleh.
5: Baik. Untuk kegiatan Katong Carita Iklim ini baru saja terbentuk tahun 2026. Karena menyambung dari penjelasan Kakak Awan tadi, dari Yayasan Partisipasi Muda membuat suatu bootcamp untuk advokasi lingkungan yang namanya Class of Climate Leaders di Jakarta. Nah, itu dari beberapa provinsi terpilih yaitu Ambon, Jakarta, Manado, juga Mataram. Jadi 3 anak muda terpilih dari daerah tersebut kemudian mengikuti bootcamp kepemimpinan iklim di Jakarta. Lalu mereka membuat suatu rencana tindak lanjut atau mendesain program advokasi lingkungan mereka sendiri. Nah, kami bertiga dari Ambon ini baru saja kembali dari Jakarta pada bulan Mei tahun 2026. Jadi untuk program Katong Carita Iklim bisa dibilang masih sangat baru, tapi kami juga sudah menjalin begitu banyak anak muda di Kota Ambon untuk ikut serta menjadi tim dalam mensukseskan Katong Carita Iklim ini. Dan juga untuk base game-nya, sebenarnya kami tidak memiliki apa ya base game karena ada kami berbasis online juga karena anggota kami juga berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, seperti dari mahasiswa juga ada, dari siswa juga ada, jadi seperti itu. Dan untuk jumlah tim kami sendiri sekitar 15 orang,
1: yeah.
5: Tapi dengan jumlah tersebut kami sangat bangga ya, karena kami sudah bisa berhasil mensukseskan kegiatan Katong Cerita Iklim kemarin pada 4 Juli 2026.
1: Iya, wah, berarti dari tahun 2026 ini baru saja ya. Bulan apa kalau boleh tahu?
5: Kami membentuk Katong Cerita Iklim ini selepas pulang dari Jakarta. Mm-mm. Mungkin dari rentang bulan Mei 2026 sampai saat ini.
1: Oke, berarti masih seumur jagung nih ya, ya. Tapi membernya ya, udah banyak nih. Siapa sih yang menginisiasi atau membentuk komunitas ini? Dari hal apa gitu?
3: Kalau yang menginisiasi gerakan ini adalah kami bertiga, saya, Cindy, dan juga Nisa, melalui kegiatan Class of Climate Leaders ini. Di sana kami mendesain sebuah gerakan advokasi iklim yang berkelanjutan di kota kami, tempat kami berasal, yaitu Kota Ambon.
1: Yeah.
3: Dan kami melihat bahwa masalah yang sangat krusial saat ini ialah permasalahan sampah yang sangat dekat. Kalau kita bicara soal perubahan iklim, itu adalah isu global yang jarang dibicarakan oleh masyarakat. Namun tanpa kita sadari bahwa perubahan iklim itu sangat dekat dengan kita. Dan oleh sebab itu kami bertiga melihat bahwa ini adalah sebuah masalah yang serius. Sebab berdasarkan penelitian-penelitian yang telah ada, dapat dilihat bahwa 70% sampah plastik mendominasi laut Teluk Ambon.
1: Iya, oke. Okay. Nah, ngomong-ngomong soal topik kita di hari ini mengenai kolaborasi anak muda menjaga Teluk Ambon dari sampah laut ya. Nah, otomatis kan Ambon atau Maluku ini hampir berapa puluh persen itu laut. Nah, kalau menurut kalian bertiga ini, mengapa Teluk Ambon perlu menjadi perhatian bersama terkait persoalan sampah laut? Apa yang menyebabkan hal ini?
5: Mungkin kita bisa dengar dari point of view-nya anak perikanan dulu nih kali. Oh,
1: oke, okay, boleh. Siapa anak perikanan?
4: Saya, Kak.
1: Pice, ayo, Pice.
4: Baik, Kak. Mungkin kalau soal kita berbicara soal kenapa dalam Teluk Ambon itu sangat penting sekali untuk kita menjaga agar tidak terkontaminasi dengan sampah. Nah, mengapa? Karena memang kita bisa lihat kalau orang itu mempunyai wirausaha seperti budidaya ikan yang disebut sebagai kerambak jaring apung ya, Kak. Itu kan nggak bisa nih untuk membuat kajian itu di luar teluk.
1: Mm-mm.
4: Karena memangnya kalau ada arus atau kencang atau musim timur itu sangat kuat dan bisa untuk merambas keranjang itu, bisa anyut kemana aja, atau ikan-ikan itu bisa mengalami stres dari arus itu. Nah, justru itu dalam teluk itu sangat penting untuk kita untuk bisa melakukan budaya ikan.
1: Iya.
4: Iya, Kak. Jadi, kayak gitu supaya kita tuh harus menjaga sampah nih, supaya tidak bisa masuk ke dalam Teluk Ambon.
1: Mm-mm.
4: Karena dalam Teluk Ambon itu sangat penting bagi kita warga Maluku untuk bisa membudidayakan ikan, seperti di KJ tersebut, Kak. Dan kita bisa ketahui juga bahwa dalam Teluk Ambon itu mempunyai berapa persen itu dalam kategori disebut sebagai pakan alami ada di dalam situ, Kak. Jadi sangat rugi sekali nih kalau pakan alami itu sudah hidup tapi sampahnya mematikan apa ya, pakan alami itu seperti plankton atau suplankton. Nah, kita bisa lihat saja di dalam Teluk Ambon seperti di bagian Waiheru itu. Mm-hmm. Kan ada tuh tempat pelatihan atau tempat KJA yang sangat besar di situ, Kak. Nah, jadi kalau sampah-sampah sudah masuk ke dalam Teluk Ambon itu sudah buat ikan itu bisa menjadi tidak apa ya, mungkin tidak sehat lagi karena sudah makan itu plastik-plastik. Karena
1: yeah,
4: kita bisa lihat bahwa sesuai data yang kami anak perikanan sudah share atau kami sudah meneliti bahwa kebanyakan orang makan ikan itu yang dimana ikan itu sudah kontaminasi dengan namanya mikroplastik.
1: Yeah.
4: Nah, jadi mikroplastik itu sangat membahayakan nih. Jadi kalau walaupun kita makan ikan itu kita tidak bisa melihat mikroplastik, tapi kalau kita menggunakan alat lebih detail lagi untuk melihat bagian dalam ikan itu bisa kedapatan mikroplastik tersebut. Jadi ya, untuk itu kita harus menjaga dalam Teluk Ambon supaya sampah-sampah itu tidak bisa masuk ke dalam, supaya tidak tercemar dengan ikan-ikan yang kami piara atau proses pertumbuhan ikan yang di dalam kajian tersebut, Kak. Mungkin dari saya, terima kasih.
1: Wah, luar biasa ya, ini mendetail nih. Intinya sampah ini, apalagi sampah plastik gitu ya, bisa yeah, menyebabkan penyakit. Dimakan ikan, kita nggak tahu ikan sudah terkontaminasi atau enggak ya. Oke, mungkin Cindy atau Awan bisa tambahkan?
3: Oke, baik Kak, mungkin saya tambahkan. Perlu kita pahami bahwa Teluk Ambon ini bukan sekedar laut biasa. Ini adalah satu ruang hidup warga kota Ambon, ruang budaya, ruang belajar. Oleh sebab itu, Teluk Ambon ini harus dijaga dan dilestarikan. Kalau kita melihat masalah sampah, mengapa Ambon menjadi titik krusial? Karena kita melihat tingkat kepadatan penduduk di kota Ambon yang menjadi salah satu penyumbang sampah ke dalam Teluk Ambon ini. Kebiasaan masyarakat, kalau sampah itu kita tunggu musim hujan, baru kita buang ke drainase-drainase, sungai-sungai, dan nanti pada akhirnya bermuara ke laut. Dan ini menjadi perhatian serius terhadap kesadaran masyarakat mengelola sampah yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga mereka. Ya. Dan ini dapat berdampak luas terhadap kehidupan manusia, bukan saja soal kesehatan, tetapi juga soal ekonomi, yang dimana ketika sampah-sampah terlalu mendominasi Teluk Ambon, maka ikan-ikan akan bermigrasi lebih jauh. Okay. Dan nelayan-nelayan di pesisir Teluk Ambon ini mencari ikan lebih jauh lagi.
1: Yeah.
3: Dan juga kami dapat melihat bahwa ketika tangkapan ikan susah, harga ikan menjadi naik. Dan ini menjadi masalah juga kepada masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah, mungkin seperti itu. Dan dapat juga berdampak secara langsung bahkan tidak langsung terhadap kesehatan masyarakat.
1: Berarti dampaknya besar sekali ya?
3: Iya Kak, betul. Ya. Dampaknya besar sekali.
1: Akibat sampah aja nih, dampaknya sampai segitunya.
3: Iya betul.
1: Nah, kalau di sini sendiri?
5: Baik Kak, kalau misalkan dari sini, penjelasan dari Kak Awan sama Kak Pice benar-benar sudah menurut Cindy jelas sekali ya. Jadi mungkin mau Cindy tambahkan sedikit dari perspektifnya Cindy. Jadi kenapa sih kita mengambil Teluk Ambon sebagai apa ya, sebagai titik utama dari permasalahan yang kita ambil dari program ini? Karena program ini juga lahir dari keresahan kita sebagai anak muda di kota Ambon yang juga melihat terkait dengan permasalahan limbah dan sampah-sampah ini juga banyak nih kita lihat di sekitar pesisir. Kemudian ketika misalnya kita lewat di bawah JNP, kita melihat begitu banyak sampah juga di sana. Kita juga berkesempatan untuk pergi ke beberapa daerah-daerah yang apa seperti negeri adat ya, seperti Rutong, juga Lili Boy, itu kita juga melihat secara nyata dan langsung kalau sampah kiriman yang berasal dari Teluk Ambon itu sudah sampai di masyarakat-masyarakat pesisir tersebut. Dan jujur kita melihat itu juga sangat banyak, dan sebenarnya itu bisa dipengaruhi juga oleh banyak faktor, salah satunya adalah dengan permasalahan iklim ini. Jadi kenapa Teluk Ambon ini adalah intinya atau inti permasalahannya, karena banyak aktivitas kota yang langsung langsung bermuara di dalam Teluk Ambon tersebut. Jadi dari daerah sini langsung menyatunya di dalam Teluk Ambon. Jadi banyak sekali sampah di situ dan itu mengganggu sekali aktivitas kita. Apalagi kalau misalkan kita sekarang pergi ya di bawah JMP itu kan sudah dibuat seperti wisata ya. Kita bisa duduk di sana. Kemudian kalau misalkan kita sebagai anak muda dengan melihat sampah tersebut, apakah kita tidak resah seperti itu? Jadi itu lahir dari keresahan kami. Dan kenapa Teluk Ambon dipilih, karena menurut kami juga Teluk Ambon adalah pusat atau dari aktivitas kota di sini begitu.
1: Ya, ngomong-ngomong soal kolaborasi anak muda menjaga Teluk Ambon, nah kalian kan anak muda yang benar-benar care nih ya, atau mungkin peduli dengan kebersihan yang ada di kota Ambon. Tapi ada juga ya, ini menurut pandangan saya sendiri, ada beberapa, kayaknya banyak di anak muda yang kayak nggak terlalu peduli dengan yang namanya kebersihan, ya, apalagi kebersihan kota gitu, kalau menurut saya sendiri. Nah, kalau menurut kalian bertiga, seberapa besar peran anak muda dalam menjaga kebersihan Teluk Ambon, apalagi anak-anak muda di Kota Ambon, ya? Oke.
5: Besar sekali sih, ya, kayaknya. Sangat besar perannya, dan juga sangat berdampak perannya, berpengaruh juga perannya. Kalau anak muda mungkin bisa dijelaskan nih satu persatu.
1: Boleh.
5: Atau Kak Pici dulu.
4: Baik, mungkin kalau soal seberapa besar ya, anak muda harus menjaga alam itu sangat penting. Kalau bagi saya itu bisa bilang minimalnya harus 90% deh untuk seberapa besar dari anak muda harus menjaga alam. Nah, contohnya saya sendiri ya, ini mengambil pengalaman saya sendiri. Contohnya saya saking semangatnya atau karena terlalu peduli terhadap lingkungan, saya itu terjun di beberapa organisasi yang menjaga lingkungan.
1: Iya.
4: Contohnya pertama seperti Kewang Muda Maluku,
1: nah.
4: Yang kedua seperti YRI Maluku, yang ketiga seperti Katong Caritekli Maluku, dan ada juga dari Katorang, Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan, baik okay. Itu di DPMF maupun HMJ juga nih, itu saya sendiri, Pak. Nah, jadi mengapa saking semangatnya saya itu menjaga lingkungan, karena saya tahu nih, bahwa kedepannya alam itu bisa membuat kita itu sakit, ya. Iya, karena lingkungan sekitar kita itu bisa saja membuat kita sakit.
1: Ya.
4: Nah, untuk itu kita harus menjaga lingkungan itu harus semangat. Karena memangnya kalau kita tidak menjaga lingkungan dengan seberapa pentingnya kita dalam kehidupan, kita cuma acuh tahu membuang sampah sembarangan, terus hidup udara yang tidak segar dari lingkungan sekitar kita, itu otomatis kita sudah terkontaminasi dengan lingkungan yang tidak baik-baik saja. Untuk itu kita harus menjaga lingkungan yang dimana itu sangat penting bagi kita, karena memangnya ada salah satu komunitas namanya Demulung, itu mempunyai ini bahwa katong jaga alam, alam jaga katong.
1: Betul.
4: Nah, betul sekali, Kak. Jadi itu mengatakan bahwa ketika kalau katong jaga alam, berarti alam juga nih jaga katorang. Jadi ketika katong hidup bikin baik, alam juga bikin baik, perkatoran begitu, Kak. Jadi katong hidup ini harus penting nih jaga alam, karena memangnya

0: lain sebagainya itu bisa banjir. Apalagi banjir besar nih ya.
1: Iya, tanah longsor
0: Indonesia
1: juga.
0: Indonesia kan rawan banjir. Oke. Okay. Ya, sini mau tambahkan atau?
2: Kalau sini bisa tambahkan, mungkin seberapa besar peran anak muda, kalau dari sini sangat besar. Kenapa sangat besar? Karena kita anak muda bisa dikatakan kita adalah Gen Z ya.
0: Ya.
2: Gen Z ini dia punya kemampuan yang lebih capable, yang lebih apa, adaptif dari generasi-generasi sebelumnya. Dan kita sebagai Gen Z ini, kita juga punya kreativitas, kita punya kemampuan yang tadi lebih capable, dan kita punya tanggung jawab yang besar untuk menjaga alam kita agar generasi mendatang juga bisa terlindungi dari paparan-paparan negatif terkait dengan alam ini. Jadi kalau misalkan ditanya peran anak muda seberapa besar, sangat besar sekali, karena kita punya kemampuan lebih untuk bisa berkolaborasi, kemudian untuk adaptif untuk menjadi seorang pemimpin. Dan salah satunya adalah menjadi seorang pemimpin yang juga peduli dengan isu lingkungan ini. Karena lingkungan adalah tempat di mana kita tinggal. Kalau misalkan kita tidak menjaga lingkungan, ya bagaimana bisa keberlangsungan hidup kita akan terjaga sampai seterusnya.
0: Setuju ya. Oke, luar biasa nih anak-anak Gen Z yang mau peduli dengan alam. Bukan hal yang mudah untuk berkutip dengan yang namanya sampah ya. Oke, dan saya bacain dulu yang sudah masuk nih pertanyaan di line WhatsApp kami ya. Ya, salam budaya semua, salam hormat, yang terhormat para narasumber di Ngobras ya, RRI Ambon. Mohon maaf saya bertanya dalam keadaan yang terburu-buru. Oke, emang kemana nih? Saya Haris dari kota Jogja, jauh ya dari Yogyakarta. Mohon izin bertanya perihal tema di hari ini, kolaborasi anak muda menjaga Teluk Ambon dari sampah laut. Nah, yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana saran dalam menyusun kolaborasi anak muda menjaga Teluk Ambon dari sampah laut bagi anak-anak muda yang masih di sekolah ya, seperti SMA, SMK dan sederajat. Ya, terima kasih, itu aja. Ya. Ya. Mungkin siapa yang mau jawab duluan? Cindy mungkin?
2: Wah, cewek terus ya yang
0: oke, okay. Ladies first ya.
2: Ini pertanyaannya mungkin sedikit simple tapi challenging untuk dijawab. Baik, halo Kak Aris. Haris dari Yogyakarta tadi ya. Jauh yeah. banget nih Kak Haris. Terima kasih sudah bertanya pada kami bertiga. Izinkan kami untuk menjawab. Pertama dari pendapat Cindy terkait dengan saran dalam menyusun kolaborasi anak muda bagi anak-anak yang masih di sekolah. Tadi SMA ya, kalau tidak salah. Nah, izin memperkenalkan, dari Katong Cerita Iklim ini kita punya tim juga berasal dari anak-anak muda, dalam hal ini anak-anak sekolah, yaitu anak SMA, juga dari mahasiswa juga banyak. Bagaimana sih saran dalam menyusun kolaborasi anak muda kalau tim yang ada di dalamnya mungkin adalah anak-anak SMA ya? Begini, kalau misalkan dari pendapat Cindy adalah kita mulai menyusun atau melihat pada satu apa ya, satu kesukaan atau kegemaran yang sama dari anak-anak tersebut. Misalnya tentang Katong Cerita Iklim ini, kita punya satu tujuan atau satu visi yang sama adalah mengenai dampak sampah laut, sampah terhadap teluk dalam Ambon ini. Kemudian kita melihat sebenarnya interest anak muda untuk bisa bergabung atau untuk membuat program ini apa. Jadi kita melihat dari interest anak mudanya. Pasti kalau misalkan kita mau membuat suatu kegiatan, kita pasti mau dong untuk orang-orang datang ke kegiatan kita. Kita mau juga orang-orang tergabung dalam tim kita. Jadi kita lihat dulu interest anak mudanya apa. Di kota kakak sendiri, mungkin di Jogja, interest anak mudanya seperti apa misalnya. Nah, kami menyusun program Katong Cerita Iklim dengan membuat interest anak mudanya itu, mereka lebih banyak kepada kelas-kelas edukasi yang interaktif.
0: Yeah.
2: Jadi dalam program Katong Cerita Iklim ini, kita membuat kelas edukasinya Sebenarnya kelas edukasi itu adalah sebuah seminar, tapi kita membalutnya dengan kelas edukasi.

0: edukasi yang lebih interaktif kepada anak muda agar mudah dijangkau, menarik, kreatif, dan mereka juga bisa turut terlibat. Seperti itu, untuk forum diskusi juga kita membalutnya dengan interaksi yang lebih kreatif lagi agar anak muda ini tertarik untuk mengikuti kegiatan kita. Jadi saran yang mungkin Cindy bisa sampaikan untuk Kak Haris yang pertama adalah lihat dulu interest anak mudanya lebih condong kemana. Kalau misalkan sudah melihat nih ketertarikan anak mudanya lebih condong kemana, nah Kak Haris dan tim bisa membuat satu kegiatan yang mengedepankan hal tersebut agar anak muda juga tertarik untuk mengikuti kegiatan itu. Begitu.
1: Oke.
0: Dari
1: ada yang mau tambahkan lagi? Pici atau Awan? Atau sampai di situ aja?
2: Ya, mungkin saya Kak, terkait dengan saran ya, kepada anak-anak SMA, SMK atau Sederaja terkait dengan program kami. Menurut saya dapat juga kita bikin sekolah berjasa atau sekolah bertanggung jawab sampah, di mana setiap penggunaan penggunaan sampah yang berlangsung di sekolah itu dapat diaudit oleh pihak sekolah berbasis digitalisasi mungkin. Setiap sampah sampah plastik atau sampah anorganik yang dihasilkan di kelas itu mungkin dapat diaudit oleh pihak sekolah, ditimbang berapa besar penggunaan sampah harian di setiap kelas, dan kelas yang sangat teladan sekali dalam pengelolaan ini dapat diberikan hadiah. Ini mungkin ini cuman saran saya ya, secara
1: saran
2: pribadi
1: saja. Biar lebih menarik ya.
2: Iya, supaya lebih menarik. Bagaimana tanggung jawab moral itu ada di hati setiap anak-anak di sekolah. Dan ketika saya pikir karakter itu sudah dibentuk di sekolah, itu akan berdampak kemana-mana di rumah mereka. Di rumah mereka, mereka dapat melakukan hal yang serupa di tempat mereka bermain. Dan apapun aktivitas mereka di mana saja, mereka dapat melakukan hal-hal demikian, berhal-hal yang bertanggung jawab terhadap sampah. Begitu Kak, menurut saya
1: baik.
2: Untuk saran ya.
1: Luar biasa.
3: Iya Kak, mungkin kalau dari saya tambah sedikit saja.
1: Boleh.
3: Kita mungkin lebih lihat latar belakang dari seseorang tersebut. Contohnya kalau anak SMA ya, kita harus lihat latar belakangnya seperti apa. Apakah dia itu pencinta alam juga atau tidak.
1: Oke.
3: Nah contohnya kami di Bacerita Katung Cerita Iklim Maluku kemarin, kami rekrut apa ya, ada juga nih dari anak-anak SMA yang tidak kalah hebat dari kami yang anak-anak kuliah juga. Mereka itu sangat partisipasi penuh dalam menjaga alam. Ternyata dari CV mereka itu juga, mereka dari kecil itu atau SMP ya, itu mungkin mereka sudah bergabung dengan komunitas jaga alam. Jadi mungkin organisasi dari kita Provinsi Maluku sendiri itu, kami merasa bahwa banyak sekali anak muda yang sudah tergabung dengan komunitas yang dimana jaga alam. Dan iya Kak, jadi mungkin kalau lihat dari ini saran saya, mungkin kita harus adakan namanya itu bank sampah. Bank sampah yang dipimpin langsung oleh, kalau bisa dari apa ya, anak SMA juga boleh. Karena mereka dari situ, mereka bisa lebih semangat lagi. Karena kita bisa lihat pada kantin-kantin sekolah ya, itu karena banyak sekali jajan-jajan. Nah, otomatis sekali makan langsung dibuang nih merajalela di mana-mana. Nah, tapi kalau kita adakan bank sampah, berarti otomatisnya nanti langsung disuplai dari sekolah langsung menuju ke bank itu. Jadi mungkin langsung ada transaksi lagi nih tentang sampah itu. Nah, jadi mungkin dari saya sendiri di fakultas kami perikanan, kami mempunyai kerjasama dengan bank sampah Maluku yang bank sampahnya sekarang berada di ATW Besar kalau nggak salah. Nah, itu didirikan juga oleh Maluku Kostakar. Nah, itu salah satu pencinta alam juga komunitas itu. Nah, jadi kami kerjasama. Jadi dari bank sampah tersebut itu memberikan kami salah satu penyediaan sampah botol Kak. Jadi ketika kami minum, kami buang sampah botol itu langsung di tempat itu. Nah, jadi kalau tempat itu sudah penuh, kita langsung bawa saja ke bank sampah itu. Nah, pas ke situ kita sudah dapat uang dari penghasilan botol itu. Iya, jadi mungkin kalau saran saya, kita harus melihat latar belakang dari anak muda yang partisipasi penuh terhadap alam. Dan mungkin dari sekolah-sekolah tersendiri juga harus kerjasama dengan bank sampah. Sehingga harus adakan itu komunitas juga di sekolah, dan adakan juga itu seperti wadah tersendiri tentang pemisahan sampah supaya selesai ada itu sampah-sampah langsung antar saja ke bank sampah Maluku atau langsung saja ke tempat pembuangan yang utama sehingga sampah-sampah tersebut tidak merajalela tetapi langsung sudah poinnya dia akan musnah ketika sudah di tempat yang utama. Kak, mungkin dari saya, terima kasih.
1: Terima kasih, luar biasa ya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa anak-anak muda yang ada di Kota Ambon ini benar-benar udah effort untuk menjaga lingkungan, yeah. Ya, menjaga orang untuk gak buang sampah di laut ya. Effort mereka luar biasa ya. Bisa yeah, dibilang Kak. Ya, mungkin sudah ada kesadaran dari diri sendiri mungkin sejak usia dini, sehingga mereka benar-benar peduli dengan sampah atau alam yang ada di Maluku Ambon ya. Nah, ngomong-ngomong soal tantangan terbesar, nah satu orang aja ini jawabnya ya, waktunya udah kayak mepet banget. Apa tantangan terbesar yang dihadapi anak muda dalam mengajak masyarakat peduli terhadap sampah laut? Tantangan terbesarnya apa selama ini yang kalian dapatkan di lapangan? Boleh, Awan boleh?
2: Oke, mantap. Terkait dengan tantangan anak muda untuk mengkampanyekan kepada orang-orang di sekitar. Mungkin menurut saya kebanyakan orang tidak peduli dengan isu-isu yang terlalu kecil karena tidak membawa dampak yang secara dalam skala yang besar. Contoh misalnya kalau gempa bumi, pasti semua orang akan berbondong-bondong prihatin, apa sih akar masalahnya, bagaimana kita memitigasi hal ini, karena ini bersangkutan dengan sesuatu bencana yang skalanya besar. Tetapi kalau untuk sampah, dapat kita lihat bahwa ini itu hal yang kecil, itu hal yang biasa, tetapi tanpa kita kesadari itu dapat membawa dampak yang begitu besar terhadap perilaku manusia dan juga kesehatan masyarakat. Kami pikir bahwa tantangan yang terbesar adalah bagaimana kita mendialogkan, kita menginformasikan, tersambung antara pikiran kita sebagai anak muda dalam mengkampanyekan penanganan sampah kepada masyarakat sekitar,
1: yeah.
2: Dan tantangan itu kami dapat atasi mungkin melalui hal-hal yang bersifat digital, mungkin kampanye-kampanye di media sosial,
1: yeah.
2: Sekarang dapat kita lihat bahwa kebanyakan anak muda hidup berdampingan dengan gadget,
1: ya.
2: Mungkin juga orang-orang tua sekarang sudah hidup berdampingan dengan gadget.
1: Pastinya
2: dan
1: masyarakat ya,
2: luas, iya betul. Masyarakat luas Kak, udah hidup berdampingan dengan gadget, di mana mereka punya akun Facebook, Instagram, YouTube. Mereka dapat melihat informasi-informasi yang mendetail terkait dengan masalah sampah. Sampah bukan memberi dampak yang kecil saja terhadap lingkungan,
1: yeah,
2: dan kesehatan masyarakat, tetapi sampah membawa pengaruh yang sangat besar dan sangat sistematis dalam kehidupan manusia, mulai dari lingkungan, ekonomi, kesehatan masyarakat, semua berdampak. Oleh sebab, yeah, itu harapannya anak-anak muda jangan lelah dengan tantangan-tantangan sekarang ini.
1: Betul.
2: Kalau kita optimis dengan kerja-kerja kita terkait dengan penanganan sampah dan masalah-masalah lingkungan hidup, pasti akan mendapatkan jalan terbaik untuk tersampaikan kepada banyak orang.
1: Ya, salah satu contoh yang mengkampanyekan sampah di media sosial yang bisa dibilang akunnya besar ya, akun yang viral selama ini, Pandawa.
2: Iya, Pandawa.
1: Nah, benar. Itu paling jadi contoh untuk anak-anak Gen Z, ya, untuk semua, ya, orang, karena mereka effort banget ya. Ya
2: betul. Yang saya ikuti, ini ada Pandawa-Pandawa cilik yang muncul muncul di daerah-daerah ya Kak, yang lagi viral di Instagram. Ya. Mereka kalau lihat Pandawa yang senior pasti di aliran sungai yang besar Kak. Tapi kalau untuk Pandawa cilik ini, mereka di saluran-saluran drainase, mereka mulai membersihkan. Mungkin dari kampanye-kampanye itu lahir,
1: yeah,
2: keresahan-keresahan mereka, kepedulian mereka terhadap penanganan masalah sampah dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
1: Mungkin itu Kak, salah satu penggunaan medsos yang baik ya.
2: Iya, betul. Gitu.
1: Jadi masyarakat juga bisa contoh, anak muda bisa contoh, luar biasa juga ya Pandawa ini. Ya, nah, singkat saja nih, program-program apa yang sudah kalian rencanakan untuk komunitas kalian sendiri, khusus untuk alam?
0: Baik, untuk saat ini dari program Katong Cerita Iklim sendiri, kita sudah melaksanakan program utama kami, yaitu kelas edukasi dan forum diskusi kemarin, yang juga menghadirkan pemerintah dan akademisi pada tanggal 4 Juli 2026 di Gedung Aula DPRD Provinsi Maluku. Dari kegiatan kelas edukasi dan forum diskusi tersebut, kemudian terdapat juga suatu kesepakatan, yaitu nota kesepakatan yang ditandatangani langsung oleh pihak pemerintah, akademisi, juga perwakilan anak muda. Dalam hal ini terkait dengan kolaborasi awal untuk menjaga teluk dalam Ambon lebih lestari dan asri lagi. Untuk rencana kami ke depannya, kami berencana untuk melakukan kolaborasi lebih lanjut bersama dengan pemerintah, dalam hal ini untuk melakukan kunjungan dan memberikan secara resmi nota kesepakatan tersebut kepada pihak pemerintah, agar pemerintah dapat menindaklanjuti nota kesepakatan tersebut mungkin melalui kebijakan ataupun peraturan yang akan dilakukan. Kemudian untuk rencana selanjutnya juga, kita akan tetap melakukan kampanye kepada publik agar mereka mengetahui lebih luas terkait dengan program Katong Cerita Iklim ini, dan salah satunya juga dengan kehadiran kami di RRI ini. Demikian, Kak.
1: Luar biasa ya. Nah, saya salut sama kalian bertiga ini yang benar-benar effort untuk menjaga Ambon tetap bersih dari yang namanya sampah, ya. Ya. Dan mengakhiri program Ngobras, ngobrol bareng komunitas untuk edisi hari ini, kayaknya satu jam gak cukup nih kita bahas mengenai ini. Masih banyak pertanyaan yang saya simpan.
2: Iya, betul.
1: Ya, dan untuk mempertegas lagi, topik kita hari ini mengenai kolaborasi anak muda menjaga Teluk Ambon dari sampah laut. Mungkin saya minta closing statement kalian ya, atau pesan untuk anak-anak muda di luar sana terkait topik di hari ini. Singkat saja, mungkin dari PC dulu.
3: Baik, Kak. Mungkin kalau dari saya, izin. Mungkin kalau dari saya, untuk anak muda ya, baik. Ya. Mungkin kalau dari saya, laut itu adalah ibu kita, kita adalah anaknya. Mari memperhatikan itu, bahwa kita saudara di laut, dan saudara kita itu adalah laut, bukan musuh kita. Gitu aja kalau
1: oke,
3: dari saya.
1: Luar biasa ya. Ya.
3: Jadi intinya laut itu adalah ibu kita, dan kita adalah anaknya. Jadi mari kita jaga laut, karena laut itu bukan tempat merusakkan kita, tetapi laut adalah tempat untuk kita mencari cuan. Mungkin dari saya, kan, terima kasih.
1: Intinya kalau ibu kita marah, otomatis hancur nih.
3: Iya.
1: Terima kasih. Dari Awan?
2: Kalau dari saya, closing statement-nya, alam bukan titipan masa lalu, alam adalah pinjaman dari masa depan. Jadi kembalikan apa yang semestinya kita kembalikan, dan yang kita pinjam dari masa depan itu kepada anak cucu kita.
1: Oke, gitu, kan? Luar biasa ya, kata-kata bijak kalian berdua ini. Terakhir dari si cantik Cindy.
0: Oke, ini mungkin quotes ya. Cindy mau menyemangati untuk teman-teman di rumah yang mungkin udah nonton. Ini quotes-nya dalam bahasa Inggris. Be the generations that leads. Orang muda saatnya menyala, jadi generasi melek politik.
1: Luar biasa.
0: Jadi, jangan lupa ya nanti follow Kepoin juga di Instagram Yayasan Partisipasi Muda dan katongcaritaiklim.id.
1: Sekali lagi boleh nama akun medsosnya apa biar di follow banyak?
0: Untuk akun medsos Yayasan Partisipasi Muda, Yayasan Partisipasi Muda, dan untuk akun media sosial Instagram Katong Cerita Iklim @katongceritaiklim.id. Jangan lupa terus dikepoin dan follow.
1: Oke, di Instagram, kalau di TikTok ada? Facebook ada? Masih di Instagram ya?
2: Iya,
1: oke,
2: Kak.
1: Karena
2: iya,
1: masih ini.
3: Iya, Kak.
1: Oke, yang mau gabung-gabung juga boleh ya?
3: Iya,
1: oke,
3: Kak.
1: Persyaratannya harus anak muda.
0: Anak muda dan Gen Z banget. Mencintai lingkungan.
1: Oke, okay, yang paling penting itu harus mencintai lingkungan. Jangan sampai udah masuk komunitas ya malas ya. Ya, akhir kata saya close sampai di sini ya program Ngobras untuk edisi hari ini Senin 27 Juli 2026. Terima kasih untuk komunitas Katong Cerita Iklim dengan topik kolaborasi anak muda menjaga Teluk Ambon dari sampah laut ya. Ini sangat bermanfaat sekali ya. Hari ini semoga anak-anak muda yang ada di Kota Ambon bisa mendengarkan tadi, yang tadi sudah mendengarkan, bisa jadi contoh yang baik juga untuk mereka semua. Dan sampai ketemu lagi di Ngobras edisi selanjutnya ya dengan narasumber yang oke punya. Terima kasih untuk kalian bertiga, anak-anak muda, sukses untuk komunitasnya, dan nanti saya undang lagi untuk berbicara dengan dalam hal yang lain ya, karena ini masih muda sekali usia dari komunitas kalian bertiga. Oke, iya, sukses ya sekali lagi untuk programnya ke depan. Ya, saya close sampai di sini ya pendengar. Setelah ini kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
4: Demikian obrolan komunitas Pro 1 RRI Ambon.

0: Sunder, Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami perguruan tinggi diminta menyiapkan apa sih? Ya apa? Penguasaan teknologinya gitu ya.
2: Kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta. Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Dipanggil ya, jam 1 nanti kita...
4: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto usai ratas mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Ke depan industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi diminta menyiapkan apa sih? Ya apa? Penguasaan teknologinya, gitu ya. Riset-risetnya ke arah industri kapal kita, sehingga ya. Sama PT PAL nanti riset-riset, kajian-kajian grup besar yang terkait dengan perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita sehingga membuka lapangan kerja dan juga apa kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri dalam negeri itu.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi, yang juga merupakan Kepala Denantara Rosan Roslani, mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman barang dengan kapal, namun berbendera asing. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal, baik milik pemerintah maupun swasta, ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
5: Bagaimana supaya ini kedepannya juga supaya bisa berbendera Indonesia dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa. Ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional, yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan, sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan di Indonesia, tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional. Jadi
4: ratas berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam ratas Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya menggelar ratas membahas ekonomi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pemudatus Negara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta untuk memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM pangan olahan. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
6: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan, menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih.
7: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mencatat terdapat sekitar 4,3 juta UMKM yang bergerak di sektor pangan olahan. Namun hingga kini baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah memperoleh layanan BPOM. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, jutaan UMKM lainnya masih memerlukan pendampingan agar memenuhi standar dan memperoleh izin edar. Oleh karena itu, BPOM mempercepat layanan melalui program Sadar Pangan Aman, sistematis, ekosistem, masif, efektif, sinergi, terintegrasi, dan aksesibel atau Sapa Semesta tanpa mengurangi kualitas keamanan dan mutu produk.
6: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih. Nah, dalam konteks itulah dengan perpaduan itu kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar. Karena kami memastikan standarnya jangan sampai turun, itu bisa berbahaya kan, keamanannya pasti hilang kalau standar turun, kemudian khasiatnya pasti turun.
7: Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman menegaskan, percepatan perizinan harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap konsumen. Menurutnya, kolaborasi dengan BPOM menjadi langkah untuk menyelaraskan kepentingan perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
8: Melindungi masyarakat dari potensi bahaya kesehatan itu wajib. Tetapi di satu sisi juga memberikan perlindungan pelayanan kemudahan kepada penggiat usaha mikro dan kecil di tanah air kita juga itu menjadi salah satu hal yang penting juga dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air ini. Maka dari itu pertemuan acara ini, launching Sapa Semesta ini yang dibuat oleh BPOM dalam rangka untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas agar kedua hal, baik itu aspek kesehatan dan aspek ekonomi, bisa berjalan selaras dan ujung-ujungnya juga memberikan kemanfaatan buat UMKM kita di tanah air.
7: Pemerintah berharap sinergi BPOM, Kementerian UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya mampu mempercepat penerbitan izin bagi jutaan pelaku usaha. Langkah tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia. Dari Jakarta, Zahratin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Keuangan PT Tebo Indah, Erwin Kurniawan, mengatakan dalam rapat Dewan Direksi, Handoko Limaho, selaku Direktur Komersial PT Tebo Indah, memberikan arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup. Dan Leo Raymond, selaku Direktur Utama PT Tebo Indah, menyetujui arahan tersebut. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
9: Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi atas nama para terdakwa masing-masing Handoko Limaho, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, dan Leo Raymond dinyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Sehat para terdakwa.
10: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah kembali menghadirkan saksi Erwin Kurniawan selaku Direktur Keuangan PT Tebo Indah. Ketua Majelis Hakim Edward Agus menanyakan kepada saksi terkait adanya arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup sejumlah invoice agar mendapatkan pencairan kredit LPEI.
9: Saudara menerangkan bahwa ada arahan dari Pak Handoko dan Pak Liu untuk membuat dokumen fiktif dan dokumen yang isinya di markup guna keperluan syarat pencairan kredit di LPEI. Itu keterangan saudara.
11: Keterangan saya yang memberikan arahan Pak Handoko.
9: Oke, kalau Pak Liu?
11: Karena pemimpin
10: untuk mendapatkan pencairan kredit LPEI.
12: Baik, yang mulia, kalau gitu saya tetap pada sanggahan saya. Saya tidak ada pernah memberitakan apapun seperti yang dikatakan oleh saksi Erwin.
9: Tanda tangan di dokumen pengantar untuk pencairan fasilitas kredit ke LPEI.
13: Kalau secara umum ya, mengantarkan itu mungkin, tapi di atas dokumen-dokumen yang dimaksud itu, saya tidak pernah tanda tangan
9: dokumen. Kalau yang dokumen fiktif, saudara nggak pernah tanda tangan. Tapi kalau dokumen untuk formil pencairan ke LPEI, ada.
10: Siap. Sebelumnya jaksa menjerat terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond dengan pasal 603 atau pasal 604 Jungto pasal 20 huruf C KUHP Nasional dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, harta benda terdakwa juga terancam untuk dirampas dalam rangka membayar kerugian keuangan negara sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kongres Wanita Indonesia atau KOANI meluncurkan Gerakan Nasional Festival Panen Raya dan salah satu program yang didorong adalah Tempe Goes to UNESCO. Berikut laporan Yorike Fitri.
14: Organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO.
15: Kongres Wanita Indonesia atau KOANI hari ini meluncurkan kick-off Gerakan Nasional Festival Panen Raya sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Gerakan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap percepatan Astacita melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan pangan lokal. Ketua Umum KOANI Nani Hadi Cahyanto mengatakan salah satu program yang diusung adalah Tempe Goes to UNESCO. Menurutnya program tersebut menjadi satu kesatuan dalam mendorong tempe sebagai produk pangan lokal yang dapat mendukung UMKM sekaligus diakui sebagai warisan budaya dunia. Nani juga menegaskan dalam rangkaian menuju 100 tahun KOANI pada 9 Agustus mendatang, KOANI akan menggelar aksi bersama melalui Car Free Day untuk mengkampanyekan Tempe Goes to UNESCO. Program itu juga didukung kantor staf presiden dan Komisi 4 DPR RI.
14: Kita lihat ada organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO. Ini suatu kegiatan yang menurut KOANI adalah satu napas dalam hal bagaimana menjadikan tempe ini salah satu budidaya, salah satu yang bisa disupport karena banyak sekali UMKM yang mengelola tempe ini.
15: Selain tempe, KOANI juga mendorong pengembangan sorghum sebagai pangan alternatif. Nani mengatakan sorghum memiliki nilai gizi yang baik, bermanfaat bagi anak yang beresiko stunting, dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gula, serta memiliki potensi ekspor ke 27 negara. Sementara itu, pegiat pendidikan ekonomi kreatif sekaligus anggota KOANI Eka menyambut baik gerakan Tempe Goes UNESCO. Menurutnya, tempe merupakan pangan lokal yang layak dikenal dan diakui masyarakat dunia. Dan selain itu, ia mengaku hampir setiap hari mengkonsumsi tempe, baik dimakan langsung maupun diolah menjadi berbagai hidangan. Menurutnya, tempe memiliki kandungan protein nabati yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan.
16: Luar biasa ya, bisa mendunia, dan KOANI udah lama memang terus menyuarakan tentang ketahanan pangan. Sebenarnya tempe.
15: Sementara itu, Eka juga berharap pengembangan pangan lokal tidak hanya berhenti pada tempe. Ia juga mendorong seperti singkong, gaplek, tiwul, dan pangan khas Indonesia lainnya terus dikembangkan agar memiliki nilai ekonomi sekaligus dikenal di tingkat internasional. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan 120 delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan ini sekaligus menjadi penutup sidang pleno ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC dalam upaya mendorong penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
17: Kementerian Agama menerima kunjungan delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk praktik kerukunan antar umat beragama sekaligus penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan Istiqlal tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang pendidikan dan penguatan moderasi beragama.
18: Dan kita terima dan keliling dari Istiqlal tadi melalui tunnel terowongan silaturahim. Ya. Mereka sangat kagum melihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan.
17: Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Bishop Antonio Subianto Bunjamin mengatakan kunjungan ke terowongan silaturahmi memberikan kesan positif yang akan dibawa pulang oleh para delegasi kardinal dan uskup ke negara masing-masing. Ia menilai kunjungan ini menjadi bukti bahwa persaudaraan antar umat beragama justru lahir dari Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
19: Dan inilah rumah kemanusiaan untuk bukan hanya untuk Indonesia, tetapi kiranya menjadi bekal untuk seluruh dunia. Dan hal ini akan dibawa pulang oleh para uskup dan kardinal serta delegasi-delegasi lain ke negara masing-masing, bahwa di negara Indonesia yang penduduknya paling besar Muslim di seluruh dunia, ternyata sungguh persaudaraan itu justru ditunjukkan oleh saudara-saudari yang beragama Islam sendiri.
17: Sidang pleno ke-12 Federation of Asian Bishops Conference or FABC yang digelar di Jakarta pada 20 hingga 26 Juli 2026 menghasilkan sejumlah kesepakatan, di antaranya mendorong kolaborasi pastoral di 4 kawasan dan mendorong upaya nyata dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berikut laporan Arga Diraksa dari RRI Surakarta.
20: Daerah-daerah yang rawan dropping air dan kekeringan ada 11 kecamatan, 18 desa.
21: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berdasarkan pemetaan terbaru, sebanyak 18 desa yang tersebar di 11 kecamatan masuk dalam kategori wilayah rawan krisis air bersih. Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar Sugiharjo mengatakan wilayah rawan tersebut antara lain berada di Kecamatan Gundangrejo, Kerjo, Jumantono hingga Kebak Kramat. Kendati demikian, hingga pertengahan Juli ini BPBD Karanganyar mencatat belum ada permohonan resmi bantuan dropping air bersih dari masyarakat akibat kemarau. Sugiharjo menegaskan armada dan personel tim reaksi cepat siap mendistribusikan air bersih kapan saja tanpa prosedur birokrasi yang rumit. Selain menyiapkan armada BPBD, sinergi penyaluran air bersih juga mengandalkan kolaborasi lintas instansi seperti PMI, Basnas, dan PDAM. BPBD juga mengimbau warga untuk berhemat air serta tidak membakar sampah di lahan kering.
20: Untuk antisipasi kekeringan, selain yang kemarin kita sudah petakan dan apabila ada permintaan dropping air bersih, kita siap. Di samping itu, kita juga sudah sosialisasikan kepada masyarakat lewat Pak Camat, Kades, dan juga relawan untuk berhemat air.
21: Sementara itu, Camat Gundangrejo Hendrawan Sritomo memastikan wilayahnya hingga kini masih dalam kondisi aman dari bencana kekeringan. Hendrawan menegaskan pihak kecamatan terus berkoordinasi dengan para kepala desa untuk melakukan mitigasi kebencanaan sejak dini. Hendrawan menambahkan 4 desa rawan di kawasan Situ Sangiran saat ini masih tercukupi kebutuhan airnya melalui fasilitas sumur dalam. Selain menyiapkan skema koordinasi dengan BPBD, pihak kecamatan juga menjalin komitmen dengan pihak swasta berupa bantuan air bersih melalui program CSN perusahaan jika terjadi penurunan debit air warga.
20: Belum ada bukan berarti tidak ada, tapi kan nanti kita mitigasi, koordinasi dengan kepala desa, barangkali nanti kalau kekeringan kan minta bantuan kepada PMK BPBD, seperti biasanya seperti itu.
21: Adapun dengan kesiapan armada darurat serta kolaborasi lintas sektor ini, masyarakat diimbau tidak perlu panik, namun tetap bijak dalam menghemat penggunaan air bersih selama puncak musim kemarau. Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni atau RTLH di sepanjang tahun 2026. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
22: Lah punya nggak punya rumah, rumahnya jelek katanya. Ya sekarang nggak udah punya rumah ini, alhamdulillah teman-temannya pada main, nggak pada ngecek-ngecekin lagi.
23: Mendengar pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni RTLH di Jawa Tengah ditargetkan rampung di sepanjang tahun ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut dari jumlah itu pembangunan 30.000 unit, diantaranya bersumber dari APBN. 5.000 unit dari APBD Provinsi dan 1.550 unit dari CSR dan Basnas. Adapun hingga triwulan pertama tahun ini setidaknya sudah ada 281.312 unit rumah yang terbangun. Adapun sisanya hingga kini masih terus berproses. Lutfi menyebutkan program RTLH merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Rumah yang layak dinilai menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
24: Kita bagi 35 kabupaten kota.
1: Tetapi ini masih kurang karena backlog kita hampir 1.230 yang harus kita penuhi. Sehingga dengan adanya kolaborasi pemerintah dari Pak Prabowo yang telah memberikan bantuan yang tahun depan hampir 600 rumah, ini akan sangat membantu kita dalam rangka mengantaskan kemiskinan kita, terutama dasil 1, dasil 2, dan dasil 3 maupun 4. Mereka tidak miskin kembali.
23: Demikian. Salah satu penerima manfaat pembangunan RTLH, Tristiorini, warga Karangrejo RT 27 RW 8 Desa Sempu Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali mengaku senang mendapatkan bantuan RTLH. Di tengah kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, pembangunan rumah sendiri hanya menjadi angan-angan baginya. Sebab suaminya bekerja sebagai supir pribadi dengan penghasilan yang tidak menentu dengan kisaran antara Rp500.000 hingga Rp600.000 setiap minggu.
2: Sendiri enak, tidur juga nyenyak. Alhamdulillah pun memberi bantuan yang tepat. Ya ini ada kamar 2, ruang tamu, kamar ruang TV, ruang keluarga. Jadi enak, alhamdulillah.
23: Tristiori ini lebih lanjut berharap akan ada banyak lagi rumah rusak yang mendapatkan bantuan RTLH agar semakin banyak warga miskin yang terbantu. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia dan pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan kedua negara. Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta yang kami kutip dari Antara pada Senin hari ini, pemberian beasiswa itu dibahas oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati di sela-sela ASEAN Foreign Minister Meeting, Post Ministerial Conference and Related Meeting di Manila, Filipina. Kedua menteri menilai terdapat peluang penguatan kerjasama bilateral, antara lain bidang perdagangan, investasi, industri, pendidikan, kesehatan, energi, dan riset. Pertemuan itu juga membahas persiapan kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia, yang diharapkan dapat menghasilkan berbagai capaian konkret yang semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Mesir. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Malam ini Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pertama di penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 melawan Kamboja. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Niar.
3: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana sesaat lagi atau tepat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan dihelat pertandingan antara Indonesia kontra Kamboja dalam laga penyisihan Grup A untuk ASEAN Hyundai Cup ataupun Piala AFF 2026. Dan pada pertandingan malam hari ini yang digelar di Pakansari ini, sebagaimana disebutkan sebelumnya, akan ada 23 pemain dari 26 nama yang sebelumnya telah diumumkan masuk dalam daftar resmi atau daftar panggil atau Garuda Calling. Namun memang akan pada malam hari ini akan disampaikan adalah 23 nama. Namun kami masih menunggu daftar 23 nama siapakah yang akan diturunkan pada malam hari ini, baik sebagai starting line up ataupun 11 pemain awal, dan juga siapa yang ada di bangku cadangan. Dan sembari menunggu, tentunya bisa kami sampaikan ini tepatnya kami berada di lingkar dalam lingkar bagian dalam dari Stadion Pakansari, di mana antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi untuk bisa menyaksikan pertandingan pada malam hari ini, karena memang sudah cukup lama dari terakhir kali pertandingan Timnas Indonesia dihelat di Stadion Pakansari, sehingga dari beberapa akses pintu masuk yang sempat kami pantau dari beberapa titik masuk yang ada di dalam lingkar dalam Stadion Pakansari ini cukup ramai, dan selain itu juga banyak area dari UMKM di sekitar masyarakat Kota Bogor yang ikut meramaikan baik di dalam maupun di sekitar stadion, yang ikut memberikan suasana ramai pada malam hari ini jelang laga antara Indonesia kontra Kamboja. Dan dalam pertandingan ini Indonesia akan menjamu Kamboja, di mana sebelumnya Kamboja telah melewati laga pertama mereka, yaitu di hari 3 hari yang lalu, yaitu pada tanggal 24 ketika mereka bertandang, maksud kami berarti mereka menjamu Singapura, di mana Kamboja mengalami kekalahan 1-2 saat menjamu
4: Singapura di Stadion Phnom Penh, dan pada malam hari ini tentu mereka juga ingin meraih kemenangan sehingga tentu ini akan menjadi laga yang cukup layak untuk dinantikan oleh para pecinta sepak bola, karena Indonesia pun tentu ingin meraih kemenangan karena Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup pada tahun ini merupakan laga perdana bagi seorang pelatih John Hartman sejak ia didapuk ataupun dipilih menjadi arsitek timnas Indonesia pada Januari lalu. Ini adalah turnamen pertamanya dan setelah sebelumnya beberapa pertandingan telah dilewati, yaitu di ajang FIFA Match Day pada bulan Maret lalu, serta di bulan beberapa bulan lalu ada sejumlah kegiatan yang sempat diikuti, dan tentu pada malam hari ini masyarakat menanti turnamen pertama yang akan dijalani oleh John Hartman seperti apa hasilnya, dan nantinya kita akan menanti hasil dari pertandingan pada malam hari ini. Dan kami masih berada di sejumlah titik dan masih ramai masyarakat mencoba untuk bisa masuk di titik-titik dari jalur yang telah disediakan bagi para supporter untuk bisa masuk pada pertandingan malam hari ini. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Nirabdul Itimalukoti, GRRI, terus memudar untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, I.J. Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama I.J. Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Indonesia menyapa malam.
3: Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia menyapa malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Pendengar, Jepang mencatat panas ekstrim di atas 40 derajat Celcius untuk kelima kalinya berturut-turut pada Sabtu 25 Juli 2026 kemarin. Para pejabat pemerintah mengeluarkan peringatan serangan panas di beberapa wilayah negara tersebut, di mana rentetan hari dengan suhu sangat panas ini menandai jumlah hari terpanjang berturut-turut sejak pencatatan dimulai pada 2010. Lalu bagaimana kondisi terkini di Jepang? Kami hadirkan perbincangannya bersama dengan warga negara Indonesia di Jepang. Ada Ibu Nenden Nur Laila Sari dan Pak Anzari Purnomo.
1: Wawancara Pro 3.
2: Kebanggaan Bekasi.
0: Bu Nenden, selamat malam. Halo, Bu Nenden.
2: Bukan himbauan ya, masukan untuk.
0: Ya, nampaknya belum tersambung ya dengan Ibu Nenden Nur Laila Sari dan Pak Anzari Purnomo yang merupakan suami istri ya, warga negara Indonesia di Jepang, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di Jepang. Ya, masih belum tersambung ya untuk audionya. Untuk zoomnya kami sudah tersambung. Ya. Halo.
3: Halo.
0: Malam.
3: Selamat
0: ya.
3: Malam.
0: Ibu. Bu Nenden dan apa? Pak Anzari, saya panggil Pak Anzari ya.
3: Iya.
0: Iya. Ini bagaimana kabar Ibu Bapak di sana?
3: Alhamdulillah kami sehat.
4: Sehat, Pak.
3: Bagaimana di Indonesia?
0: Alhamdulillah sehat ya. Nah, kalau ini bagaimana Bu Nenden dan Pak Anzari untuk di sana ini hari keberapa merasakan cuaca ekstrim ini?
3: Enggak, hari keberapa ya? Udah satu bulanan deh.
0: Wow, satu bulan.
3: Luar biasa.
0: Iya. Ini 40 di atas 40 derajat ini dalam satu bulan ini.
3: Enggak, alhamdulillah kita di Yokohama masih di bawah itu sih, sekitar 36 lah ya peaknya.
0: Oh, 36.
4: 36 derajat itu sudah panas ya.
0: Iya. Nah, ini bagaimana untuk kesehatan warga sekitar di sana? Ini kan mungkin tidak terbiasa ya dengan cuaca panas gini ya.
3: Kami sempat mengalami apa ya, radang tenggorokan begitu, terus juga kami kan ada anak umur 10 tahun. Aduh. Dia juga setelah keluar ruangan tuh kayak apa ya, mengalami pusing gitu. Jadi seperti itu sih kondisi di sini.
0: Kalau Pak Anzari sendiri bagaimana, Pak Anzari, untuk aktivitasnya keluar rumah atau lebih memilih untuk lebih banyak di dalam rumah ini?
4: Kalau saya sih mengupayakan supaya tidak terlalu banyak keluar rumah, cuman ada beberapa situasi. Kalau misalnya saya perlu keluar, perlu ke kantor, karena saya masih wajib perlu ke kantor juga beberapa hari dalam seminggu. Saya sih merasa lumayan terganggu aktivitas sehari-hari. Cuman saya coba sikapi dengan misalnya bawa air minum sendiri lebih banyak daripada biasanya. Kemudian pakaiannya menggunakan pakaian yang lebih longgar, yang lebih ringan. Bahannya kira-kira seperti itu sih.
0: Ada kebijakan tidak dari otoritas tempat ataupun dari kantor ini bagaimana? Kan ini panas gitu ya, mungkin bisa dikurangi untuk waktu ke kantornya.
4: Setahu saya tidak semua kantor seperti itu. Okay. Cuma kebetulan di kantor saya sendiri memang ada kebijakan dari manajemen di kantor yang bisa dibilang memberikan keleluasaan. Mungkin saya bisa bilang seperti itu ya. Misalnya yang keleluasaan di sini itu maksudnya misalnya bisa mengambil satu hari lebih daripada biasanya untuk kerja dari rumah, misalnya seperti itu.
0: Bu Nenden, ini bagaimana Bu tipsnya untuk bisa menjaga stamina ibu dan juga anak biar tetap terjaga ini, Bu?
3: Ya, baiknya di Jepang kita tuh banyak gear yang bisa dibeli atau dipakai gitu ya. Misalnya untuk anak-anak ada neck ring gitu, jadi kayak semacam kalung yang bisa kita taruh di freezer, terus kalau keluar tuh kita pakai di leher anak gitu. Terus juga harus bawa payung, topi, double sunscreen, masker anti UV juga di sini banyak sekali. Terus ada produk spray buat badan atau baju gitu yang bisa disemprotkan kalau kita lagi di luar ruangan. Sama ya, banyak minum, terutama air putih dan cairan elektrolit. Begitu.
0: Ada kenaikan harga tidak dari kebutuhan rumah tangga gitu atau sayur mayur di sana selama musim panas ini?
3: Kalau kenaikan terkait harga bahan baku, enggak ya.
0: Enggak ya.
3: Tapi memang secara umum lonjakan harga ada, tapi bukan karena pengaruh dari musim ini sih, musim panas.
0: Iya. Pak Anzari, dikatakan di sana konsumsi atau penggunaan listrik jadi meningkat ya, karena penggunaan pendingin ruangan jadi meningkat tajam. Betul ya Pak Anzari ya di sana ya?
4: Kalau di rumah kami sih iya sih, penggunaan listrik meningkat, terutama kan untuk AC ya. Dan di satu sisi juga kan di tergantung dari mana penyedia ininya ya, penyedia layanan listriknya. Cuman di penyedia layanan listrik kami itu harganya itu bisa, harga listrik per kilowatt per jamnya itu bisa berubah-ubah. Jadi semakin banyak orang yang menggunakan listrik, demandnya semakin tinggi, biasanya harga listrik juga semakin tinggi. Jadi ya kesimpulannya ya sih, penggunaan listrik, biaya listrik jadi meningkat.
0: Iya. Nah, kalau informasi dari otoritas tempat atau dari Badan Meteorologi Jepang sendiri bagaimana, Pak Anzari? Ini akan berlangsung berapa lama ini prediksinya?
4: Saya tidak ingat apakah ada prediksi beberapa lama, tapi belakangan ini sih saya monitor di website berita itu memang selalu ada himbauan, entah untuk selalu menjaga kesehatan, menggunakan pakaian yang bisa memblokir UV, atau misalnya walaupun tidak keluar rumah, walaupun hanya di dalam rumah, tetap harus waspada terkena heat stroke ya, karena walaupun di dalam rumah pun resiko itu tetap ada, terutama untuk anak kecil dan untuk yang lansia, mungkin seperti itu ya.
0: Iya, Bu Nenden, kalau anak sudah sekolah ya, Bu, di sana?
3: Lagi summer break ini.
0: Oh, libur berarti ya?
3: Libur sebulan, dan biasanya tuh cuma sampai minggu ke-3 Agustus, tapi untuk tahun ini ditambah sampai minggu ke-4 Agustus.
0: Karena kondisi panas ini?
3: Iya, betul. Jadi lebih lama, sebulan lebih kita summer break.
0: Jadi biasanya kalau di sana kan mungkin weekend ataupun liburan ini biasanya keluar rumah. Ini bagaimana, Bu Nenden, untuk memberikan pemahaman ke anak ini?
3: Jadi kalau saya bikin bukan simulasi apa, jadi misalnya dalam satu minggu itu cuman 2 hari gitu keluar dan selebihnya diam di rumah. Namun minggu ini kebetulan anak lagi ikut summer school yang setiap hari harus keluar sampai nanti hari Jumat. Tapi alhamdulillah sih, karena aktivitasnya semuanya indoor, jadi paparan di luar nggak terlalu ekstrim gitu. Karena kita keluar dari jam 8 udah mulai keluar, dan pulang sekitar jam 3 atau jam 4.

0: opsi untuk bekerja dari rumah lebih dari biasanya ya. Misalnya kalau misalnya awalnya harus ke kantor 4 hari dalam seminggu, mungkin kali ini bisa 3 hari atau 2 hari gitu, misalnya seperti itu ya.
1: Nah, kalau ke kantor ini menggunakan transportasi publik atau seperti apa?
0: Ya, saya kebetulan menggunakan transportasi publik, dan kebetulan saya harus istilahnya harus apa? Harus transfer beberapa jalur kereta, dan biasanya yang paling terasa itu ketika harus transfer dari stasiun jalur A ke jalur B gitu misalnya. Nah, itu biasanya entah terowongan untuk transfernya atau misalnya jalan untuk transfernya itu biasanya paling terasa ya di situ ya panasnya ya.
1: Oh, untuk transit ya, untuk satu
0: ya, betul.
1: Moda ke moda yang lain gitu ya. Tapi kalau untuk pelayanan publik terganggu tidak, Pak Ansari, di sana?
0: Setahu saya sih tidak ada kasus besar khusus gitu ya, maksudnya ada gangguan yang cukup besar. Tapi mungkin ya yang bisa saya share itu, jadi belakangan itu temperatur itu tidak hanya tinggi, tapi misalnya nih minggu weekend kemarin itu temperaturnya tinggi dan ada hujan besar juga. Nah, biasanya ketika ada hujan lebat, itu hujan lebat dan angin besar, nah biasanya transportasi publik, layanan-layanan publik itu biasanya ikut terganggu juga.
1: Iya. Tapi terakhir untuk hujan kapan, Pak Ansari? Turun di sana?
0: Hujan besar itu tuh terakhir hari Minggu atau hari Sabtu ya, minggu kemarin, terakhir minggu kemarin. Dan sekitar 2 minggu atau 3 minggu yang lalu itu hujannya sempat benar-benar besar, sehingga
2: ada alert
0: dia ya, di handphone kita itu ada peringatan resmi dari pemerintah yang menyatakan bahwa ada hujan besar di area tertentu dan ada risiko banjir dan ada rekomendasi untuk evakuasi. Nah, itu sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu itu ada. Jadi cuacanya entah sangat panas atau kemudian beberapa hari kemudian jadi hujan besar dan hujan angin.
1: Oh.
0: Akhirnya seperti itu ya.
1: Iya, tapi membantu ya dalam cuaca panas ekstrim ini ya, Pak Ansari ya.
0: Temperaturnya sih turun sih, jadi
1: enggak lumayan
0: bisa
1: ya.
0: Bisa bersyukur.
1: Iya. Bu Nenden, kalau komunikasi dengan WNI lainnya di sana bagaimana, Bu Nenden? Mungkin masih terus terjaga ini.
2: Ya, alhamdulillah kita ada komunitas di beberapa daerah. Saya kan di Yokohama, dengan komunitas di Tokyo kita masih menjalin silaturahmi gitu via grup atau di Facebook atau di ya, Instagram.
1: Ada yang terdampak paling parah tidak, Bu, untuk daerah-daerah di dalam grup WhatsApp itu?
2: Alhamdulillah untuk teman-teman yang di Tokyo dan sekitarnya, alhamdulillah tidak ada. Mungkin bagi teman-teman yang di Gifu atau di Gunma mungkin ada ini ya, apa namanya, kena heat stroke.
1: Pak Ansari, kalau kita lihat pemberitaannya di tanah air kan cukup masif ya terkait dengan cuaca ekstrim di Jepang ini gitu ya, yang mengatakan lebih dari 40 derajat Celcius. Bagaimana kerabat di tanah air ini komunikasinya, mungkin ada kekhawatiran atau seperti apa, Pak Ansari?
0: Kalau dari saya sih utamanya sih banyaknya pertanyaan dari keluarga ya, dari terutama dari orang tua, dari kedua pihak ya. Biasanya mereka kan dengar ini ya, dengar berita atau menonton berita dari televisi, biasanya mereka tanya kan, oh itu ada kemarin ada berita yang apa, kena heat stroke, panas tinggi di sana kayak apa, anak di sana, cucu seperti apa. Biasanya sih komunikasinya seperti itu ya.
1: Tapi sejauh ini kondisi keluarga sehat-sehat ya, Pak Ansari dan Bu Nenden ya?
2: Alhamdulillah
0: ya sehat semua.
1: Baik, terima kasih banyak waktunya, informasinya. Mudah-mudahan Pak Ansari, Bu Nenden dan serta seluruh keluarga di sana dalam kondisi sehat selalu.
2: Pak. Amin.
0: Terima kasih.
2: Teman di Indonesia dan keluarga juga semoga sehat selalu.
1: Amin. Selamat malam, Pak, Ibu.
2: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam. Pendengar warga negara Indonesia di Jepang, Ibu Nenden Nur Laila Sari dan Pak Ansari Purnomo yang merupakan pasangan suami istri ya, yang berada di Jepang. Tadi ada satu anak berusia

10 tahun ya, yang di sejauh ini dalam kondisi sehat-sehat saja. Dan memang untuk cuaca ekstrim di Jepang tidak semua kota gitu ya, yang dimana dalam jangka panjang ini memang untuk dikhawatirkan ada dampak terhadap kesehatan masyarakat. Dampak paling langsung adalah meningkatnya kasus heat stroke pada Juli 2026 saja. Ribuan orang dirawat di rumah sakit akibat penyakit terkait panas dan beberapa kematian telah dilaporkan. Kelompok yang paling rentan adalah lansia, anak-anak serta pekerja yang banyak beraktivitas di luar ruangan.

0: Presiden Prabowo Subianto menyoroti masih tingginya kapal berbendera asing dalam pengiriman barang di Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo meminta agar pengembangan industri galangan kapal ditingkatkan. Presiden menginginkan agar Indonesia mandiri dan tidak bergantung dengan kapal berbendera asing. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Pendengar, Bank Indonesia atau BI meminta pasar tetap tenang usai pengunduran Perry Warjio sebagai Gubernur BI. Berikut laporan Sugandi Avandi. Gandhi.
6: Iya, Lukman dan pendengar, beberapa saat yang lalu, pejabat Gubernur Bank Indonesia sementara Destri Damayanti menggelar keterangan pers usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan pertemuan sendiri berlangsung dari sore hingga selesai pada petang hari tadi. Dalam keterangan persnya, Destri meminta pasar tetap tenang, tidak panik usai Perry Warjio menyatakan mundur sebagai Gubernur Bank Indonesia. Kemudian Destri menjelaskan bahwasanya stabilitas nilai tukar rupiah akan menjadi kunci utama dan menjadi prioritas dalam menjaga perekonomian Indonesia. Selain itu juga pimpinan Bank Indonesia tetap menjalankan keberlangsungan tugas di Bank Sentral. Dan pendengar, berikut penjelasan dari Destri kepada wartawan selengkapnya.
7: Tidak perlu panik. Kenapa? Karena kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi stand kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini, sehingga kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, di NDF ataupun NDF, dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro growth akan kami teruskan melalui kebijakan makro prudensial kami.
6: Iya, pendengar, seperti diketahui, Perry Warjio menyatakan mundur dari jabatan sebagai Gubernur Bank Indonesia, dan surat pengunduran disampaikan ditujukan pada Presiden Prabowo Subianto pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwasanya alasan pengunduran diri bersifat pribadi, namun tidak jelaskan secara detail apa yang menjadi alasan utama dari Perry Warjio mundur dari jabatan sebagai Gubernur Bank Indonesia. Demikian laporan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu, pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia, dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Pendengar, Satres Narkoba Polrestabes Medan mengungkap jaringan narkotika antar provinsi dengan meringkus seorang mahasiswa farmasi berinisial MZ yang bertindak sebagai bandar POD getar berisi narkoba atau bandar pot getar berisi narkoba. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Nisfu Sirait dari RRI Medan.
8: Berhasil mengungkap di Jalan Seibulan.
9: Peredaran narkotika yang menyasar lingkungan kampus kembali terungkap di Kota Medan. Satres Narkoba Polrestabes Medan menangkap seorang pria berinisial MZ 21 tahun, mahasiswa aktif jurusan farmasi asal Aceh, di sebuah rumah kos di Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru. Penangkapan dilakukan setelah tim 10 unit 3 Satres Narkoba Polrestabes Medan menindaklanjuti informasi masyarakat yang menyebut lokasi tersebut kerap dijadikan tempat transaksi narkotika. Saat diamankan di depan rumah kos, petugas menemukan satu tas ransel berisi 488 pot getar merek Squid Game. Pengungkapan ini merupakan hasil pengembangan dari kasus pot getar yang sebelumnya berhasil dibongkar di kawasan pusat Kota Medan. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, AKBP Rapdi Yusuf Nugraha mengatakan, MZ merupakan bandar pot getar yang menjadi bagian dari sindikat peredaran narkotika lintas provinsi.
8: Pelaku inisial MZ adalah mahasiswa aktif di salah satu perguruan tinggi swasta jurusan farmasi di Kota Medan, di mana MZ kami kategorikan sebagai bandar PEF di Kota Medan dengan barang bukti sejumlah 488 piece yang berhasil unit 3 bongkar. Saat ini PEF yang kami ungkap itu berbrand Squid Game. Ini mungkin inspirasi yang bersangkutan ataupun bandar yang kami kejar, kami pastikan ada di Malaysia.
9: Atas pengungkapan tersebut, aktivis perjuangan mahasiswa Sumatera Utara Muhammad Teguh Rizki Silalahi menyampaikan keprihatinannya. Menurutnya, keterlibatan oknum mahasiswa dalam peredaran narkoba menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan dan harus menjadi perhatian seluruh elemen masyarakat.
10: Ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga tamparan keras bagi dunia pendidikan. Kampus seharusnya menjadi tempat lahirnya intelektual, bukan menjadi sasaran, bahkan ruang peredaran narkoba. Saya mengapresiasi langkah Satres Narkoba Polrestabes Medan yang berhasil mengungkap kasus ini. Namun, pengungkapan saja tidak cukup. Aparat penegak hukum harus mengusut tuntas hingga ke akar-akarnya, jaringannya, termasuk pemasokan dan pihak-pihak lain yang terlibat tanpa pandang bulu.
9: Saat ini Satres Narkoba Polrestabes Medan masih melakukan penyidikan untuk mengungkap seluruh jaringan yang terlibat. Dari Medan, Nisfu Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari pengamat ekonomi dan analisis pasar uang memberikan pendapat beragam terkait mundurnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio. Mereka menyoroti soal independensi BI dan prospek nilai tukar ke depan. Dan berikut laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Independensi Bank Indonesia ini menjadi
2: kalangan ekonom maupun analis pasar uang menyebut pengunduran diri Perry Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia cukup mengejutkan, mengingat upaya keras yang telah dilakukan Gubernur BI dan jajarannya dalam upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ekonom dan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies Celios Bima Yudhistira menyebut pengunduran diri Perry Warjio tidak lepas dari adanya tekanan terhadap independensi Bank Indonesia sebagai dampak dari tekanan fiskal yang berpengaruh pada stabilitas moneter. Bima menyatakan yang terpenting setelah Perry mundur adalah Gubernur BI yang baru nantinya harus lebih tegas menjaga independensi Bank Indonesia.
1: Nah ini yang saya kira stresor atau faktor pemicu terjadinya tekanan kepada independensi Bank Indonesia ini menjadi faktor utama yang membuat Perry mundur. Tapi yang lebih penting lagi adalah ke depan setelah mundurnya Gubernur Bank Indonesia, apakah penggantinya interim dan juga definitif ini merupakan Gubernur Bank Indonesia yang mampu menjaga independensi. Artinya harus ada garis tegas antara intervensi politik, intervensi fiskal terhadap kebijakan-kebijakan moneter yang harusnya independen dan berbasis pada bukti atau berbasis pada evidence.
2: Pendapat serupa disampaikan analis pasar uang Ibrahim Aswaibi. Ia menyebut langkah yang diambil Perry Warjio luar biasa karena siapapun yang menjadi gubernur BI dalam kondisi sekarang ini akan sulit untuk memperkuat nilai tukar rupiah.
3: Dengan gentleman Gubernur Bank Indonesia, Bapak Perry Warjio, ya mengundurkan diri, ya memberikan kesempatan terhadap bawahannya, ya teman-temannya untuk memimpin. Dan ini adalah merupakan suatu hal yang luar biasa bagi Gubernur Bank Indonesia. Ya kita lihat bahwa siapapun yang memimpin Bank Indonesia saat ini sangat sulit untuk membuat rupiah kembali lagi mengalami penguatan. Kenapa? Karena masalah geopolitik, ya perekonomian di dalam negeri pun juga sedang carut marut. Ini yang membuat rupiah kembali mengalami pelemahan.
2: Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, meski Perry Warjio mundur, sudah ada pejabat Gubernur BI sementara yang telah ditunjuk. Yang penting menurut Airlangga, institusi Bank Indonesia tetap menjalankan fungsinya.
4: Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Destri. Ibu Destri bertindak sebagai pejabat Gubernur BI. Ya kan yang penting kan institusinya. Dan institusi BI kan tetap menjalankan fungsi untuk menjaga nilai tukar dan juga menjaga kestabilan moneter.
2: Setelah ditetapkan sebagai pejabat Gubernur Bank Indonesia sementara, Destri Damayanti hari ini mendatangi kantor Kementerian Keuangan dan melakukan pembicaraan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Namun keduanya tidak memberikan keterangan mengenai pembicaraan dalam pertemuan hari ini. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Robert Leonard Marbun juga mengatakan, Menteri Keuangan Purbaya belum memberikan pernyataan resmi soal pengunduran diri Perry Warjio dari jabatannya sebagai Gubernur BI. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Kementerian Koordinator Bidang Pangan menyiapkan 10 langkah utama untuk mempercepat swasembada kedelai dari penyediaan lahan dan benih unggul hingga kepastian pasar, serta perlindungan produksi domestik dari tekanan kedelai impor. Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Bidang Pangan, Widya Stuti, mengatakan peningkatan produksi kedelai memerlukan penguatan dari sisi hulu hingga hilir, agar kebutuhan bahan baku industri pangan semakin banyak dipenuhi dari dalam negeri. Menurutnya, pemerintah juga tidak hanya berfokus pada perluasan areal tanam, tetapi juga memastikan ketersediaan benih agar produksi dapat berlangsung berkelanjutan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran mengatakan bahwa saat ini tidak sedang melakukan perundingan dengan Amerika Serikat dan tetap pembicaraan di masa depan akan bergantung pada perubahan sikap Washington. Dalam konferensi pers, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, membantah laporan bahwa Teheran telah meminta perundingan dengan Amerika Serikat. Ia mengatakan Iran secara konsisten memandang diplomasi sebagai alat untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Kita beralih ke informasi olahraga. Pengurus besar Taekwondo Indonesia atau PBTI menggenjot persiapan 3 atlet mereka Taekwondo-in menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026 melalui berbagai kejuaraan internasional untuk menambah jam terbang sekaligus mengejar posisi unggulan. Setelah mengikuti turnamen di Spanyol, Cancun Open di Korea Selatan dan British Open di Inggris, para atlet akan tampil dalam Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 di Indoor Tennis Gelora Bung Karno, Jakarta pada 1 hingga 5 Agustus. Kejuaraan berstatus World Taekwondo Grade 2 yang diikuti 478 atlet dari 36 negara itu menjadi kesempatan bagi atlet Indonesia menguji kemampuan melawan beragam karakter lawan tanpa harus bertanding di luar negeri.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Teh, makan siang cuma kopi lagi nih.
1: Lagi diet, biar cepet turun berat badan.
0: Diet itu bukan berarti gak makan loh, tubuh tetap butuh energi buat kerja.
1: Jadi gimana yang benar?
0: Pilih makan dengan gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, minum air putih yang cukup, kurangi makanan tinggi gula dan lemak, lalu sempatkan bergerak walau cuma jalan kaki beberapa menit.
1: Wah, ternyata diet sehat itu soal kebiasaan, bukan menyiksa diri.
2: Tubuh yang sehat membuat semangat kerja meningkat. Mulailah pola makan bergizi, aktif bergerak, dan jalani diet dengan cara yang sehat. Pegawai sehat, produktivitas pun meningkat.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Memori kolektif bangsa. Sosok Tan Malaka di mata seorang cendekiawan atau intelektual publik, Rocky Gerung.
7: Tan Malaka sering diingat oleh anak muda sebagai tokoh perjuangan yang memulai karirnya sebagai pelarian politik. Pergi ke Eropa untuk belajar tentang sosialisme dan balik sebagai orang yang dicurigai karena mungkin dianggap jadi mata-mata Jepang, segala macam. Tetapi Tan Malaka meninggalkan buku yang kita akan ingat terus-menerus karena dicetak ulang sampai setelah reformasi, itu Muddy Lock. Itu buku yang dilarang dulu di zaman Orde Baru karena dianggap menyebarkan PKI itu atau komunisme terutama. Padahal itu buku yang mengajarkan cara berpikir logika, cara memulai percakapan dengan menduelkan argumen yang kita sebut sebagai dialektika. Cara untuk melihat fungsi dari materi itu dalam upaya untuk membebaskan manusia dari metafisika yang membuat kita tidak mampu untuk berpikir rasional. Jadi Tan Malaka adalah juga tokoh dari Sumatera Barat.
8: Catatan peristiwa.
9: Tanggal 27 Juli diperingati sebagai Hari Sungai Nasional di Indonesia. Pemerintah menetapkan tanggal 27 Juli sebagai Hari Sungai Nasional sejak tahun 2011 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2011 Pasal 74. Tujuan dari Hari Sungai Nasional yaitu untuk menggerakkan kepedulian kita untuk berkolaborasi, bahu-membahu menjaga kebersihan dan kelestarian sungai di sekitar kita, bukan sebagai tempat sampah raksasa. Kota Kediri masuk dalam daftar kota tertua di Indonesia. Sejarah Kota Kediri ada di dalam Prasasti Kuak. Wilayah tersebut menjadi permukiman pada tahun 801 Saka atau 27 Juli 879 Masehi. Dalam peringatan Hari Jadi Kediri, setiap tahunnya diadakan ritual adat yang disakralkan, yakni Manusuk Sima. Konon, upacara Manusuk Sima ini dilatar belakangi pemberian anugerah oleh Kerajaan Mataram terhadap warga Kuak yang salah satu bagian dari wilayahnya ditetapkan sebagai Tanah Sima.
5: Indonesia Menyapa Malam.
10: Pendengar, rasa geram terhadap pelaku tindak kriminal memang wajar dirasakan masyarakat. Namun, kemarahan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hukum. Baru-baru ini, publik kembali dikejutkan oleh peristiwa dugaan pencurian ayam di Desa Sida Tapa, Kabupaten Buleleng, Bali, yang berujung pada aksi main hakim sendiri. Terduga pelaku menjadi sasaran amuk massa sebelum sempat menjalani proses hukum. Peristiwa ini menuai keprihatinan luas. Di satu sisi, masyarakat menginginkan keamanan, lingkungan, dan berharap pelaku kejahatan mendapat hukuman yang setimpal. Namun di sisi lain, ada keluarga anak yang ikut menanggung dampaknya. Anak-anak yang tidak memahami persoalan hukum harus menghadapi kenyataan pahit melihat orang tuanya menjadi sasaran amarah massa. Di sisi lain, korban pencurian juga berhak memperoleh keadilan atas kerugian yang dialaminya. Lalu, mengapa aksi main hakim sendiri masih kerap terjadi? Apakah masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap proses hukum? Ataukah emosi sesaat lebih mudah mengambil alih dibandingkan kesadaran bahwa Indonesia adalah negara hukum? Bagaimana menyikapi nasib anak-anak yang berada di lingkaran kasus seperti yang terjadi di Buleleng, Bali? Tudupain kita pada malam hari ini membahas terkait dengan kasus pencurian ayam di Buleleng, Bali jadi sorotan publik. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.
11: To the point.
10: Dan kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan advokat atau pemerhati hukum Pak Slamet Yuwono. Pak Slamet, selamat malam.
12: Selamat malam, Mas Lukman. Selamat malam kepada pemirsa pendengar RRI di seluruh Indonesia.
10: Ya, kabar sehat ya, Pak Slamet ya.
12: Alhamdulillah sehat, Bang.
10: Tapi kabar hukum kita bagaimana, Pak Slamet? Ini bukan kali pertama ya kasus main hakim sendiri hingga berujung tewasnya si pelaku atau terduga pelaku ini, Pak Slamet.
12: Iya, jadi kalau kita lihat memang banyak sekali terjadi istilahnya main hakim sendiri ya, atau istilahnya eigenrechting ya. Eigenrechting ini dilakukan masyarakat ya, salah satu apa alasannya itu adalah kepercayaan masyarakat yang turun, Bang. Mohon maaf terhadap penegakan hukum di negeri ini begitu ya. Dimana kalau kita lihat dari akhir-akhir ini banyak penanganan perkara segala macam termasuk apa penegak hukum yang terjerat dengan perkara yang perkaranya besar sekali sampai triliunan dan segala macam ya. Tapi justru masyarakat apa perkara-perkara masyarakat kecil itu diabaikan gitu kan. Justru masyarakat semakin tajam sepertinya si apa pedang keadilan ini untuk menusuk rakyat kecil. Nah, itulah di situ akan terjadi kurangnya kepercayaan masyarakat itu kepada hukum, terhadap penegakan hukum ya, sampai dengan di pengadilan begitu. Makanya itu terhadap perkara ini ya kita harus melihatnya secara bijak. Jadi ini bukan hanya kita menyalahkannya melakukan pengeroyokan saja. Pengeroyokan salah, tetap salah. Pencuri juga tetap salah. Ingat, jangan sampai karena perkara ini akhirnya pencuri jadi, wah ada alasan pembenar ini untuk mencuri. Tidak. Tapi semua pihak introspeksi, termasuk penegak hukum ya, termasuk pemerintah daerah ya, itu harus bertanggung jawab gitu loh terhadap masyarakat, terhadap rakyatnya. Apabila kita lihat dari perkara di Bali ini, kita lihat apa kehidupannya sangat miris begitu kan. Masyarakat khususnya ini ya, korban apa ini ya yang di anak-anak yang ditinggalkan ini loh. Ya kan, itu masih kecil-kecil dan ternyata memang kondisi ekonominya mohon maaf apa sangat rentan sekali. Nah, ini kan sebenarnya pemerintah daerah harus turun ke sana ya. Turun apa lihat itu apa masyarakatnya segala macam, kasih apa misalkan terkait dengan sekolah ya ditinjau dong. Ya kan? Itu kan sempat kalau enggak salah sempat apa nyari uang 2,7 juta atau berapa itu
10: ya, untuk SPP ya.
12: Ya kan itu bisa sebenarnya minta keringanan atau memberikan keringanan, sekolahan memberikan keringanan dan itu mudah sebenarnya kalau istilahnya apa aware ya dari pemerintah begitu. Jadi ini apa istilahnya semua pihak harus melakukan introspeksi dan jangan sampai salah dalam mengambil ini ya konklusi misalkan gitu kan. Nah, oh ini apa karena mencuri kemudian karena anaknya masih kecil segala macam, kita apa istilahnya kita patut untuk ini ya katakanlah pedulilah begitu. Nah, sebenarnya kita patut peduli itu adalah anak-anak dan keluarganya. Yeah. Anak yang ditinggalkan, istri yang ditinggalkan, itu yang kasihan sebenarnya. Makanya ketika kita sebagai kepala rumah tangga, ya baik bapak maupun ibu ya, sebagai orang tua, itu harus berpikir 2-3 kali lipat sebelum melakukan tindakan yang katakanlah bertentangan dengan hukum atau melanggar hukum. Ya, seperti kayak gini ini, melakukan pencurian walaupun dalam kondisi terpaksa. Memang dilematis, Bang, memang dilematis. Yeah. Tetapi ingat, ini efeknya luar biasa karena kepercayaan masyarakat apa yang turun terhadap apa penegakan hukum. Ini harus hati-hati gitu loh kita. Apalagi di para apa ya pencuri ini mengambil yang bukan haknya. Ini masih ayam, belum sepeda motor dan segala macam gitu. Yeah. Apalagi kalau kita lihat ya saat ini di apa pihak Polres sendiri, Polres di sana ini sudah melakukan penyidikan dan apa istilahnya memproses dua perkara, Bang. Jadi perkara pencuriannya dan perkara pengeroyokannya begitu. Nah, ini ya ini mau enggak mau seimbang harus diambil. Nah, nanti tinggal yang pencurian ini ketika naik penyidikan karena tersangkanya meninggal dunia, maka
10: gugur ya.
12: Akan digugur kan oleh kepolisian begitu, Abang.
10: Jadi mekanismenya tetap harus disidik dulu ya, walaupun nanti ujung-ujungnya gugur gitu ya, Pak Slamet ya.
12: Betul. Betul, Bang Lukman. Jadi prosesnya memang harus melalui proses penyidikan dulu, ya kan? Kemudian nanti apa akan dilakukan penghentian perkara karena apa tersangkanya gugur. Tapi perkara itu ada karena di situ kan ada korban juga ya. Ada korban juga dan ternyata ini berdasarkan berita loh ya, bukan karena apa berdasarkan saya. Tapi berdasarkan berita itu sampaikan bahwa beliau mengambil 2 ekor ayam dan membawa senjata tajam begitu.
10: Okay.
12: Nah, ini iya, nah ini pun sebenarnya katakanlah kalau tidak terjadi pengeroyokan, ya itu bisa saja si pemilik ayamnya, ya itu melakukan pembelaan terpaksa. Itu bisa jadi. Makanya ini sebenarnya resiko-resiko yang harus apa kita ingat ketika kita melakukan tindakan katakanlah yang bertentangan dengan hukum. Itu resikonya kita tidak karena kita tidak dikeroyok, tapi bisa juga yang kita ambil ayamnya dia melakukan pembelaan diri atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas, ya sehingga dia walaupun melakukan misalkan pembunuhan tapi tidak dipidana karena ya itu tadi pembelaan terpaksa melawan batas yang diatur dalam KUHP yang lama maupun yang baru begitu. Oleh karena itu ya ini semua PR ini buat negara kita, buat penegak hukum, buat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan DPR RI juga asal tidak ya semuanya lah semua pihak kita harus melihat ini terkait dengan kesejahteraan masyarakat juga pendidikan anak-anak kita ya jangan sampai katakanlah perkara kayak gini, ini terulang lagi, begitu loh.
10: Baik.
12: Ya, pengeroyokan tetap pengeroyokan dan itu tetap akan diproses secara hukum.
10: Begitu terpisah apa. Gitu ya, Pak Slamet Yono ya.
12: Betul.
10: Kita undang pendengar ya, Pak Slamet ya, yang ingin bergabung bersama kita. Pendengar untuk Anda yang bergabung bersama kami, silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Ada Pak Samsul di Takengon, Aceh. Selamat malam, Pak Samsul.
13: Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi
10: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
13: Silakan. Assalamualaikum. Begini, Bung Usman. Sudah puluhan
10: kali. Ya, halo, silakan Pak. Terputus tadi.
13: Ya,
10: silakan.
13: Ya, kejadian ini bukan yang pertama kali. Bahkan sudah ratusan kali terjadi. Ya, banyak sekali yang kayak itu. Maling lembu dibakar mobil-mobilnya, orang-orangnya pun. Itu akibat hukumnya sudah jatuh ke titik nadirnya. Bagaimana kita mau percayai hukum? Penegak hukum aja maling. Menurut saya.
10: Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita dari Takengon Aceh kita ke Makassar. Pak Wibi, malam Pak Wibi.
14: Selamat malam, Bang.
10: Malam, silakan.
14: Begini, Pak. Di Makassar dulu ada kejadian seorang bapak mencuri susu, Pak. Karena dan ketika ditangkap, ditanya sama petugas, "Kenapa kamu mencuri susu?" Dia mengatakan, "Anak saya yang bungsu yang umur 5 bulan sakit dan perlu susu." Dia tidak punya uang karena kerja secara butang. Kan petugas cek ke rumahnya itu, orang memang begitu keadaannya, anaknya dibawain di 8. Dan kenyataan memang begitu, tapi tidak dihukum, Pak. Langsung dicarikan pekerjaan sama si petugas ini. Dicarikan pekerjaan sehingga setelah dapat pekerjaan, hidupnya pun ya agak lumayan lah, tidak kaya dulu.
10: Oke.
14: Okay. Seharusnya itu begitu, bukan langsung dimasak, carikan pekerjaan lah, supaya masa depannya dalam tanahnya baik. Terima kasih.
10: Baik, terima kasih. Mungkin bisa ditanggapi Pak Slamet, dua pendengar ya, dari Takengon dan juga Makassar. Silakan.
12: Ya, itu ya suaranya masyarakat ya, Bang ya. Jadi di satu sisi masyarakat itu sudah melihat bahwa memang ini sudah ratusan kali terjadi dan tadi sampaikan hukum pada titik nadirnya. Dan itu masyarakat yang bicara ya. Jadi bukan kita yang katakanlah pemerhati hukum, tapi masyarakat yang bicara dan masyarakat mengetahui itu. Oleh karena itu sebenarnya ini adalah sindiran sarkas dan tamparan ya buat para penegak hukum kita. Harapan saya sih para pendengar RRI termasuk penegak hukum itu mendengarkan suara rakyat dari RRI ini. Itu harapannya itu bisa berubah. Dan satu lagi tadi terkait dengan yang di Makassar, itu memang bisa terjadi dan banyak juga yang terjadi demikian. Karena mencuri susu, kemudian mencuri beras, ya, mencuri kebutuhan pokok, ya, termasuk mungkin ayam, ya. Jadi, ya memang kalau misalkan kita bertemu dengan orang yang dicuri itu ternyata orang yang berada atau katakanlah bisa memahami kondisi, itu tidak ada masalah, gitu kan. Tapi ketika itu dilakukan pada malam hari misalkannya dengan membawa senjata segala macam, ini akan menimbulkan ini ya kewaspadaan dari masyarakat. Begitu Bang. Jadi masyarakat itu kamu berarti memang niat mencuri dan niat membunuh misalkan nanti ketahuan. Nah itu harus kita perhatikan juga begitu. Nah oleh karena itu hal-hal seperti ini harus dipantau. Dan termasuk apa istilahnya katakanlah orang yang memang mohon maaf pekerjaannya mencuri. Jadi kan ada itu. Jadi sudah keluar dari penjara, keluar.
10: Jadi profesi lagi, ya. Mencuri
12: lagi. Betul, residivis lah, seperti residivis itu. Itu harus dipantau, gitu. Itu harus dipantau oleh apa ya penegak hukum dan pemerintah apa istilahnya setempat ya. Misalkan memang dia tidak punya pekerjaannya tetap, ya itu bisa ditarik. Ayo, ini kamu misalkan sebagai pekerja kasar atau apalah ditarik begitu. Coba dirubah. Ada tim khusus segala macam kayak gitulah. Seperti yang terjadi di Bali ini kan begitu kalau kita baca di media beberapa kali sudah melakukan itu ya. Yang ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya yang kasihan adalah keluarga yang ditinggalkan begitu. Nah, oleh karena itu tetap itu kembali lagi kepada kita, Pak. Dengan kita tidak bolehkan terkait dengan adanya main hakim sendiri, tapi terkait dengan pencurian juga kita harus proses melalui pengadilan semuanya kan proses polisian, kejaksaan, pengadilan ya semua udah tahu lah masyarakat itu. Tapi ya lagi-lagi balik ke pertanyaan pertama tadi. Oleh karena itu ya kita penegakan hukum kita ini harus benar-benar bisa diperbaiki dan saya masih ada harapan ya kepada presiden ya kepada presiden ya untuk memperhatikan hal-hal seperti ini begitu. Jadi apa? Jadi penegakan hukum itu berjalan secara baik, ya. Siapapun yang salah, baik masyarakat kecil, masyarakat yang besar, kanan kiri semuanya itu diproses secara hukum, begitu. Nah itu dari situ nanti pelan-pelan kepercayaan masyarakat itu akan tumbuh kembali terhadap penegakan hukum di Indonesia.
10: Baik. Begitu Bang Lu. Ya, kita sapa pendengar lagi ya, Pak Slamet ya. Ada Bu Dinda di Bogor. Bu Dinda, malam.
15: Malam kembali Bung Lukman Tara.
10: Ya, silakan Bu Dita.
15: Ya, selamat malam Bapak Slamet.
12: Selamat malam Ibu.
15: Kejadian yang bikin prihatin ya Bapak ya, Bung Lukman ya.
10: Iya.
15: Melanggar ya. Apa ya tadi main hakim sendiri memang tidak dibenarkan ya begitu ya. Tapi di sisi lain penegak hukum juga dalam hal ini aparat kadang-kadang tidak kurang bijak begitu melihat segala sesuatu gitu ya. Jadi seperti ini ya, mencuri ayam ya tadi ya. Mencuri ayam tapi membawa senjata. Mungkin kita lihat dari sisi mencuri ayamnya. Mungkin selama ini keluarganya, anak-anaknya kepingin makan ayam tapi nggak terbeli begitu ya Bapak Slamet ya dan Bu Lukman. Mungkin kalau di sisi dilihat dari sisi yang dicurinya. Nah di sisi lain karena dia membawa senjata dalam hal ini parang atau apalah begitu. Itu mungkin untuk menjaga keselamatan dirinya agar anak-anaknya ya itu bisa makan ayam. Jadi berbagai sisi kita harus lihat dan Semoga ada keadilan deh untuk hal ini begitu, Bung Lukman dan ya. Bapak Slamet. Tanggapannya?
10: Ya.
15: Terima kasih banyak.
10: Terima kasih, Bu Dinda di Bogor. Silakan, Pak Slamet.
16: Oh ya, ya. Siap ya. Terima kasih. Apa? Oh, ini Bu Dinda.
10: Ya.
16: Terkait dengan masukannya ya. Memang kita turut prihatin ya, apalagi perkara seperti ini ya, dan sah-sah saja apa yang disampaikan oleh Ibu tadi ya, terkait dengan membawa senjata maupun apa keluarganya yang tidak pernah makan ayam, itu bisa terjadi ya. Bisa terjadi ya, dan itu sangat benar-benar sangat memprihatinkan kalau ternyata ayam itu bukan untuk dijual
10: ya,
16: tapi untuk konsumsi sendiri. Itu bisa sangat-sangat memprihatinkan, dan ini pasti akan tertampar pemerintah daerah maupun DPRD di sana yang mungkin sekarang sudah menyampaikan apa ya, katakanlah apa ya istilahnya, kepedulian, keprihatinan segala macam. Jadi tolong jangan sampai hanya peduli sama prihatin dengan perkara yang sedang viral ini aja, tetapi tolong peduli dan prihatin ya terhadap nasib rakyat, masyarakat di masing-masing daerah. Coba diangkat itu ya, jangan sampai terjadi karena orang ketika di lapangan ya, ketika malam hari misalkan ya, membawa pisau segala macam masuk ke rumah orang, apalagi dengan membawa senjata tajam, orang kan tidak akan, mohon maaf sekali, orang kan tidak akan berpikir bahwa ini untuk menjaga keselamatan saya gitu kan, kebalik sebenarnya. Kecuali kalau saya di rumah, saya siapkan misalkan ada golok di dalam rumah, nah itu untuk menjaga kalau ada maling masuk rumah gitu kan. Tapi kalau maling masuk rumah membawa apa, pisau atau membawa parang, itu bukan untuk keselamatan dia. Tapi sebenarnya itu katakanlah ya adalah untuk mempertahankan diri, dan memang ada niat jahat di situ untuk masuk rumah dan mengambil sesuatu, masuk rumah maupun masuk ke pekarangan gitu. Oleh karena itu ya, tetap ini tidak menjustifikasi bahwa pencuri itu adalah apa istilahnya benar. Tapi lagi-lagi negara harus hadir di sini, Abangku. Negara harus hadir di sini, harus memperhatikan apa nasib rakyatnya yang seperti ini ya, terkait dengan pendidikan, terkait dengan makanan dan segala macamnya tadi itu. Nah, ini introspeksi lah buat kita bersama, dan kita tidak bisa saling menyalahkan ya. Mari kita bahu-membahu untuk menjadikan penegakan hukum di negeri ini semakin baik ya, termasuk dengan adanya apa istilahnya ini ya, pembicaraan di RR ini. Ini harapannya ini kan salah satunya adalah untuk ini ya Bang ya, untuk memberikan efek kepada masyarakat ya, agar penegakan hukum percaya kepada penegakan hukum yang ada, tetapi yaitu penegak hukum sendiri juga harus apa istilahnya bisa dipercaya ya. Jadi katakanlah baik pencuri yang kecil maupun pencuri yang besar, hukumannya itu sama. Jangan sampai para koruptor yang jelas-jelas mencuri dengan ratusan miliar segala macam ternyata melenggang bebas, masyarakat kecil malah di masa. Walaupun sebenarnya beda ya, karena kalau mencuri itu kan langsung berhubungan dengan masyarakat ya, mencuri ayam, mencuri motor itu kan langsung berhubungan dengan masyarakat. Tapi kalau koruptor-koruptor itu kan berhubungannya ya tahu sendiri kan. Kejahatan.
10: Kita sapa pendengar lagi ya, Pak Slamet ya. Ada Pak Sutrisno di Merauke. Pak Sutrisno, malam.
17: Selamat malam, Bu Rumah.
10: Iya, malam. Silakan, Pak.
17: Jadi prihatin ya. Karena dulu saya tinggal di Bali itu mungkin ada 12 tahun tuh. Dulu saya tinggal di daerah Sanur, tapi ini kejadian kan di barat ya, di Buleleng
10: ya.
17: Biasanya itu kalau ada musibah, ada pencurian, ada perampok, ada misalnya bencana alam, itu dari masyarakat setempat atau yang disebut klien dinas itu dia membunyikan gendongan yang ada di Balai Banjar. Nah, itu tapi pencuri ini yang saya belum tahu pasti itu satu desa atau mungkin dari desa lain.
10: Ada yang ditanyakan tidak, Pak Sutrisno? Silakan.
17: Nah, itu yang saya tanyakan. Itu karena begini itu Pak Slamet, mungkin Jadi hukum adat dan hukum negara itu masih tumpang tindih gitu.
10: Oke. Ya, sulit memisahkan itu ya. Baik, kami tangkap poinnya Pak Sutrisno. Ya, Pak Slamet mungkin tanggapannya bagaimana ini? Hukum adat atau dan hukum negara ini masih tumpang tindih kata. Atau mungkin maksudnya hukum rimba kali ya kalau kita lihat ini kan kekerasan atau main hakim sendiri. Silakan.
16: Ya, ya terima kasih Pak Sutrisno dari Merauke. Luar biasa, jauh banget ya.
10: Iya.
16: Nah, kalau kita lihat ya, jadi main hakim sendiri ya, kata-kata correcting ya, itu karena tadi itu adanya pelemahan kepercayaan ya masyarakat ya. Tapi oleh karena itu ya tetap jadi katakanlah kalau misalkan memang ada hukum adat setempat, misalkan pencuri itu harus mengganti apa, kalau ketangkap harus mengganti istilahnya misalkan nyuri satu ayam harus mengganti 10 atau ini ya, itu kalau bisa diterapkan itu bagus sekali. Bang Lukman, nah di samping itu sih Bang, di samping itu sebenarnya untuk agak bisa salah satu cara menghindari agent rating juga atau main hakim sendiri itu adalah ya katakanlah dari masyarakat itu tentunya tidak semuanya ingin memukul atau membunuh ya.
10: Iya.
16: Tapi ada harus ada yang menyadarkan karena itu pernah saya terjadi juga. Saya pernah terjadi di kampung saya ya. Pernah terjadi di tempat saya. Itu ada anak yang bawa pisau ya, mau apa istilahnya inilah tawuran gitu kan. Dipukulin segala macam. Ya, kita harus ada yang waras gitu loh.
10: Iya.
16: Harus ada yang jangan sampai yang tensi tinggi semua. Kita harus hati-hati loh. Ini kalau sampai kita pukulin nanti sampai ada apa-apa, kita yang akan jadi korban juga gitu loh. Dia akan jadi korban, bisa meninggal dan kita pun akan jadi pelaku ya, dan yang kita korbankan adalah anak-anak kita yang di rumah juga.
10: Iya.
16: Gara-gara mukulin, bukan jangankan sampai meninggal. Kita pukulin saja sampai luka-luka, hukumannya bisa 4 tahun ke atas begitu loh. Ini harus kita pikirkan dengan pikiran yang sehat, Bang. Gitu. Jadi harus ada yang berpikir sehat juga ketika akan melakukan seperti itu. Emang bisa. Harus ada satu atau dua katakanlah yang ngomong jangan sampai ini kejadian.
10: Tapi kalau udah bicara masa yang luar biasa, rasanya sulit juga Pak Slamet ya, betul. Untuk bisa ini
16: iya,
10: ya.
16: Betul, kalau masanya memang terbiasa. Ini kan kalau kita lihat kan yang ditetapkan tersangka ini kan 5 orang ya. Ya kita belum tahu masanya sampai seberapa begitu kan. Yeah. Tapi kalau misalkan masanya masih dalam jangkauan itu bisa disampaikan. Tapi kalaupun ternyata masanya tidak bisa dikendalikan, setidaknya kita sudah menyampaikan dan kita jangan jatuh ke situ juga. Lembah untuk melakukan main hakim sendiri juga.
10: Iya, artinya kan ini sebenarnya bukan berarti menormalisasi pencurian ringan gitu ya Pak Slamet ya, tapi bagaimana mendewasakan masyarakat agar patuh terhadap hukum gitu ya.
16: Betul sekali ya Bang, betul sekali. Jadi tidak ada itu justifikasi terhadap kalau pencurian
10: ringan
16: di bawah misalkan 100.000 itu nanti tidak apa-apa dimaafkan, itu beda ya, beda sebagaimana tadi ada yang menyampaikan tadi yang di Makassar tadi itu kan ada mencuri susu akhirnya dia udah dibebaskan dikasih kerjaan ya. Kalau misalkan memang itu pas ya nggak apa-apa, tetapi kalau misalkan memang itu pencurian yang dilakukan itu merugikan orang lain tetap itu secara hukum maupun besar maupun kecil itu sama dan tidak bisa dinormalisasi dan itu nanti tergantung hakim. Apalagi sekarang kan ada pemaafan hakim itu. Ya, ketika orang melakukan pencurian ternyata itu ringan misalkan susunya untuk minum anaknya, ayamnya untuk makan keluarganya dan itu harus bisa dibuktikan begitu ya. Dan itu ingat ya sekali lagi itu bukan justifikasi untuk melakukan pencurian ya. Oleh karena itu tetap ini kita kepada masyarakat tetap kita jangan sampai main hakim sendiri ya, karena ancaman hukumannya lumayan berat gitu ya terkait dengan main hakim sendiri itu, dan kita pun ya sebagai kepala rumah tangga atau orang tua itu harus berpikir 1000 kali ketika kita mau mengambil milik orang lain ya, pencurian contohnya seperti itu. Karena apa? Efeknya bukan hanya ke kita, tapi efeknya adalah ke anak anak cucu kita dan ke istri kita misalkan atau suami kita misalkan yang mengambil adalah ibunya. Kita harus melihat itu nanti efeknya ini apa begitu. Dan kalau misalkan memang memerlukan bantuan segala macam, ya sekarang kan banyak ya melalui sosmed segala macam, ya bisa menghubungi pemerintah dan pemerintah harus tanggap terhadap hal ini, begitu loh. Karena bisa jadi pencurian ini ya karena tadi itu Bang, salah satunya faktor ekonomi yang sudah tidak bisa ini, tidak ada pekerjaan segala macam, anak sekolah ya terpaksa. Nah walaupun terpaksa itu tetap nggak boleh, gitu loh. Nah disinilah lagi-lagi pemerintah harus hadir, Abang.
10: Ya, baik.
16: Begitu, Bang.
10: Ya, Pak Selamat Yono, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat ya. Dan sukses selalu.
16: Sama-sama.
10: Selamat malam, Pak.
16: Ya, sama-sama, Bang Lukman. Terima kasih.
10: Pendengar advokat atau pemerhati hukum Selamat Yono, kami berbincang bagaimana kasus pencurian ayam di Buleleng menjadi sorotan publik ya. Nanti kami hadirkan perbincangan ini dengan narasumber lainnya setelah yang satu ini.
18: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
19: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan peran Danantara untuk pembangunan Indonesia.
20: Danantara ini sesuatu yang luar biasa yang kita tidak sadari bahwa kita begitu kaya. Setelah kita konsolidasi, kita kaget bahwa aset kita, aset under management kita adalah 982 miliar US dollar. Tapi kita konservatif, kita mengatakan ya sekitar 900 lah, ya kan? Dan kita katakan ini aset under management. Ya. Ada yang mengatakan ini dan itu, ada TBK saham, tapi kita manage itu. That's what we are saying. Tahu-tahu kita baru sadar ada aset lagi. Saudara-saudara, Senayan itu, kompleks GBK Senayan, itu nilainya, saya diberitahu oleh para pengusaha, nilainya adalah 25 miliar dolar 10 tahun yang lalu. Jadi sekarang mungkin nilainya naik. Pak Rusan, mungkin apa? 30 miliar?

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan to the point kita pada malam hari ini terkait dengan kasus pencurian ayam di Buleleng, Bali ya, jadi sorotan publik ya. Dan memang dua fakta baru yang diungkap oleh pihak kepolisian terkait terduga pencuri ayam yang tewas dikeroyok di Banjar Dinas Juwuk Legi, Desa Batunya, Kecamatan Batu Riti, Tabanan, Bali. Di mana polisi memastikan korban memang kedapatan membawa dua ekor ayam hasil

0: pertanyaan. Nanti kami akan berbincang bersama dengan Komisioner Komnas HAM, Pak Saurlin P. Siagian. Dan Anda bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399888, ya. Dan ini menjadi sorotan atau menjadi miris ketika sang anak ini nangis gitu ya, menangisi ayahnya yang sudah meninggal dunia di amuk massa. Dan ya, ini tentunya jadi trauma di balik jeritan pilu tangis anak terduga pencuri ayam di Bali, di mana memang ini mungkin masih bisa dikonfirmasi ya, ketika terjadi peristiwa tersebut ini ya, menurut informasi ataupun yang beredar, telepon si pelaku ini berdering ketika diangkat oleh masyarakat gitu ya. Terdengar suara sang anak yang menanyakan apakah sudah punya uang karena beras di rumah sudah habis gitu ya. Dan ini yang memantik para influencer atau YouTuber lainnya untuk memberikan santunan ya pada si anak. Ya, kalau kita lihat dari sisi kedokteran, ini di mana disampaikan juga kedokteran jiwa Dr. Lahargo kemarin mengatakan seorang anak yang dihadapkan pada kematian ayahnya secara tragis, apalagi disertai suasana yang sangat emosional, maka itu merupakan pengalaman yang berpotensi menjadi peristiwa traumatis gitu ya. Ya, nanti ya. Oh, terima kasih. Baik, ya. Mendengar, mohon maaf ya untuk narasumber keduanya, Komisioner Komnas HAM yang sedianya kami hadirkan dalam perbincangan to the point kita pada malam hari ini, berhalangan ya untuk bisa memberikan keterangan ataupun membahas terkait dengan kasus pencurian ayam di Bali ini.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100 ribu penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pangky Arif, bersama Co-Pilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia.

0: lawan Kamboja dalam pertandingan AFF 2026 dan bagaimana jalan pertandingan saat ini di sana di Stadion Pakansari Cibinong Bogor Jawa Barat. Kami telah tersambung bersama dengan rekan kami Indra Virgiantara. Indra.
1: Ya baik Lukman, yang mendengar dimanapun Anda berada, suasana kemeriahan rasa begitu meriah di Stadion Pakansari setelah Indonesia mampu mencetak 2 gol di babak yang pertama pada laga perdana Piala AFF 2026 melalui Misha Becker, penyerang baru Indonesia yang mampu mencetak brace sebagai serangan-serangan yang dibangun oleh timnas Garuda. Saat ini pertandingan masih berlangsung di mana Indonesia masih terus mendominasi permainan dengan penguasaan bola. Saat ini bisa kami gambarkan suasana pertandingan. Pandangan mata dari kami, Tribun Media di sisi barat dari Stadion Pakansari melaporkan bagaimana Reggie Walsh langsung pendek saja berikan ke sektor sebelah kanan, mencoba memberikan lagi bagaimana pemain-pemain Indonesia mundur ke belakang lagi. Masih Reggie Walsh sodorkan saja kepada kapten kesebelasan pada Rizky Ridho dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Sen Patinama di sana, pendek saja kepada ada Makhlouk. Coba lagi alirkan lagi ke sebelah kiri lini serang dari Indonesia, mencoba memainkan, ada juga bagaimana Tom Hayes di sana, berputar-putar Tom Hayes, alirkan lagi ke sebelah kanan berbahaya, ada Makhlouk yang ditaruh umpan terobosan, namun coba dihalakan di awal penjaga gawang dari lepas yang tendangan, coba berputar lagi bagaimana upaya lagi tendangan dari pemain Indonesia masih melintir. Namun bola masih dikuasai, ada Sen Patinama, sodorkan ke sektor sebelah kiri, umpan 1-2 dia, berbahaya Sen Patinama, oh namun saya lagi masih dikuasai Indonesia, lepas lagi tendangan. Oh. Hampir saja bagaimana bertubi-tubi serangan dari Indonesia di ke gawang Kamboja, masih kini Indonesia menguasai bola di sektor sebelah kiri, bagaimana Doni Tripamungkas, kirimkan lagi mundur ke belakang dia, ada Sen Patinama di sana, coba lagi kirimkan mundur ke belakang. Pemain-pemain Indonesia mencoba melakukan serangan di sektor sebelah kiri. Terlepas lagi salah satu pemain Indonesia dari kotak penalti. Kira-kira coba depan. Oh, membentur tiang gawang dari Kamboja di sisi kanan. Coba dikejar lagi oleh Doni Tripamungkas. Kirimkan lagi mundur ke belakang Sen Patinama. Dan juga ada Makhlouk di sana atau juga bagaimana Tom Hay berhasil direbut oleh pemain Kamboja. Berputar-putar di sektor sebelah kanan pertahanannya sendiri. Namun kembali dapat direbut lagi oleh pemain Indonesia yang pada malam hari menggunakan kostum putih-putih. Sementara Kamboja menekan kostum merah marun, baik dari kaos dan juga celananya. Ya, sebuah serangan lagi mencoba di Beckham Putra tadi, mundur ke belakang. Alirkan lagi ke sektor sebelah kanan, mencoba memainkan bola pemain Indonesia. Umpan 1-2 di daerah pertahanan dari Kamboja. Cukup percaya diri ada Rizky Ridho, kapten kesebelasan dari Indonesia. Kirimkan lagi bagaimana tadi Ivar Jenner juga ada di sana. Coba kirimkan langsung jauh ke depan, mencoba kontrol bola sejenak pemain dari Indonesia nomor 13 nampaknya tadi. Pemain atau Beckham Putra, namun kita memainkan bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kamboja, namun hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Bola dihadapi oleh Kim Hui. Kul, penjaga gawang dari Kamboja, sodorkan saja pendek kepada Mirzaev Alister, ada juga ada Hikaru Mizuno di sana, sodorkan langsung jauh ke depan, mencoba dihalau saja oleh barisan main dari Indonesia, ada Ivar Jenner di sana, kerjasama umpan 1-2, bagaimana Tom Hay, Ivar Jenner, sodorkan ke tengah pada Makhlouk, mundur ke belakang kepada Rizky Ridho, masih memainkan bola di daerah sektor sebelah kanan, ada Sandy Walsh di sana, di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia, depan garis tengah lapangan. Masih tenang-tenang menguasai bola pemain Indonesia setelah unggul 2 gol. Rizky Ridho kini kapten kesebelasan dekat lingkaran tengah memainkan bola Sandy Walsh ke sisi sebelah kanan. Ada menampilkan sifat kirimkan umpan ke depan langsung jauh ke depan. Namun lebih dekat kepada penjaga gawang Kim Hui Hul. Masih mengamankan gawangnya, serangan kiri mencoba dibangun Kamboja. Di sektor sebelah kiri lini serangnya membentur lagi pemain dari Indonesia. Bola pun bergulir keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam kiri. Kembali berkambat di Kamboja di sektor sebelah kiri permainannya. Mundur ke belakang tadi bagaimana Mirhaya Alisher. Juga pemain dari Kamboja di sektor sebelah kiri pertahanan. Lemparan ke dalam kembali masih untuk Kamboja. di daerah sektor sebelah kiri pertahanan dari Kamboja sendiri sudah dilakukan. Itu dibayangi tadi oleh Lebih Kamputra, mencoba dilebut lagi oleh Michel Becker. Bagaimana Michel masih menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kamboja, kirimkan langsung jauh ke depan, mencoba lagi pemain Indonesia di sana. Bagaimana juga Jordi Sipamungus 4-1-2 dia, lalu kirimkan lagi mengandalkan tundul, namun masih diamankan oleh pemain dari Kamboja, namun kembali dapat disebut lagi pemainan dari Indonesia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kamboja, berbahaya kiri, kirimkan umpan, namun berputar-putar pemain dari Indonesia, mundur ke belakang, ada lagi bagaimana Alor Madu juga disini, ada juga menggoncol di depan bekas mencoba mengejar, namun kelihatan saja tadi ada dicocor keluar lapangan oleh pemain dari Kamboja tadi, upaya dari Jordi Sipamungkas untuk menyambut bola, dan kini menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kamboja. Kita nantikan apakah ini akan menjadi peluang kembali bagi Indonesia untuk menambah skor di babak yang pertama, sekaligus menjadi laga perdana tentu yang diharapkan meraih kemenangan untuk pelatih juga John Hartman. Melihat anak hasilnya di Piala AFF merupakan ajang pertamanya bagi pelatih Indonesia John Hartman. Ya, kita nantikan tendangan di sektor sebelah kanan dari pertahanan dari Kamboja. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Kita lakukan tendangan menuju, sudah dilakukan, kita dicoba gol. Apakah tadi was yang mencetak gol tadi? Di mana Indonesia mampu menjadikan 3-0 skor di babak yang pertama ini, disambut kemeriahan puluhan ribu supporter yang hadir di Stadion Pakansari di Binong Bogor, Jawa Barat ini. Nampak memang di sisi utara dan juga selatan, stadion dari Pakansari ini penuh, dipenuhi oleh para supporter termasuk juga Ultras Garuda dan juga La Grande Indonesia. Sandy Walsh menambah skor bagi Indonesia menjadi 3-0 di babak yang pertama ini, menyusul nge-brace dari menyerang dari Indonesia yaitu Michel Lee Baker, pemain baru yang berkiprah bagi timnas Garuda, merupakan debut yang manis tentu bagi Michel Lee Baker mengawali debutnya bersama timnas di ajang Piala AFF ini setelah mencetak 2 gol. Dan pendengar, kami akan kembali lagi untuk menggambarkan bagaimana suasana pertandingan dari laporan pandangan mata. Dilanjutkan lagi nanti, kami kembalikan lagi ke studio bersama Bung Lukman Pare.
0: Ya, demikian pertandingan antara Timnas Indonesia versus Kamboja yang berlangsung di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Jawa Barat, dan memang pertandingan belum selesai ya. Nanti kami akan hadirkan kembali bagaimana jalannya pertandingan untuk Timnas Indonesia versus Kamboja dalam AFF 2026 ini.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Sosial bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemendukbangga atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN yang siap membangun langkah kolaboratif untuk penguatan mental bagi siswa dan siswi sekolah rakyat. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan kerjasama tersebut dinilai penting lantaran para murid sekolah rakyat berasal dari latar belakang yang beragam. Ia menyampaikan langkah berikutnya dimulai dengan pematangan konsep dan teknis pelaksanaan uji coba di beberapa sekolah rakyat hingga penandatanganan nota kesepahaman antara Kemensos dan Kemendukbangga atau BKKBN. Kita beralih ke informasi lainnya. Badan Pangan Nasional menekankan pentingnya pemerintah daerah mengakselerasi penyusunan proyeksi neraca pangan untuk memastikan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono memaparkan selama periode Januari hingga April 2026, sebanyak 23 kabupaten atau kota di Bali, NTB, dan NTT belum menyusun proyeksi neraca pangan. Di sela rapat koordinasi tim pengendalian inflasi pusat dan tim pengendalian inflasi daerah Bali dan Nusa Tenggara, ia menyebutkan untuk di wilayah Bali, Kabupaten Bangli dan Buleleng masih nihil menyusun proyeksi neraca pangan selama periode tersebut. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kebakaran hutan di Provinsi Avila, Spanyol telah menganguskan sekitar 50 ribu hektar dan menjadi yang terbesar dalam sejarah negara itu. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez mengatakan kabinetnya akan menetapkan daerah kebakaran hutan sebagai zona bencana sehingga memungkinkan langkah-langkah pemulihan dan bantuan tambahan. Disebutkan bahwa Spanyol telah mencatat 32 kebakaran hutan hebat sejak awal 2026 yang menghanguskan sekitar 153 ribu hektar dan jumlah itu 6 kali lebih besar dibandingkan pada periode yang sama tahun 2025. Kita beralih ke informasi olahraga. Save the Mission atau CDM kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026, Todu Tua Pasaribu mengatakan tim panjat tebing akan tiba pada 3 hari sebelum Asian Games 2026 pada 19 September sampai 4 Oktober. Ia menjelaskan usulan itu disetujui dan akan dikoordinasikan dalam persiapan keberangkatan. Todu Tua menilai momen beradaptasi dengan venue, lingkungan pertandingan, serta kondisi setempat sebelum berlaga merupakan faktor penting agar atlet tampil maksimal. Panjat tebing menjadi salah satu cabang olahraga yang diharapkan mampu menyumbangkan medali emas bagi Indonesia.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
7: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi, ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
6: Inilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
8: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan membahas terkait dengan polisi tangkap polisi karena narkoba. Pendengar, polisi tangkap polisi karena terjerat kasus narkoba kembali terulang. Kali ini Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Tangerang Selatan, AKP Pardiman dan 6 anggotanya ditangkap karena dugaan peredaran gelap narkoba. Kasus ini bukan kali pertama di mana penelusuran Pro 3 RRI terdapat sejumlah kasus yang menjerat aparat kepolisian dalam kasus narkoba. Di antaranya ex-Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa, Kepala Satres Narkoba Polres Lampung Selatan, AKP Andri Gusnami, dan tak mau setengah-setengah ikut nyemplung di dunia narkotika. Andri diketahui menjadi kurir dari bandar narkoba Freddy Pratama, lalu Kasat Res Narkoba Kompol Satria Nanda dari Polresta Barelang, Nanda dan 9 anggota polisi untuk menggelapkan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 1 kilogram.

0: Kami akan membahasnya bersama dengan Ketua Prodi Ilmu Ketahanan Nasional UGM, Profesor Armaidi Armawi.
1: Wawancara Pro3.
0: Prof. Armaidi, selamat malam.
2: Malam, Mas Lukman.
0: Kabar sehat ya, Prof?
2: Alhamdulillah.
0: Tapi kabar penegak hukum kita bagaimana nih, Prof? Kalau kita bicara ketahanan nasional gitu ya. Ini ya, bukan kali pertama polisi terjerat kasus narkoba. Gimana, Prof, tanggapannya?
2: Ya, ini adalah satu ironis sekali ya. Kasus ini menambah sekian banyak daftar panjang tentang terutama daftar hitam dari oknum kepolisian ya. Yang nggak enaknya itu adalah mereka dalam jabatan strategis untuk melakukan harusnya pemberantasan. Ini malah menjadi aktor utama dalam lingkaran hitam itu gitu. Nah, makanya saya selalu katakan ya, mungkin kultur ini sudah pupus, artinya hilang dari kultur tribrata ya, rupa setia itu, sehingga apa yang dilakukan itu dalam rangka tugasnya itu terjadi paradok-paradok ya. Jadi tadi dikatakan bahwa harusnya dia menangkap, malah dia yang ditangkap, kan begitu ya. Jadi ini adalah satu bukan hanya sekedar oknum saja gitu, tapi juga ada kerusakan sistemik di dalam pengawasan internal begitu mas. Jadi kita harus melihatnya itu, saya selalu katakan kalau kita usut di ujung, kita pergi ke pangkal ya. Kalau kita ke road hilir, kita pergi ke pangkal. Sebenarnya polisi itu sudah tahu seperti itu ya. Kalau orang misalnya di polisi kan ada yang namanya teknik rekonstruksi kembali gitu. Ini juga seperti itu sebenarnya gitu. Iya kan? Tapi tadi, yang saya katakan tadi, di tengah carut marut kondisi sosial kita gitu ya, atau saya istilahkan social entropy gitu, ini mudah sekali terjadi hal-hal semacam ini sehingga masyarakat lama-lama itu mulai hilang kepercayaan. Jadi modal sosial utama di dalam tadi yang saya katakan tadi, institusi kepolisian itu hampir-hampir hilang sekarang ini. Makanya saya dulu waktu 80 tahun ulang tahun polisi, saya katakan kalau kita mereformasi ya, itu kita harus mulai dari sejauh mana doktrin ya, nilai-nilai yang dua itu sudah dilaksanakan. Dan itu yang harus kita awali di situ. Jadi bukan mereformasi di ujung akhirnya kan hilang dari core values-nya itu. Begitu, Mas.
0: Tapi di sisi lain kan ini yang juga yang membongkar praktik ini juga dari pihak kepolisian juga. Artinya lagi proses bersih-bersih juga nih dalam tanda kutip ya, Prof.
2: Kalaulah itu satu hal yang perlu istilahnya bersih-bersih, coba kebersihan itu betul-betul dilakukan secara transparan dan dilakukan di pengadilan umum sehingga orang terlihat dan dikasih sanksi yang ya tidak biasa-biasa saja atau sekedar administrasi gitu. Karena ada efek jera kalau kita melakukannya untuk seperti itu gitu ya. Karena ini kan saya kira banyak ya polisi yang baik-baik seperti itu ya. Tapi ini sepertinya itu kan satu fenomena di satu puncak gunung es sebenarnya.
0: Gitu. Nah ini Prof, bagaimana hubungan antara infiltrasi jaringan narkotika ke institusi negara dengan konsep state capture atau pelemahan kapasitas negara dalam menjaga kedaulatan hukum nih Prof?
2: Nah itu dia tadi yang saya katakan. Jadi ini juga penanganannya tentu tidak biasa-biasa saja, harus luar biasa. Sehingga setiap orang yang duduk di sana itu betul-betul teruji secara apa namanya, secara psikologi maupun secara integritasnya untuk duduk di daerah yang namanya pemberantasan narkoba ini. Kenapa? Karena narkoba ini adalah merusak segala sendi-sendi, masuk mak. Dan karena dia akan masuk ke seluruh apa namanya segmen kehidupan masyarakat. Jadi itulah tadi saya katakan. Jadi ini menunjukkan memang dia diawasi oleh temannya gitu ya, tadi yang ditangkap oleh temannya gitu. Tetapi artinya apa tadi yang saya katakan itu, tolonglah secara terbuka sehingga masyarakat dan di lingkungan institusi kepolisian itu sendiri, para anggotanya itu ada mengalami efek jera. Kita kan selalu saya selalu katakan ini satu hal yang saya katakan sebagai soft state dan soft institusi begini, karena dia selalu bergerak dalam abu-abu gitu ya. Jadi tidak tuntas ya. Artinya itu kan masyarakat tahu kok bahwa di mana narkoba itu adalah sesuatu yang menggiurkan bagi orang gitu ya. Siap saja itu karena keuntungannya tuh luar biasa. Gitu. Jadi itu man.
0: Prof, kalau kita bicara ketahanan nasional, ini juga kan ada kaitannya terkait dengan kepercayaan masyarakat. Ini kan merupakan fondasi utama ketahanan nasional gitu Prof ya, untuk memperkuat persatuan bangsa. Nah, bagaimana Prof dengan adanya dalam tanda kutip ini bersih-bersih, artinya pihak kepolisian yang levelnya lebih tinggi ini sedang melakukan bersih-bersih di institusinya, apakah bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terkait dengan hal ini Prof?
2: Jadi begini, kalau kita bicara tentang ketahanan nasional, artinya di mana saja, pasti persoalan yang namanya karakter itu adalah sesuatu elemen of power yang sangat penting sekali. Walaupun dia sulit tidak rigid gitu, intangible gitu, tetapi itu bisa dimasukkan. Ya itu yang saya selalu katakan bahwa masalah integritas ini adalah masalah seumur hidup. Jadi nggak boleh setengah-setengah, dia berjalan terus seperti itu. Jadi orang akan menjadikan dia semacam habitualitas. Ya itu. Ini yang kita tidak lakukan karena apa? Ya. Saya katakan sekali air besar, sekali tapian beranjak, sudah itu lupa lagi gitu. Jadi dia harus berkesinambungan, ya, berkelanjutan gitu, supaya menjadi habit dalam perilaku di dalam institusi.
0: Prof, kalau dari perspektif ketahanan nasional ini Prof ya, indikator apa Prof yang menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang di institusi keamanan ini telah mencapai tingkat yang membahayakan negara?
2: Jadi begini, kalau saya bisa melihatkan indikator di dalam ketahanan nasional kita yang dikeluarkan oleh lembaga ketahanan nasional itu, ada yang selalu kuning itu sampai hari ini itu adalah satu persoalan bagaimana kita menerapkan yang namanya ideologi itu. Yang kedua adalah sosial budaya. Ini juga seperti itu. Artinya semuanya itu adalah persoalan-persoalan yang bersifat tadi yang saya katakan intangible. Ya, intangible itu. Jadi padahal ini yang namanya intangible ini memerlukan habitualitas sehingga dia akan membentuk satu karakter gitu.
0: Nah, kalau kita bicara reformasi kelembagaan, kita ketahui juga kan institusi Polri juga belakangan kemarin sudah menggaungkan bagaimana reformasi. Nah, sejauh mana reformasi kelembagaan di institusi penegak hukum ini perlu diarahkan, Prof, untuk memperkuat ketahanan nasional, bukan sekadar memperbaiki citra institusi?
2: Oh iya, jelas ya, reformasinya itu harus semacam apa ya, menyeluruh ya, komprehensif. Baik dalam sistem rekrutmen, promosi jabatan, terutama di sat narkoba ini, ya gitu kan. Punya penempatan personil di satuan narkoba ini harus melalui apa ya, asesmen psikologi yang ketat, ya. Audit gaya hidup yang berkala, rekam jejak integritas yang selalu apa namanya dipantau tanpa kompromi. Itu mas, kita itu yang kelemahan kita. Jadi saya kadang-kadang apa melihat seperti yang Mas Lukman katakan ini kalau begini ya apa namanya polisi kita ini kok lebih apa dari kayak polisi apa India aja dalam film India masa lalu jadinya gitu. Semacam tragedi lah gitu.
0: Ya ini kan dengan stigma yang memang sudah melekat ya di masyarakat, kasihan juga untuk pihak kepolisian atau polisi yang memang benar-benar bersih gitu, Prof ya.
2: Iya, betul. Jadi reformasi atau jadi juga di samping tadi apa rekrutmen dan promosi tadi, jadi penguatan apa ya, pengawasan baik eksternal maupun internal itu membuka ruang lebih luas lagi bagi pengawas-pengawas independen seperti Kompolnas, masyarakat, ya kan, ya, untuk melihat kinerja. Kenapa saya katakan demikian? Satu yang orang kadang-kadang lupa tentang polisi ini, ya, dia punya diskresi. Itu yang di yang kadang-kadang ya diskresi itu. Tapi satu pihak dia bermain dengan sistem komando. Ah, ini ya, yang harus kita pakai.
0: Jadi agak repot ya.
2: Pengawasan itu betul-betul apa ya? Ketat ya itu. Jadi gitu Mas Lukman.
0: Iya. Nah, Prof, kalau kita lihat ya berkaca di beberapa kasus yang menjerat oknum-oknum pihak kepolisian bahkan levelnya ada yang lebih tinggi gitu ya, Kapolda gitu ya Sumatera Barat kalau kita berkaca di kasus sebelumnya. Nah, apakah kasus-kasus seperti ini dapat dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan transnasional, Prof, untuk memperluas pengaruhnya di Indonesia?
2: Jelas itu. Jelas. Apalagi negara kita ini kan sebenarnya kan negara kepulauan yang terbuka, mas. Ya, pintu-pintu tikus itu banyak sekali di tempat kita. Mana pengawasan terhadap apa daerah-daerah batas itu kan juga apa ya? Saya kira sama lah, agak sok juga seperti itu, ketat sekali. Ini yang harus kita lakukan sebenarnya.
0: Nah, resiko jangka panjangnya bagaimana, Prof? Kalau kita bicara generasi muda ya, apabila jaringan narkoba ini berhasil menyusup ke institusi yang seharusnya menjadi benteng pemberantasannya.
2: Ya, tunggu saja bahwa generasi yang akan datang menjadi sesuatu yang makin merosot kualitas apa ya kehidupannya dia gitu ya. Itu mas.
0: Iya. Tapi kan padahal, kalau silakan.
2: Ya, kita butuh untuk menghadapi apa ya daya saing global itu adalah satu stamina yang luar biasa bagi warga negara Indonesia sebenarnya, baik psikologis maupun fisiknya dengan baik gitu ya, itu sebenarnya itu. Jadi ya mas.
0: Perlu tidak sih Prof Reda definisi strategi keamanan nasional Indonesia ini dalam menghadapi ancaman non militer seperti narkotika, korupsi dan kejahatan terorganisasi?
2: redefinisi itu gampang. Tetapi bagaimana aksi nyatanya itu jauh lebih penting. Ya kan, itu sebenarnya. Kita selalu pandai membuat satu apa ya, ya konsep dan segala macam, tetapi eksekusi terhadap konsep itu kita lemah gitu di situ. Nah, itu. Jadi sebenarnya yang perlu direformasi lagi itu adalah perilaku kita gitu loh. Gitu ya. Karena kalau perilakunya sudah di on the track, dia masuk ke mana sistem manapun dia akan melakukan apa? Akan bisa seperti itu. Kan gitu ya.
0: Iya.
2: Nah, itulah yang kita katakan sebagai culture-nya itu betul yang kena gitu.
0: Baik. Kita sapa pendengar boleh ya, Prof ya, yang bergabung. Boleh. Ya, pendengar untuk Anda yang bergabung silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 081-399-399-888. Ada Pak Matauli di Sibolga, malam Pak Matauli.
1: Ya, Assalamualaikum, Pro 3, salam sehat tangguh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya. Pak Lutman. Ya. Iya, Sibolga, Prof. Ya, Almaidi begini, soal bagaimana pertahanan keamanan kita, penegak hukum kita, polisi, jaksa dalam perang geopolitik dan artinya itu dunia ini, apalagi dalam korupsi ya, sebagai musuh internasional ya, musuh negara, kejahatan luar biasa. Sebenarnya penyebabnya itu, Prof, kalau bisa kita tuduhkan ya, DPR.
2: Apa itu
1: ternyata? Karena mereka yang kemarin menerbitkan KUHP baru itu kesannya melorot, atau undang-undang kepolisian itu kayaknya polisi udah kayak KPK lagi, dia diinikan gitu, dilumpuhkan apanya, tupoksinya dikendorkan, dilorotkan lah gitu. Yang sebenarnya mereka sebagai eksekutor kita, apalagi rasio jumlah penduduk dengan kita, itu pula masalahnya tidak sebanding toh. Saya nggak cocok ya. Kalau di misalnya di Amerika itu ada yang namanya polisi swasta seperti badan CIA dan sebagainya itu kan, spionase yang sebagainya itu, entahkah itu bisa menjadi solusi ya di negara Republik Demokrasi Amerika lainnya di sana? Karena kalau memang kita hanya mengatakan kekurangan-kekurangan SDM dan personil, korupsi-korupsi itu memang itu pula lagi yang membuat akhirnya elegansi dari profesionalisme apa ini, masyarakat nggak percaya lagi, udah kalian aja kami menghakim sendiri kalau memang kalian nggak bisa kerja di sana kan gitu. Atau juga Prof juga juga kita masyarakat ini diberikan kayak di luar negeri kan wajib militer ya, enggak lah terlalu militer kali kayak di negara lain, tapi komcat atau bela negara itu gimana konsepnya ya, jangan hanya di pengurus koperasi aja
0: Prof. Baik. Ini
1: kan apa militansi militer patriotik kita ini sudah banyak diserang, kita narkoba lah, gaya hidup lah, yang memang ini nggak bisa main-main menyerang generasi muda kita dengan komponen cadangan, apakah bisa solutif itu Prof, untuk kita bisa penegak hukum kita, masyarakat kita, hukum masyarakat dan memasyarakatkan hukum gitu, supaya kita itu nampak, daripada kita dibiarkan begini manusia nggak ada ya, kita diserang, dijajah lagi dengan gaya-gaya baru seperti ini.
0: Baik. Terima kasih Pak Matauli, silakan Prof.
2: Baik, terima kasih Pak Marli. Jadi begini ya, saya kira tentu tidak bisa vis-a-vis kita bandingkan dengan Amerika ya, dengan satu masyarakat yang kulturnya juga berbeda seperti itu gitu. Sebenarnya ada satu hal bagi saya melihat di dalam masyarakat kita juga menciptakan satu apa ya, satu kondisi di mana institusi Polri itu juga kadang-kadang apa ya, dibuat semacam tempat kita mengadu untuk melakukan sesuatu, itu kan itu kan juga tidak baik seperti itu. Jadi ada yang paling baik itu adalah bagaimana perbuatan itu membuat efek jera gitu. Orang akan takut berbuat sesuatu apabila efek jeranya itu sampai merasuk ya, artinya dia tidak mau lagi gitu. Ini kan satu cara yang mungkin di dalam masyarakat kita ada itu. Tapi kan kita ini soft gitu.
0: Iya.
2: Yeah. Ya. Ya banyak kan kasus kita lihat seperti itu. Ya sudahlah, ya apalah gitu.
0: Iya.
2: Yeah. Ya ini yang harus kita rubah.
0: Iya.
2: Ya jadi bukan dalam arti kita harus pendidikan ini. Saya masih ingat dulu ditangkap dia, dijebloskan dia apa begitu, lantas orang pada takut untuk buat sesuatu.
0: Baik.
2: Ini yang harus kita lakukan sebenarnya. Gitu. Ya.
0: Satu menelpon lagi, Prof, boleh? Ada begitu, Pak Wibi ya? Di Makassar. Pak Wibi, malam.
3: Selamat malam, Bang.
0: Ya, silakan.
3: Begini, Pak. Bagaimana narkoba bisa hilang dari Indonesia, Pak?
2: Iya.
3: Dari dalam penjara apa orang bisa memproduksi narkoba? Dari dalam penjara orang bisa mengatur peredaran narkoba. Bagaimana bisa hilang di negara kita? Yang di penjara bisa mengatur peredaran narkoba di luar penjara. Kan ya begitulah keadaan di negara kita yang biasa kita dengar di berita itu.
0: Makasih. Baik, terima kasih mengendalikan narkotika dari dalam lapas ya. Silakan, Prof.
2: Ya, jadi kan begini, Pak. Artinya hukum kita sangat lemah sekali, kan gitu ya. Antara apa namanya sanksi ya itu dengan konsep hukumnya itu nggak sama gitu loh. Ini kan kejahatan yang luar biasa. Ya hukumannya juga luar biasa, nggak mungkin kita biasa-biasa saja. Itu sehingga ya orang tidak ingin berbuat seperti itu lagi. Itu ya. Jadi yang paling penting adalah tindakan hukum sehingga membawa satu budaya hukum yang membuat dia tidak lagi mau melakukan itu. Itu di dalam penjara sudah tahu begitu, masih juga kita tolerir kadang-kadang gitu ya. Kenapa tidak dilakukan sesuatu sanksi yang luar biasa? Iya kan?
0: Yeah.
2: Karena dia juga membuat apa ya? Membuat tadi dikatakan oleh Mas Lukman, 280 juta rakyat Indonesia terutama generasi muda itu harus dibikinnya kan gitu ya.
0: Gitu.
2: Jadi kita itu lemahnya itu adalah di sanksinya tadi gitu sehingga orang jelas terhadap perbuatan itu sendiri.
0: Iya, gitu. Baik.
2: Itu.
0: Prof. Armedi Armawi, terima kasih banyak ya waktunya, edukasinya malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof. Selamat malam.
2: Malam, Mas.
0: Waalaikumsalam. Mendengar Ketua Prodi Ilmu Ketahanan Nasional Universitas Gajah Mada atau UGM, Profesor Armedi Armawi. Kami berbincang bagaimana polisi tangkap polisi karena narkoba. Nanti kami akan membahasnya dengan narasumber lainnya setelah yang satu ini.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
0: Kami masih membahas terkait dengan polisi tangkap polisi karena narkoba, di mana yang terbaru Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap Kasat Narkoba Polres Tangerang Selatan AKP Pardiman terkait dengan kasus peredaran gelap narkoba. Selain AKP Pardiman, polisi juga mengamankan 7 anggota kepolisian lainnya. Dan tentunya ini menambah daftar panjang di mana oknum kepolisian ini terjerat kasus narkotika atau narkoba. Dan kami akan membahasnya bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Pak Abdul Fikar Hajar.
4: Wawancara Pro 3.
0: Pak Abdul Fikar, selamat malam.
5: Selamat malam, Mas Ukman. Oke.
0: Kabar sehat ya, Pak Fikar ya?
5: Alhamdulillah.
0: Pak, ini kalau kita bicara terkait dengan polisi tangkap polisi, apalagi terkait dengan narkoba gitu ya, banyak yang menginginkan juga hukumannya ini harusnya lebih berat dibandingkan pelaku dari kalangan sipil. Apakah terdapat konsekuensi hukum, Pak, yang lebih berat dibandingkan pelaku dari kalangan sipil nih?
5: Ya, saya kira narkobanya saja itu sudah tindak pidana yang berat,
0: iya,
5: gitu ya. Bahkan kalau dalam volume yang besar itu bisa hukuman maksimal mati itu bisa. Apalagi dilakukan oleh orang yang mestinya dia berada di paling depan dalam pemberantasannya, kan begitu
0: sebenarnya. Iya.
5: Jadi ini sebenarnya jeruk makan jeruk nih. Ya.
0: Tapi kan lagi proses bersih-bersih, Pak. Kalau nggak ini kan nggak terbuka juga kan.
5: Ya. Oke. Jadi sebenarnya di dalam undang-undang tentang tindak pidana narkotika itu udah diatur sedemikian rupa. Ada hukuman yang terberat itu adalah hukuman mati. Ya, ini yang sering di jatuhkan pada
0: bandar-bandar ya.
5: Bandar-bandar ya, yang terutama yang banyak kita kenalkan orang asing gitu.
0: Ya,
5: orang asing yang kemudian dijatuhi hukuman mati begitu. Nah, tetapi sebenarnya hukum itu tidak melihat asing atau tidak asing gitu ya. WNI atau WNA sama saja. Panjang dia melanggar hukum, dia pasti kena akan dijerat hukuman itu. Satu. Yang kedua, apalagi dilakukan oleh orang yang seharusnya di paling depan dia memberantas peredarannya, kan begitu. Nah, ini yang menurut saya akan menjadi faktor yang sangat memberatkan itu nantinya di persidangan, di pengadilan. Karena seharusnya dia memberantas, kan gitu kan. Sebenarnya dia mau berantas, tapi justru dia memanfaatkan kedudukan itu untuk kepentingannya sendiri atau untuk keuntungannya sendiri. Nah, ini yang menurut saya seharusnya ada satu sistem pengawasan yang sistemik, yang ketat mestinya sebenarnya. Bahwa di satu sisi kewenangan besar diberikan kepada aparatur kita gitu ya, untuk menangani narkoba ini, tapi di sisi lain juga sebenarnya harus ada pengawasan, meskipun secara sistemik sebenarnya di kepolisian atau di institusi manapun pasti ada lembaga pengawasnya gitu, ada irwasnya lah, ada irjen pengawasnya gitu, ada inspektur pengawasnya gitu. Tetapi nampaknya ini nggak bekerja kan, gitu ya kan, sampai akhirnya kemudian sudah diketahui sedemikian rupa. Saya yakin bukan baru 1-2 kali gitu loh
0: dilakukan
5: ini. Karena itu yang memitor dan yang menangkapnya juga udah mungkin udah kesel juga, udah dibilangin 1-2 kali nggak mau ngerti. Akhirnya ya terjadilah seperti ini begitu.
0: Pak Fikar, kita sapa pendengar boleh ya untuk bergabung bersama kita. Kita menuju toli-toli, ada Mbak Yanti, malam.
6: Halo, selamat malam Mas Lukman.
0: Malam.
6: Salam sehat, salam tangguh juga untuk Bapak siapa?
0: Pak Fikar. Ya.
6: Pak Fikar, selamat malam. Miris ya. Tapi katanya ini sudah lama sebenarnya sudah terjadi, bahkan kalau Bapak mau melihat di daerah-daerah banyak Bapak di toli-toli juga banyak seperti itu. Cuman ya kita sebagai masyarakat, bukan hanya narkoba, yang lainnya judi, pokoknya itu oknum-oknum terlibat juga itu, bahkan mereka jadi backingan para bandar itu oknum. Jadi itu belum waktunya aja ketahuan. Emang sih pola hukumnya

0: yang seperti tadi. Yeah. Oh, oh, cuman ya belum ketahuan aja kan.
1: Yeah. Ketahuan.
0: Itu aja.
2: Baik, terima kasih Mbak Yanti ya. Iya, Pak Fikar, sebenarnya kan meskipun ini belum terbukti ya kalau di daerah-daerah lain, karena stigmanya itu cukup melekat gitu, di mana oknum polisi yang terlibat narkotika atau narkoba ini kan udah merusak kepercayaan publik ini, Pak.
1: Iya. Iya. Iya, saya kira betul apa sinyalemen atau bahkan fakta atau informasi yang disampaikan oleh Mbak tadi yang dari TikTok gitu ya. Apa namanya? Di setiap kepolisian itu pasti ada kan kasat narkobanya itu ada,
2: ya
1: kan? Divisi yang memang menangani kejahatan yang berkaitan dengan peredaran narkoba gitu ya. Memang sangat mengerikan karena begini, di satu sisi dia punya kewenangan untuk memberantas ya, menangkap dan kemudian memproses hukum gitu ya. Di sisi lain ini walaupun bukan ini kan walaupun bukan emas yang seperti ditemukan di rumah Jaksa itu, ini di pasar kan seperti emas juga gitu, pasar kelapa saya, iya kan? Nah itu jadi petugas yang kurang imannya, yang kurang kuat bahwa dia sebenarnya petugas untuk memberantas gitu ya, yang nggak mustahil terjadi seperti ini. Ya, kasus ini membuktikan gitu, artinya membuktikan bahwa ya ada. Ya itu tadi saya bilang jeruk makan jeruk. Ada orang yang memanfaatkan jabatannya untuk keuntungannya sendiri, sekalipun itu pelanggaran hukum yang berat gitu. Nah karena itu sangat mungkin nanti seperti yang Mbak bilang tadi, katakan ya ini akan menjadi faktor yang memberatkan nanti di pengadilan.
2: Ya
1: bisa jadi umpamanya hukum dituntut hukuman mati atau dihukum tuntutan seumur hidup gitu yang maksimal gitu, karena petugas sendiri gitu loh, orang yang seharusnya di depan itu memberantas gitu. Nah ini yang miris gitu, betul apa miris, dan peristiwa ini jadi ironis kan, kok yang memberantas malah ikut melakukan apa namanya pengedaran juga. Nah ini karena itu mungkin ini juga bisa menjadi dilihat sebagai kritik terhadap institusi kepolisian gitu, artinya di satu sisi ada kewenangan yang besar ya diberikan kepada para anggota, di sisi yang lain sebenarnya juga harus ada pengawasan yang ketat dan sanksi yang berat kalau kemudian diketahui ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Begitu, Mas.
2: Nah, kalau kita bicara ancaman pidana dalam Undang-Undang Narkotika ini, apakah sudah cukup memberikan efek jera terhadap aparat penegak hukum atau justru persoalannya terletak pada konsistensi penegakan hukum itu sendiri, Pak Fikar?
1: Ya, gini, mungkin memang terlihat agak tebang pilih ya.
2: Iya.
1: Yang kita dengar, yang kita lihat dan yang kita saksikan, putusan-putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman mati itu sepertinya terbatas pada bandar-bandar dan orang asing. Bandar orang asing pula gitu.
2: Iya.
1: Sepertinya itu, kita belum melihat bandar-bandar pribumi dalam yang ketangkep dan itu yang dihukum berat, yang dihukum mati atau dihukum seumur hidup umpamanya seperti itu. Nah, itu yang belum nampak gitu. Ya, mungkin juga informasi pemberitaannya kurang banyak gitu dan sebagainya. Tetapi pastilah kalau ada bandar pribumi yang ketangkep kemudian diadili dan dijatuhi hukuman mati, itu pemberitaan akan semua orang akan melihat gitu.
2: Yeah.
1: Nah persoalannya adalah ketika diproses kan gini, hukum itu kan nggak ditangkap begitu langsung masuk pengadilan seperti Anda ditilang di jalanan.
2: Yeah.
1: Kan? Kalau tilang kan hari Selasa ditilang, Jumat udah sidang di pengadilan. Iya kan kalau tilang, ya kan artinya langsung gitu. Nah tapi kalau narkoba ini tindak pidana yang memerlukan satu penyidikan yang sungguh-sungguh, yang serius gitu, nggak cukup 1-2 minggu ya, karena itu kemudian setelah pelakunya ditangkap pun ya dia ditahan 20 hari diperiksa. Nah di sini sebenarnya kan begini, kalau ada orang menguasai narkoba itu kan nggak mungkin dia dapat dari langit jadi sendiri gitu, iya kan? Pasti kan dia dari mana dapatnya? Dari beli dari si Ado.

0: gitu kan. Nah, tinggal di tracking si anunya.
1: Yeah.
0: Ditangkap atau dipanggil. Ditanya lagi, dari mana kamu jual ini? Kan bisa seperti itu sebenarnya. Iya kan? Nah, cuma mungkin ketika mentok di bandar, gitu ya, nah bandarnya ini kuat, gitu. Nah, ini yang mestinya masyarakat ikut mengawasi, gitu. Ya, ketika ada peristiwa seperti ini, maka harus diawasi dengan ketat, ya. Jangan-jangan bandarnya dilepas justru, begitu loh. Ini yang, iya.
1: Karena ketidakpercayaan masyarakat ya, atau yang sudah mulai luntur gitu ya, makanya ya kecurigaannya cukup mendalam begitu ya, Pak Fikar ya.
0: Betul, dan bisa dimengerti, kecurigaannya masuk akal, iya kan? Kok yang ditangkap kok yang cere-cere aja, gitu.
1: Okay.
0: Yang dihukumnya kok yang kecil-kecil aja, gitu, iya kan? Ada yang dihukum mati, tapi itu orang asing gitu loh, bandar dari bandar asing gitu, bandar dari yang datang dari luar negeri, dia mau jualan di sini, oh gampang di Indonesia ini asal pakai uang bisa masuk, bisa jualan, umpamanya seperti itu. Nah itu bandar-bandar itu yang ketangkep gitu ya.
1: Nah ini kalau bicara untuk pertanggungjawaban pidana terhadap atasannya bagaimana, Pak Fikar? Kan ini praktiknya dilakukan oleh anak buah gitu ya. Lalu bagaimana? Ya. Memungkinkan tidak itu atasannya juga bisa diminta pertanggungjawaban pidana?
0: Secara disiplin ya, pertanggungjawaban profesional itu harus ditanggung. Atasannya itu harus disidang juga. Maksud saya, udah pasti itu kena secara profesional. Kalau ada bawahan jadi bandar, itu ternyata atasannya tidak mengetahui atau belaga tidak tahu, ya, itu secara disiplin profesional itu pasti kena secara disiplin. Nah, tinggal soalnya adalah secara hukum, iya kan? Kan yang ketangkep anak buahnya ini,
1: iya
0: kan?
1: Iya.
0: Ada nggak saksi atau ada atau tak dalam dalam konteks hukum, ada nggak bukti yang menghubungkan antara pelaku ini dengan atasannya umpamanya? Nah itu yang harus di tracing itu. Nah kan susahnya itu tadi yang saya bilang, jeruk makan jeruk gitu. Mestinya kalau ada perkara narkoba yang dilakukan oleh aparatur kepolisian umpamanya gitu ya, maka diserahkannya kepada, kan kita punya kalau nggak salah yang khusus menangani narkoba itu apa namanya Pak, ada badan BNN. Nah, jadi seluruh pelanggaran narkoba yang dilakukan oleh aparatur mestinya BNN itu yang ngerjain.
1: Tapi kan polisi juga itu Pak, BNN Pak.
0: Iya, polisi, tapi dia sudah
1: terpisah ya dari itu ya.
0: Maksud saya pengawasannya bisa ketat gitu. Ya, jangan macam-macam BNN, orang BNN ya. Jangan macam-macam dia umpamanya memanfaatkan kewenangannya, kemudian barang bukti dijual atau ketika menangani dia terima uang, orangnya dilepas dan sebagainya. Itu jangan macam-macam seperti itu. Itu masyarakat mengawasi, dan komisi kepolisian juga kan ada
1: gitu. Kompolnas ya.
0: Kompolnas mestinya ini kerja ya, bekerja terutama dalam kasus-kasus yang seperti ini, kasus-kasus yang dalam tanda kutip ada duitnya gitu ya. Kasus yang secara ekonomi itu menggiurkan orang gitu di situ. Nah itu yang mestinya Kompolnas itu konsentrasi di situ. Ya, karena kecenderungan pelanggarannya adanya di situ.
1: Tapi kan dengan adanya Bareskrim Polri menangkap kasat narkoba ini kan sudah membuktikan bahwa institusi yang lebih tinggi juga lagi melakukan proses bersih-bersih, Pak Fikar.
0: Iya, ini kita makanya kita angkat tangan, kita salut.
1: Iya.
0: Artinya Bareskrim jangan berhenti di sini, gitu ya. Jangan berhenti di sini. Nah, tadi ibu itu kan, yang ibu penanya pertama itu memberi informasi itu di daerah malah banyak juga gitu. Ya, jadi Bareskrim dengan kasus ini menunjukkan kepada jajarannya ke bawah gitu ya, bahwa jangan main-main di bawah ya gitu. Di pusat saja ditangkap, apalagi kalian di daerah.
1: Yeah.
0: Kita udah tahu nih, umpamanya seperti itu, gitu loh. Nah, itu yang harus dilakukan seperti itu. maksud saya, meskipun kepolisian itu ada dalam satu sistem penegakan hukum, kan juga pengawasannya juga jalan sendiri-sendiri kan, karena masing-masing masing-masing cabang kepolisian kan punya otoritas sendiri-sendiri, punya pengawas sendiri dan sebagainya. Nah itu yang mestinya juga diingatkan gitu. Ya, ini juga ini peringatan juga untuk Kapolri, ya. Jangan cuma tugas yang apa namanya ini aja yang formal-formal saja. Tapi tugas teknis seperti ini juga harus diperhatikan gitu loh. Nah, ini menurut saya satu kecolongan juga gitu. Tapi okelah, baguslah Barreskrim sudah bisa mengantisipasi ini sehingga kemudian bisa menertibkan. Begitu, Mas.
1: Baik, ya. Pak Abdul Fikar Hajar, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak. Selamat malam.
0: Oke, selamat malam, Mas.
1: Pendengar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti ya, dan kami berbincang bagaimana polisi tangkap polisi karena narkoba, dan memang ini juga mendapat apresiasi ya, karena pihak kepolisian atau dalam hal ini Bareskrim Polri, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap Kasat Narkoba Polres Tangerang Selatan AKP Pardiman terkait dengan kasus peredaran gelap narkoba. Selain AKP Pardiman, polisi juga mengamankan 7 anggota kepolisian lainnya. Dan disampaikan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso, yang memang membenarkan kabar tersebut, di mana Brigjen Eko menyebut penangkapan dilakukan oleh tim gabungan dari Subdit 4 dan Satgas Narcotic Investigation Center di Tipit Narkoba Bareskrim Polri yang dipimpin oleh Kombes Handik Jusen dan Kombes Kevin Lalery gitu ya. Dan ini dapat apresiasi ya, karena dalam proses bersih-bersih, artinya mungkin dengan adanya tindakan dari Bareskrim Polri yang menangkap Kasat Narkoba Polres Tangerang Selatan, ini juga bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pihak kepolisian ya, dalam hal peredaran gelap narkotika.
2: Wawancara Pro
1: 3. Dan pendengar, jelang warta berita pukul 22 waktu Indonesia Barat, ada Tipex dengan Selamat Jalan.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari penjabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, yang mengatakan Presiden Prabowo Subianto mengarahkan Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk memperkuat koordinasi antar lembaga, serta melibatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara dalam pembahasan kebijakan ekonomi. Destri menyampaikan arahan tersebut diberikan Presiden Prabowo saat mengundang jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang terdiri atas BI, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, bersama Danantara dalam rapat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Menurut Destri, Presiden Prabowo menekankan pentingnya peningkatan koordinasi dan kerjasama di antara anggota KSSK, terutama dalam penyelarasan kebijakan yang menjadi kewenangan masing-masing lembaga. Kita beralih ke informasi lainnya. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Disdamkar Kabupaten Bandung, Jawa Barat berhasil memadamkan kebakaran lahan semak belukar yang berpotensi meluas setelah menerjunkan 6 unit mobil pemadam. Kepala Bidang Pemadaman Disdamkar Kabupaten Bandung, Asep Bintang, mengatakan 6 unit langsung dikerahkan sejak awal sebagai langkah antisipasi terhadap cepatnya perambatan api di lokasi kejadian. Disdamkar Kabupaten Bandung mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran terbuka, terutama saat musim kemarau, karena beresiko memicu kebakaran lahan.

Kita beralih ke informasi mancanegara. 4 anggota militer Amerika Serikat tewas dan 207 lainnya terluka sejak militer Amerika Serikat kembali melancarkan aksi militer terhadap Iran. Menurut sistem analisis korban pertahanan Pentagon, hingga 25 Juli, operasi militer Amerika Serikat Epic Fury melawan Iran telah mengakibatkan 14 personil militer Amerika Serikat tewas dan 417 lainnya luka-luka. Basis data tersebut baru-baru ini menambahkan kategori pelacakan baru berjudul Operasi Luar Negeri yang secara terpisah mencatat korban militer Amerika Serikat sejak 7 Juli dengan mencantumkan 4 orang tewas dan 207 orang terluka. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Singapura menempati posisi pertama grup A ASEAN Hyundai Cup 2026 setelah mengalahkan Timnas Timor Leste 2-0 di Stadion Jalan Besar Singapura. Kemenangan itu menempatkan Singapura di posisi pertama klasemen sementara grup A ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan 6 poin dari 2 laga. Sedangkan Timor Leste menempati posisi juru kunci tanpa poin. Kedudukan 2-0 untuk tuan rumah bertahan hingga laga berakhir, meskipun serangan demi serangan terus dilancarkan Ilhan Fandi dan kawan-kawannya.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: anak baru di kelas kita. Kakinya pincang loh, lucu banget.
1: Gak boleh gitu, dia memang beda dari kita. Tapi dia tetap punya perasaan tahu.
0: Dari Naja.
1: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Memang dia tidak normal seperti kita. Tapi dia punya kelebihan. Dia pintar dan baik lagi. Lagian, kan gak baik menilai orang dari penampilan fisiknya saja.
0: Iya sih, kamu benar. Aku menyesal sudah menghina dia. Kalau gitu, aku mau minta maaf deh.
1: Nah, gitu dong.
2: Hargai teman untuk kepribadiannya, bukan tampilannya. Come on!
3: Ini baru enak.
4: Mulai yang semalam ini, dia
5: ada di New York. Luar biasa!
6: Tapi aku baru aja diinterview di Prom 2.
7: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

Sesungguhnya Allah itu baik dan mencintai kebaikan, bersih, suci, dan mencintai kebersihan, mulia dan mencintai kemuliaan, bagus dan mencintai kebagusan. Bersihkanlah rumahmu. Hadis riwayat Tirmidzi.

RRI dengan esensi buku. Buku berjudul Saman, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang menggugah dan memperdebatkan banyak isu penting dalam masyarakat Indonesia, seperti agama, politik, seksualitas, dan kebebasan individu. Esensi dari buku ini melibatkan perjuangan tokoh-tokoh utamanya dalam mencari identitas dan kebebasan dalam tengah-tengah tekanan sosial dan budaya yang kuat. Pertama-tama, Saman menghadirkan narasi tentang perjalanan seorang aktivis bernama Yasmin yang terlibat dalam gerakan mahasiswa dan perjuangan perempuan di Indonesia. Kisah ini menjadi katalis untuk menjelajahi berbagai persoalan yang dihadapi oleh perempuan dalam masyarakat yang penuh dengan ketidaksetaraan gender dan penindasan. Selain itu, memiliki karakter-karakternya, Saman mengeksplorasi dinamika hubungan antara agama dan kebebasan individu. Tokoh-tokoh dalam cerita seringkali berhadapan dengan konflik antara keyakinan agama dan keinginan untuk mengejar kebebasan pribadi. Buku ini juga menghadirkan sebuah kritik terhadap kekuasaan politik dan hierarki sosial yang ada di Indonesia, serta menyoroti kompleksitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat sipil. Saman bukan hanya sekedar sebuah kisah, tetapi juga sebuah refleksi mendalam tentang berbagai isu sosial, politik, budaya yang relevan dalam konteks Indonesia. Esensinya adalah tentang perjuangan, kebebasan, dan pencarian identitas dalam masyarakat yang kompleks dan penuh tekanan. Demikian esensi buku Saman dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar, jika kekayaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Adolf Merkel, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal di Amerika Serikat, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya ke Vargas, presiden Brasil, tidak akan mendembak jantungnya. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari Amerika Serikat, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Terry Costa, dokter terkenal dari Prancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata, bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, atau sesukses apapun hidupnya. Tapi, yang bisa membuat seseorang itu bahagia adalah sikap hati orang itu sendiri. Maukah ia mensyukuri semua yang sudah dimilikinya dalam segala hal?

Pendengar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang pengasih akan dikasihi Allah Sang Maha Pengasih. Kasihilah siapapun di bumi, bahkan

0: Kenapa ya orang-orang hidupnya paling sambarang begitu ya? Lingkungan yang bersih, aman, nyaman, itu kan yang kita butuhkan.
1: Betul sekali, Tamang. Jadi begini nih, yang pertama tuh katong harus jaga kebersihan. Jangan buang sampah sebarang tanpa. Lalu kalau bisa daur ulang barang-barang yang bisa katong daur ulang.
0: Beta paling setuju kalau begitu. Terus, katong juga bisa tanam pohon.
1: Nah,
0: tanam pohon secara bersama-sama nih. Bikin taman kecil di sekitar rumah biar kotong udara tuh bisa lebih segar, deng sejuk.
1: Itu sudah, itu ibarat oase di tengah kota begitu. Lalu jangan lupa batasi penggunaan plastik untuk belanja biar kotong seng menambah sampah plastik yang ujung-ujungnya susah untuk terurai.
0: Mantap sekali. Oh iya, untuk keperluan dekat rumah coba lebih sering jalan kaki atau naik sepeda. Selain katong sehat, katong juga bisa mengurangi polusi udara. Betul toh?
1: Betul pas sekali. Kalau semua orang bisa bikin kayak begitu, pasti katong punya lingkungan akan lebih bersih, nyaman, sehat, terutama terhadap kaum yang rentan. Ayo, katong mulai dari sekarang juga, Tamang.
0: Yeay, demi lingkungan hidup yang bersih dan nyaman, let's go green!

Seekor ular masuk ke toko pertukangan. Ketika merayap ke pojok, ular itu menyenggol sebuah gergaji dan sedikit melukai dirinya sendiri. Pada saat itu, dia berbalik lalu menggigit gergaji hingga mulutnya terluka. Kemudian, tanpa memahami apa yang terjadi padanya dan berpikir bahwa gergaji itu menyerangnya, ular itu memutuskan untuk melilit gergaji. Semakin kuat ia melilit, semakin ia terluka parah.

harus diajak ngobrol dan bermain supaya dia mau makan 3 kali sehari, diselingi buah 2 kali agar anak sehat dan tinggi. Itu salah satu cara agar anak bergizi tinggi dan berprestasi.